0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
7: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
6: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele.
7: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
6: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
7: Masa sih, Ma?
6: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
7: Ya enggak lah, Ma.
6: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
7: Siap deh, mamaku sayang.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, sumpah, miknya udah hidup. Kaget. Kaget. Kita juga ikutan kaget dengan bersinnya, tapi
1: kaget ya.
0: Tapi gitu ya, teman Pro 2, karena cuaca juga kali ya. Cuaca
1: betul.
0: Tidak menentu, ini berpengaruh terhadap kesehatan kita juga nih, teman Pro 2.
1: Pakai masker deh, teman Pro 2.
0: Iya, sarannya sih iya ya, teman Pro 2. Jangan lupa memakai masker karena kabut.
1: Kabut.
0: Tapi itu berasa banget kabutnya sebenarnya kalau sekarang mah.
1: Bener ya, kita nggak tahu ini emang cuacanya lagi berkabut atau ini dampak dari kebakaran hutan yang kayaknya makin kesini makin banyak berita baru ada lagi tuh yang muncul kebakaran hutan di mana gitu ya.
0: Betul, kemarin jadi, tuh juga ini ada di mana ya, kemarin ada lagi tuh kalau nggak salah.
1: Kemarin itu yang kita tahu yang paling gede ya di Kalimantan gitu ya.
0: Iya, betul. Riau juga tahu.
1: Riau bener. Terus di mana ya? Palembang ada enggak sih, Palembang?
0: Di Jambi apa ya?
1: Oh, di Jambi. Pokoknya di Sumatera Selatan gitu deh ya.
0: Iya, itu juga ini makanya tuh kalau misalkan asapnya sampai ke kita di Sumatera Barat sih sebenarnya enggak heran juga ya.
1: Betul.
0: Enggak heran juga.
1: Sekelilingnya gitu ya,
0: iya,
1: dari
0: betul.
1: Dari Riau, dari Sumatera Selatan.
0: Nah betul teman Pro 2. Jadi nih kalau dari perkiraan cuaca hari ini ya, gue sih ya, kita kalau lihat tuh emang yang namanya udara kabut ya, berkabut asap. Iya. Nah itu tuh hampir di beberapa wilayah
1: rata,
0: di Sumatera
1: ya.
0: Barat nih. Betul, lumayan rata nih teman Pro 2 pembagiannya kali ini. Biasanya kan apa, berawan, cerah berawan, hujan ringan atau
1: betul,
0: hujan petir gitu. Nah kalau sekarang tuh yang merata asapnya,
1: udara kabur ya.
0: Betul,
1: kabut.
0: Yeah. Gitu ya, kabut asap nih teman Pro 2 ini udah dikasih tau BMKG juga. Di hari ini teman Pro 2
1: ada sih yang berawan cuman di beberapa daerah aja, di kayak di Kepulauan Mentawai sama di
0: Tanah
1: Solo.
0: Datar juga nih.
1: Tanah Datar juga ya.
0: Iya betul, Tanah Datar juga itu berawan teman Pro 2. Tapi kalau yang udara kabur, kabut berasap, itu hampir di seluruh wilayah kayak di pesisir selatan juga, di 50 kota, 50 kota juga ya, udaranya.
1: Benar, udara kabur.
0: Iya, Pasaman juga nih teman Pro 2, Darmasraya, Pasaman Barat, Padang. Padang juga, Solo juga nih teman Pro 2. Padang Panjang juga, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pariaman. Hampir semua.
1: Sawalunto, ya semua deh.
0: Betul.
1: Nah, kalau suhunya nih teman Pro 2 di hari ini tuh cukup bervariasi juga. Tapi kayaknya enggak terlalu panas ya karena tertutup mataharinya gitu kali ya.
0: Betul. Cuman udaranya enggak seger aja.
1: Suhunya 18 sampai yang paling tinggi itu 31.
0: Yes, 31 derajat Celcius. Nah gitu tuh keadaan kita di Sumatera Barat sekarang ya teman Pro 2. Ternyata asapnya udah sampai sini juga, udaranya juga sudah, ya begitulah kira-kira teman Pro 2.
1: Betul, tapi anak sekolah gak boleh libur.
0: Betul. Orang di Kalimantan aja anak sekolah gak libur. Apalagi di kita.
1: Iya bener.
0: Iya, jadi ya untuk kesehatan nih teman Pro 2, untuk menjaga kesehatan kita juga, jangan lupa pakai masker deh kemana-mana teman Pro 2. Lindungilah paru-parumu.
1: Iya.
0: Karena bumi sedang tidak baik-baik saja. Kita mau cari oksigen kemana? Nah,
1: kemana deh itu ya? Kayaknya di luar negeri lebih ini deh.
0: Lebih apa?
1: Bersih udaranya gitu.
0: Apa kita ke luar negeri tapi tiket mahal? Nah ini dia masalah kita tuh.
1: Iya benar, kalau ke luar negeri tiket pesawat mahal, di dalam
0: betul
1: negeri berkabut ya, berasap ya.
0: Mau gimana gitu ya, gimana? Serba salah kita, intis ekonomi kita serba salah teman Pro 2
1: ekonomi, ya.
0: Karena kemarin itu sempat juga ada pendengar kita dari Kalimantan juga ngasih tahu nih teman Pro 2, katanya ini air bersih juga udah kurang di sana.
1: Kok bisa sih ke air bersih juga dampaknya sampai ke sana gitu ya.
0: Betul. Jadi ya begitulah teman Pro 2, semoga turun hujan ya. tapi kita lagi acara ini.
1: Oh iya benar. Kemarin udah hujan sih tadi malam
0: iya,
1: sempat
0: betul,
1: hujan.
0: Iya betul.
1: Ya, mudah-mudahan hari ini ya udah deh, kalaupun enggak acara jangan hujan juga gitu, berkabut nggak apa-apa lah.
0: Betul berkabut tapi ya kurang-kurangin lah kabutnya.
1: Kurang-kurangin betul.
0: Iya. Oke deh teman Pro 2, di sabar pagi-pagi hari ini nanti kita masih bakal balik lagi untuk nemenin kamu. Pastinya kita masih bakal seseruan bareng nih teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya. Kita ke lagu yang satu ini dulu deh.

0: Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan sekitar 100 nama tokoh diusulkan mendapat tanda jasa dan tanda kehormatan. Nama-nama tersebut diusulkan dari kementerian, lembaga maupun masyarakat termasuk dari budayawan. Daftar nama 100 tokoh sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat Selasa 1 September 2026. Fadlizon juga menyampaikan daftar para tokoh kepada Presiden sebagai Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Dalam pertemuan itu dirinya juga melaporkan sejumlah nama yang mendapat rekomendasi untuk dianugerahi Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: kuota habis, nggak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu?
0: Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
6: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Scores Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama

0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Yeay,
0: kita balik lagi.
1: Balik lagi, teman Produ.
0: Nah, jadi hari ini teman Produ, itu kan kalau di kita sih Rare Fest ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau di kita sih Rare Fest nih teman Produ, tanggal 3 ini dimulainya.
1: Tanggal 3 sampai nanti tanggal 6 ya.
0: Betul.
1: Tapi nanti itu ada senam hari Minggu.
0: Minggu, betul. Iya, ada senam. Jadi buat kamu yang lagi CFD-an depan RRI, boleh ikutan senam di hari Minggu tapi. Kalau sekarang ya, belum ada yang senam.
1: Belum ada yang senam.
0: Hari
1: mungkin
0: Minggu
1: senam sendiri dulu deh, senam mandiri gitu kali ya.
0: Bisa.
1: Yeah.
0: Tapi nih teman Pro 2, kalau ngomongin soal hari ini di tanggal 3 September kan kita tadi ngomongnya RRI Fest ya. Cuma nih dalam skala nasional, ada
1: nasional ya.
0: Hari penting lainnya yang ini memang diperingati setiap tahun.
1: Iya, secara resmi gitu ya.
0: Secara resmi, official nih teman-teman.
1: Betul, bukan karena ada event tertentu, bukan BTS Week, bukan.
0: Bukan. Tidak harus BTS Week kalau ini. Kalau ini emang dari dulu emang udah diperingati juga teman perdua. Jadi di tanggal 3 September itu diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia.
1: Nah, itu dia ya, teman perdua.
0: Mm-hmm.
1: Yang emang diperingati pada hari ini.
0: Betul.
1: Kalau sekarang tanggal 3 hari Kamis ya, bertepatannya tanggal 3 September, tapi setiap tahunnya itu setiap tanggal 3 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia.
0: Betul sekali. Jadi ini kan yang namanya PMI itu sejarahnya udah lama banget teman Pro 2, dari tahun 1873. Bayangin, itu kita masih di bawah Belanda itu.
1: Masih ya, belum
0: belum tuh 1873, bayangin.
1: Oh, 18.
0: 18. Iya, 18. Belum 19. 18 itu. Yes.
1: Masih 100 tahun kemudian ya, atau 80 tahun deh baru kita merdeka tuh teman berdua. Tapi PMI udah ada ya tahun segitu.
0: PMI
1: ya,
0: udah ada. Nah, jadi setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno itu tanggal 3 September 45 memerintahkan pembentukan Palang Merah Nasional gitu.
1: Jadi mungkin dulu namanya bukan PMI, bukan kali ya.
0: Bukan. Namanya tuh Belanda-Belanda gitulah.
1: Palang Merah Belanda.
0: Iya, yeah, bukan Palang Merah Belanda juga dia. Cuman dia pakai bahasa Belanda kan dulu ini. Oh, yeah. Kita diinin sama Belanda, diduduki sama Belanda daerah kita gitu, teman Pro 2.
1: Iya. Yeah. Nah, ini tuh jadi pengingat tentang pentingnya soal solidaritas ya, kemanusiaan.
0: Betul.
1: Dan kepedulian terhadap sesama.
0: Betul ya, seperti yang kita tahu ya.
1: Betul, PMI buat yang suka donor darah pasti cukup familiar sama PMI gitu ya.
0: Betul. Jadi PMI itu memang bergeraknya kan di bidang kesehatan, sosial, dan juga bantuan darurat bencana juga ada PMI biasanya tuh.
1: Betul.
0: Nah, ngomongin soal PMI teman Produ, nah kita juga bakal ada donor darah di RRI Fest.
1: Betul.
0: Jujur ada donor darah juga.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Jadi buat kamu yang mau ya berpartisipasi,
0: donor darah, donor cek kesehatan, nah bisa di RRI Fest nih teman Produ.
1: Katanya ada apresiasinya juga sih bagi yang udah sering apa?
0: Donor darah ya?
1: Donor darah gitu.
0: Ada. Pernah donor darah nggak, Gus?
1: Belum pernah lagi.
0: Aduh, rugi kalau nggak sih, asik. Karena iya, kalau kita habis donor darah tuh, kalau kita ke PMI ya, habis donor darah tuh dikasih asupan makanan. Sumpah jujur.
1: Oh iya, dikasih ini ya.
0: Jujur, aku.
1: Sembako.
0: Enggak sembako amat sih, tapi tuh kayak lebih ke snack gitu. Aku dulu dapat apa? Susu mie instan. Bukan mie instan deh, susu, biskuit gitu-gitu.
1: Oh iya, benar juga sih.
0: Nah, jadi aku suka donor darah.
1: Dapat snack ya. Aku snacknya tuh takut lemes, guys. Takut lemes dan takut aja kayak ngebayangin darah kita diambil tuh kayak.
0: Tapi seru tahu.
1: Serem aja gitu.
0: Tapi seru tahu donor darah. Ini jujur loh teman Pro 2, sebagai orang yang pernah mendonorkan darahnya, aku suka donor darah.
1: Oh, kenapa tuh serunya, kenapa tuh?
0: Karena selain kita dapat snack di akhir ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ini juga karena pas kita mau didonor darah itu, ini bayangin kita tuh cuman duduk tenang, healing beneran dah.
1: Kayak healing
0: kita santai doang. Itu gak berasa, darah kita ke sedot tuh gak berasa deh.
1: Oh, gak berasa ya?
0: Gak berasa, darah kita diambil tuh gak berasa. Karena aku tuh juga ini kan, apa namanya, darahnya kental. Jadi tuh karena darahnya kental, rada-rada susah ngambil darahnya. Jadi tuh aku tuh pernah kayak dikasih dua line gitu. Jadi dua tusukannya.
1: Waduh.
0: Kiri kanan.
1: Satu aja udah serem sih kayaknya, apalagi
0: terus
1: dua ya.
0: Terus kayak nikmatin, bisa kayak hampir ketiduran gitu deh, kita beneran deh, gak bohong.
1: Masa gitu?
0: Iya beneran, karena kan kita donor, jadi darah kita diambil, kita santai gitu. Yeah. Tapi aku sering ditolak juga.
1: Relax ya.
0: Tapi aku juga sering ditolak karena kurang HB, atau tensi lagi gak bagus gitu, karena terlalu rendah tensinya, jadi sering gak bisa deh.
1: Oh, tuh. Jadi emang harus...
0: sehat
1: fit juga
0: fit,
1: ya
0: betul.
1: Kondisinya buat kamu yang mau donor.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita juga besok mau donor, jadi kamu sebelum itu jaga kesehatan, makanan-makanan bergizi dulu deh, teman berdua ya.
0: Betul, betul.
1: Makan buah, makan sayur gitu. Kita kapan sih donor darah? Sabtu ya?
0: Sabtu, hari Sabtu ya, teman berdua. Kita donor darah.
1: Betul.
0: Aku tuh juga dulu sempet ini berat badan. Terlalu ringan, enggak bisa donor darah. Sekarang aduh keberatan. Enggak bisa dikurangin. Susah nguranginnya.
1: Oh, jadi berat badannya juga harus ideal ya.
0: Iya, harus ideal.
1: Waktu kamu berdua, tinggi badannya berapa? Nah, berat kamu di berapa juga harus
0: diketahui. Iya, itu juga harus diketahui.
1: Diketahui.
0: Gitu. Itu jadi ini juga jadi menentukan juga.
1: Betul.
0: Gitu. By the way, teman berdua, selain Hari Palang Merah, ternyata di Indonesia itu ada lagi hari lainnya yang diperingati di tanggal 3 September ini. Namanya adalah Hari Pencakar Langit alias Skyscraper Day.
1: Nah, ini tuh kayaknya ini ya, sama gedung-gedung tinggi gitu kali ya.
0: Betul, betul. Kan gedung pencakar langit.
1: Gedung pencakar langit.
0: Kenapa tapi itu disebut? Langit.
1: Pencakar langit ya, padahal emang gak sampai ke langit, tapi kelihatannya dari bawah gitu, kayak dicakar gitu kali.
0: Tapi itu kita gak pernah lihat jejak cakarannya di langit.
1: Ya, iya sih, gimana
0: mana ya yang dicakar nih gitu.
1: Yang dicakar, kalau dicakar kan ada bekasnya gitu.
0: Bekas,
1: ya.
0: Cuman kan sering gak kelihatan.
1: Dicakar kucing ada tuh bekasnya.
0: Ada bekasnya, betul.
1: Kalau dicakar gedung gimana deh itu.
0: Gak tahu tuh bakal gimana ya Wan, kalau dicakar apa lapisan ozonnya akan terbelah. Gak tahu.
1: Langit dibelah Burj Khalifa enggak? Kita gak pernah lihat.
0: Iya. Karena Burj Khalifa kan ini bangunan tertinggi kan.
1: Mm-mm.
0: Masih Burj Khalifa.
1: Masih ya?
0: Masih dia. Masih dia enggak tuh?
1: Masih dia.
0: Iya,
1: benar.
0: Burj Khalifa tuh masih yang paling tinggi tuh, teman pro 2. Cuman enggak ada bekasnya.
1: Enggak ada.
0: Walaupun dia pencakar langit.
1: Iya sih.
0: Tapi ini teman pro 2 ngomongin soal pencakar langit ini lagi ya. Peringatan ini tuh ditujukan untuk menghormati Louis Henry Sullivan, arsitek asal Amerika yang lahir di tanggal 3 September 1856.
1: Iya. Sullivan kayak nama ini kayak nama monster di Monster Inc gak sih? Sullivan namanya.
0: Iya ya, Monster Inc ya.
1: Iya. Kayaknya ya yang
0: kayaknya gede. Yang culik ini kan, bener. Yang culik anak itu kan.
1: Bener, yang baik.
0: Nah, kayaknya. Iya ya. Aku lupa deh namanya, tapi kayaknya ini adalah nama yang common ya buat orang Amerika ya.
1: Bener.
0: Iya, sama kalau di kita tuh namanya kayak apa, Agus.
1: Oh iya, Rahmat kali ya.
0: Rahmat, kita juga lumayan banyak tuh. Udin banyak.
1: Udin,
0: iya. Di Amerika itu biasa, Sullivan. Sama kayak kita sama Udin di Indonesia.
1: Iya. Kayak John di mereka juga gak sih?
0: Iya, John, terus
1: Michael.
0: Jackson gak tuh?
1: Michael Jackson, umum banget tuh nama ya.
0: Iya, Michael Jackson tuh umum banget.
1: Iya.
0: Nah tapi ini teman berdua, kenapa si Sullivan ini nih yang namanya dikenang sama orang-orang?
1: Karena dia
0: itu dibilang sebagai bapak gedung pencakar langit.
1: Oh, mungkin dia yang pertama bikin gedung kali
0: ya. Iya, betul. Namanya gedung asuransi rumah di Chicago di tahun 1885.
1: Okay. Karena dia arsitek ya.
0: Iya, tingginya 10 lantai.
1: Oh, dulu tuh 10 lantai udah tinggi ya di tahun.
0: Udah tinggi.
1: 85
0: itu udah kayak
1: 1885 lagi.
0: Udah kayak wow banget nih. Karena enggak expect orang mungkin ya.
1: Mm-mm.
0: Ada gedung bakal 10 lantai gitu.
1: Betul. Nah ini tuh jadi momen untuk merayakan kemajuan arsitektur dunia, terutama gedung-gedung modern ya.
0: Betul.
1: Menjulang di berbagai belahan dunia. Ada ya Burj Khalifa, terus ada Empire State Building, terus ada Gamma Tower juga di Jakarta. Aku baru tahu deh, Gamma Tower ini apa sih?
0: Gamma Tower. Nah kan aku bukan warga Jakarta, jadi aku juga gak tahu. Tapi ada di Jakarta.
1: Iya, yang memancarkan sinar gamma kali ya. Kita juga gak tahu deh.
0: Nah coba kita tanya nanti ya. Coba kita cerita nanti, siapa tahu nih kalau aduh jauh
1: kalau
0: nih nanti
1: memancarkan sinar gamma nantinya takutnya ada mutan lagi ada.
0: Nah itu aku sudah expect sama pelobrolannya. Nanti tiba-tiba apa, warga Jakarta berubah.
1: Iya.
0: Warga Jakarta sekota-kotanya berubah tuh.
1: Seru juga tuh.
0: Iya, tiba-tiba jadi film deh habis itu. Jadi film deh habis itu. Eh, tapi ini teman Pro 2 selain di Indonesia, di internasional juga ada ya. Ada konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita di tanggal 3 September nah, itu juga
1: CEDAW, CEDAW namanya.
0: Ya, CEDAW. Tapi itu singkatannya emang CEDAW. Iya, iya. Tapi itu dari bahasa Inggris pasti.
1: Bener. Apa tuh artinya?
0: Aduh, apa ya?
1: Kayaknya emansipasi sih, kayaknya emansipasi day.
0: Day.
1: Anti.
0: Bukan anti. Ah, kita nanti bisa cari di Google ya. W-nya woman.
1: Woman ya. Yeah. Nah. Apresiasi kali ya.
0: Ah, enggak tahu deh.
1: C-nya apa ya?
0: C-nya itu convention.
1: Oh, convention bisa.
0: Convention ah udahlah, nanti kita cari ya teman Pro 2 ya. Tapi selain itu ada hari berdirinya San Marino juga di hari ini.
1: Oke, banyak ya peringatannya hari ini ya.
0: Betul, betul. San Marino itu negara kecil di Eropa Selatan gitu deh, teman Pro 2. Sih kayak yang tahu banget. Kayak kota negara kecil gitu.
1: Iya, iya, kayak kalau San Francisco lumayan gede gitu kan.
0: Iya.
1: San Marino lah ya, enggak terlalu terkenal kali ya.
0: San Marino iya, mungkin enggak sefamiliar itu tapi dia ada.
1: Ada dia.
0: Dia, iya, begitulah kira-kira ya, teman Pro 2. Jadi itu dia hari-hari penting di tanggal 3 September ini, teman Pro 2. Nanti kita masih bakal balik lagi masih di Sabana Pagi.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produe FM, teman terbaik kamu, teman produe.
1: Yes, teman produe.
0: Kita balik lagi di Sabana Pagi. Sudah mulai ramai ya. Sudah mulai ramai. Yang ramai itu depan kantor kita.
1: Depan kantor kita. Kayak apa ya, kayaknya bentar lagi juga makin banyak yang datang nih.
0: Betul,
1: ya,
0: betul, betul, betul.
1: Karena dari tadi malam udah di pasang tendanya,
0: ya, tendanya
1: gitu.
0: Sudah dipasang gitu ya. Ini tinggal yang ngisi-ngisinya nih masih betul. Ongoing sepertinya begitu ya.
1: Kalau isi-isinya dari tadi malam udah ditaruh juga, mungkin udah pada datang juga kali ya.
0: Iya, atau mungkin ini banyaknya mungkin tenan-tenan makanan kali ya, jadi nggak bisa ditaruh dari malam.
1: Oh iya bener, takutnya pagi udah hilang.
0: Iya, udah hilang makanannya. Tapi ya kalau udah ada bazar gini, biasanya aku tuh antara kalap dan gak kalap aja.
1: Kalap dan gak kalap ya.
0: Kalap dan gak kalap aja kalau ngelihat makanannya kayaknya, wah enak nih, apalagi yang manis-manis. Nah, aku
1: bukannya
0: tuh
1: bukannya pilihannya kalap dan kalap banget deh gitu ya.
0: Iya, iya sih, pilihannya gitu ya. Pilihannya itu ya. Tapi tuh aku ini, tapi aku tuh emang lebih prefer makanan biasanya. Aku lebih prefer makanan daripada barang-barang aku. Ah, kalau barang-barang tuh pas perlu aja.
1: Pas perlu aja.
0: Iya, tapi kalau makanan tuh kayak itu adalah support hidup kita.
1: Oh iya benar juga. Iya
0: gak sih?
1: Pondasi ya.
0: Pondasi. Pondasi itu memang adalah pondasi kehidupan ya,
1: pondasi
0: kebetulan.
1: Pondasi kehidupan. Ya, mau ngapa-ngapain dulu harus ya makan dulu deh, biar baru habis itu mau ngapa-ngapain gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Kalau misalkan enggak ada isinya perut kita, kita nggak bisa berpikir, nggak bisa, nggak bisa, nggak ada tenaga untuk berpikir tuh nggak ada.
1: Iya.
0: Jadi kita harus makan. Nah, kalau aku tuh emang ke makanan, karena di rumah aku memang budaya kali dibawa di rumah kali ya.
1: Oh iya benar.
0: Gitu, soalnya apa-apa, oh, udah makan,
1: makan
0: kue,
1: ya.
0: Beli kue kita, bikin kue. Nah begitu, jadi akhirnya kebawaan apa?
1: Kebawa ya.
0: Kebawa, pengennya tuh makan, makan, ngemil, makan, ngemil, makan, ngemil, tidur. Nah gitu.
1: Ya.
0: Nah itu kalau aku sih, kalau aku. Kalau aku tuh emang prefernya di makanan. Tapi kalau seorang Gus Pri Azwar, lebih milih beli barang atau makanan?
1: Barang yang bisa dimakan.
0: Barang yang bisa dimakan. Aduh, ada gak ya barang yang bisa dimakan? Barang yang bisa dimakan apa ya?
1: Gak ada sih, apa ya?
0: Kayaknya gak ada deh barang yang bisa dimakan.
1: Iya, ya, bener. Gak, tapi aku kayaknya lebih milih barang sih.
0: Barang.
1: Aku makanan enggak terlalu sih.
0: Enggak terlalu ya.
1: Iya, iya. Misalnya kayak lagi ada makanan yang apa viral gitu ya. Aku tuh kayak ya udah, nanti aja kapan-kapan kalau lagi pengen gitu ya. Tapi kalau lagi viral misalnya satu makanan nih orang lagi rame kesana, aku tuh kayak kan nanti juga bisa
0: ya.
1: Enggak mau yang FOMO gitu sih, enggak sih aku. Tapi lebih ke barang karena bisa dilihat gitu. Jadi kalau makanan kan udah habis terus kita ya udah kenyang sih kenyang ya. Tapi kalau aku mah barang bisa dilihat dalam waktu yang lama, bisa dipakai mungkin.
0: Iya sih, tapi kalau
1: fungsinya
0: sih lebih ke kegunaannya.
1: Nah, itu.
0: Gitu ya. Tapi tuh barang yang menurut menurut lo nih yang worth it to buy banget nih selama ini, selama hidup ini yang kayaknya oh ini tuh emang pantas aku beli.
1: Apa ya? Terakhir itu kayak sepatu lari. Nah, jadi ya.
0: Oh, karena berlari dari kenyataan atau gimana?
1: Enggak, mohon maaf.
0: Terus berlari kemana?
1: Ada, pokoknya lari biar makin sehat gitu.
0: Oh gitu.
1: Lari-lari.
0: Larinya sampai mana coba? Lari sampai mana? Udah sampai mana? Udah berapa kilo?
1: Sekilo ya, dekat banget.
0: Tau gak sifatan dia ini sepedaan sampai bungus?
1: Oh ya, tahu. Dia memang suka sepedaan kayaknya dari kemarin ke Bungus, sebelumnya ke Air Terjun mana gitu katanya.
0: Iya, betul. Memang apa ya, olahragawan. Kebetulan di Produa tuh banyak olahragawan, teman Produa.
1: Olahragawan ya.
0: Gus Pri lari.
1: Sport enthusiast ya.
0: Sport enthusiast mania mantap banget. Gus Pri lari. Fatan sepeda. Icin suka main apa? Basket.
1: Basket.
0: Icin
1: bener.
0: Anak basket. Kalau Marobi apa ya? Dia sepertinya apa ya?
1: Maraton.
0: Maraton kagak ragu sih.
1: Maraton ini, maraton anime.
0: Dia bisa sih itu. Tapi dia ini juga bola antusias dia.
1: Oh iya benar.
0: Iya, dia bola antusias dia. Tapi gitu, berjiwa-jiwa olahraga kita di sini.
1: Iya.
0: Iya, kalau aku juga sih teman berdua, aku olahraga, aku itu olahraga mulut. Oh. Yeping mulu. Nah, itulah aku terlalu yeping.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu,
1: iya,
0: itu itulah aku ya, teman pro 2. Kita emang sport enthusiast.
1: Sport enthusiast.
0: Di sini
1: beda-beda ya.
0: Eh, tapi itu sepatu lari yang sekarang-sekarang ini berarti ya. Masih lari enggak sih?
1: Nah, itu dia. Sekarang-sekarang kayaknya udah jarang deh ya, tapi kemarin-kemarin sempat rutin tuh. Kayaknya udah 2 bulan ya aku udah gak lari lagi nih sama bro 2.
0: Padahal tadi apa? Yang worth it tuh bayi sepatu lari.
1: Ya maksudnya
0: masih lari gak? Enggak.
1: Maksudnya nanti kalau mau lari ya udah tinggal lari aja, karena sepatunya udah ada kan. Oh, masih gitu.
0: Iya sih.
1: Ini kan masih ada gitu, masih bisa dipakai gitu.
0: Tapi kalau sepatu-sepatu gitu harus sering-sering dipakai. Kalau sepatu beneran deh, kalau misalkan dia bener terletak lama. Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu bakal bikin sepatunya jadi rusak, kayak ada ancurnya lah bagian mananya tuh, atau dia berjamur sih segala macem. Misal yeah, nih sepatu yeah, nih kita simpan di kotak karena kita aduh, iya simpan
1: sayang
0: aja
1: gitu
0: di,
1: ya,
0: sayang aja simpan aja di kotak. Pas dibuka ada jamurnya, nah, ada apanya.
1: Itu dia, justru malah bikin jadi enggak awet gitu ya.
0: Iya, jadi sepatunya enggak awet. Jadi emang harus dipakai.
1: Dipakai, iya benar juga.
0: Dipakai worth to buy, tapi dipakai bukan didiemin.
1: Jadi deh besok aku ke kantor pakai sepatu lari kali ya.
0: Ada lari orang pakai sepatu lari everywhere. Karena apa? Karena ya karena iya, pengen lari dari kenyataan hidup kayak.
1: Waduh. Karena enggak sempat lari ya udah dipakainya mau ke kerja aja udah dipakai gitu ya.
0: Iya.
1: Dipakai aja udah.
0: Dipakai
1: gitu
0: aja karena tuh ternyata itu karena ada aku pernah lihat videonya sepatu-sepatu gitu. Hmm? Kayaknya dia tuh enggak pakai-pakai sepatu karena mahal kali ya. Dia
1: yeah,
0: nah, tapi ternyata pas dia coba pakai sekali hancur.
1: Yah.
0: Hancur bang.
1: Sayang ya.
0: Kenapa? Sayang banget. Kenapa ya?
1: Iya, padahal niatnya mau apa? Mau tahan lama gitu ternyata.
0: Betul. Ternyata malah hancur karena nggak dipakai-pakai.
1: Justru kalau dipakai makin tahan lama deh.
0: Iya,
1: ya,
0: betul betul. Sama nih kayak ini. Di rumahku ada apa? Blender, mixer gitu-gitu. Kan udah nggak dipakai-pakai lagi tuh. Udah jarang iya banget dipakai kan. Sekali dipakai meledak.
1: Waduh.
0: Meledaknya itu kayak brung gitu, bunyi beneran.
1: Oh.
0: Jadi udah enggak bisa dipakai lagi. Padahal belinya apa? Mahal.
1: Waduh.
0: Yang kayak gitu belinya peralatan rumah tangga ibu-ibu apalagi yang suka
1: fomo-fomoan. Iya,
0: elektronik
1: ya.
0: Fomo-fomoan. Beli deh ini, beli. Wah, enggak dipakai.
1: Padahal belum tentu dipakainya kapan nanti gitu ya.
0: Iya,
1: penting beli aja dulu.
0: Iya, simpen aja dulu, simpen. Simpen dulu aja, siapa tahu ada gunanya, nanti bisa dipakai gitu.
1: Ternyata dipakai, ya.
0: Iya, meledak.
1: Meledak.
0: Gitu teman pro 2. Jadi kalau barang-barang kayaknya emang harus dipakai ya. Beli, udah langsung pakai aja. Enggak usah dihemat-hemat, enggak usah dihemat-hemat.
1: Karena kalau nunggu-nunggu pasti juga kesimpan doang gitu, enggak.
0: Iya,
1: enggak pernah.
0: Betul.

0: Kompetisi emang keren Calontong. Katanya itu kalau ini kalau apa namanya tuh batu aki, yang pencinta batu aki asli, nah itu tuh yang bakal stay.
1: Itu dia ya. Yang FOMO biasanya
0: akan hilang.
1: Akan hilang, tapi yang emang suka pasti akan bertahan lah gitu.
0: Iya, betul. Oke deh teman Produa. Nah, kalau kamu lebih ngabisin duit kemana sih? Makanan atau barang nih teman Produa?
1: Nah, kasih tahu kita ya.
0: Yes.
1: Di Sabana berarti jam
0: Jam berapa?
1: 9
0: sih nanti kita ya. Bentar lagi. Tapi nih teman Produa, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita bakal balik lagi. Kita juga bakal ada informasi nih abis ini. Jadi stay in terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU berencana menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta Kementerian Pertahanan kerjasama tersebut untuk mendukung pengembangan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan dukungan kedua lembaga tersebut dibutuhkan untuk menerapkan teknologi pengolahan air. Teknologi itu akan diterapkan di wilayah yang membutuhkan sumber air bersih.

0: cuma bungkus kecil gini, buang ke selokan aja ya. Nanti juga hanyut.
1: Eh, jangan.
0: Lah, kenapa? Kan hilang nantinya juga.
1: Hilang kemana? Ke sungai, ke laut, ke ikan yang kita makan.
0: Hah? Masa balik ke kita lagi?
1: Bisa. Sampah itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia cuma pindah tempat sampai akhirnya pulang lagi.
2: Satu sampah yang kita buang sembarangan bisa berakhir di lingkungan. Bahkan kembali ke kehidupan kita sendiri. Karena sampahmu punya alamat pulang, pastikan alamatnya tempat sampah. Oke?
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Kita balik lagi di Sabana Pagi. Eh, salah mic.
1: Nah,
0: salah.
1: Nih, tah, itu
0: nah,
1: dia,
0: itu ya. Dia salah hidupin. Nah, jadi nih teman Produe.
1: Nah, kelihatan deh atau udah es krim gua udah buka nih kayak.
0: Iya, sumpah jujur. Es krim mau manggil-manggil nih. Mau manggil-manggil.
1: Sampingnya apa ya? Mie
0: geprek
1: ya.
0: Itu.
1: Geprek. Paling bisa ya. Kenapa ya orang-orang jualan itu kayak kalau
0: manis pedes gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar, kayak aku manis nih. Ya udah kamu yang pedesnya. Jadi iya. Kayak
0: bagi-bagi deh gitu.
1: Melengkapi gitu ya. Kalau makan yang manis masa enggak ada temennya yang pedes gitu. Tapi habis makan pedes masa enggak
0: ada yang manis?
1: Kepedesan gitu.
0: Iya ya, benar. Gitu. Tapi ya. Emang gitu kita juga gitu kali kalau makan, yang manis-manis tuh kayaknya aduh pengen yang gurih, yang pedes ya, apa gitu ya. Terus pas udah makan yang pedes lagi kayak aduh yang manisnya kurang deh.
1: Bener.
0: Nah, makan lagi. Nah, aku
1: kayak
0: gitu
1: dessert-dessert gitu ya.
0: Nah, gitu. Ya, tapi tau enggak sih teman Produe, dessert-dessert itulah yang kadang tuh apa? Gulanya tinggi, kalorinya tinggi. Tapi kita tidak peduli.
1: Tidak peduli ya.
0: Iya. Kalau aku sih jujur enggak peduli-peduli iya. Amat sih. Kalau aku ya, aku makan-makan aja.
1: Makan aja, ngapain dipikirin?
0: Iya.
1: Usah.
0: Aduh, ngomong ngapain aja dipikirin. tapi setahu aku terakhir waktu itu ini, Gus Pri ini apa sih namanya?
1: Apa?
0: Diet intermittent.
1: Oh, iya benar.
0: Iya, intermittent. Aku pernah dibilang siapa yang bilang ya, Gus Pri lagi diet intermittent. Harus menahan tuh gimana ya? Konsepnya
1: iya.
0: Tuh gimana ya?
1: Ya iya sih, maksudnya kan ada jam-jamnya kita boleh makan gitu kan. Tapi di jam-jam tertentu enggak boleh. Nah, gitu tuh. Kita enggak ngatur waktunya aja. Misalnya mau berapa jam yang makan sama berapa jam yang boleh makan gitu. Berapa jam yang enggak boleh.
0: Tapi works enggak?
1: Lumayan waktu itu ya teman Pro 2. Tapi
0: lumayan,
1: sekarang kayak udah cukup longgar sih ya. Aku tuh waktu itu sempat yang ekstrim banget kayak namanya itu jendela makan kan yang kita boleh tuh makan kayak misalnya
0: jendela makan ini baru tau loh. Yang aku tahu jendela keluarga.
1: Namanya jendela makan di jam-jam yang kita boleh makan itu namanya jendela makan gitu ya teman Pro 2. Jadi kayak aku tuh kan sehari itu 24 jam ya. Nah aku tuh pernah jendela makannya yang dari awal tuh yang kayak misalnya berapa ya? 8 jam jendela makan jadi 16 jam gak makan. Nah selama 8 jam boleh makan.
0: Ah gitu?
1: Iya benar. Terus kayak 16 sama 8 kan 24 ya.
0: Iya.
1: Pernah juga yang kayak 14 jam gak makan sama... Berapa jam lagi tuh sisanya? 14. 10 jam. 10 jam boleh makan gitu. Tapi bebas ngatur waktunya misalnya dari jam 9. Atau deh 10 jam setelahnya sampai jam berapa tuh? Jam 6 sore misalnya gitu. Nah boleh tuh makan dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Tapi pernah yang ekstrim juga jendela makannya tuh kayak 4 jam gitu. Jadi 20 jamnya gak makan.
0: Hah? Makanya, itu serius nggak makan makan
1: beneran sampai yang ekstrim banget waktu itu kayak sempat beberapa kali gitu kan jadi makannya itu cuma boleh 4 jam dalam 24 jam itu cuma boleh makan dalam rentang waktu 4 jam jadi aku biasanya makannya tuh siang jam 1 boleh makan tuh jam 1 siang
0: terus
1: itu udah 4 jam jam 2 jam 3 jam 4 jam 5 nah batas terakhirnya itu jam 5 sore boleh makan gitu.
0: Tahan tapi perutnya tahan. Tapi kayak
1: mudah-mudahan. Waktu itu sempat sih, tapi yang kayak enggak sampai lama banget lah. Tapi kayaknya waktu itu karena aku tuh mengalami yang kayak kenaikan berat badannya itu lumayan ekstrim loh, teman Bro. Kayak ini bukan aku deh kayaknya ya. Siapa ini di cermin gitu. Jadi kayak enggak pede
0: tapi
1: gitu ngelihat
0: iya sih, pernah kayaknya ya agak apa ya? Kita bilangnya sih enggak gendut ya, cuman apa? Berisi aja, padat aja padat.
1: Cabi
0: enggak tuh. Cabi.
1: Nah, pokoknya gitu deh, teman-teman. Tapi kayak udah mulai turun berat badannya waktu itu jadi dilonggarin lagi deh gitu.
0: Tapi kalau sekarang udah ini lagi. Balik lagi enggak?
1: Iya, kadang apa ya? Selang-seling deh kadang. Kadang intermittent, tapi kan sebenarnya kayak gitu enggak worse, enggak efektif ya. Emang harus konsisten sih tiap hari harusnya. Iya, tapi aku kayak kadang-kadang masih sarapan gitu terus nanti tengah malam masih makan gitu-gitu.
0: Gitu. Sekarang enggak konsisten enggak sekonsisten dulu karena dulu mungkin ada motivasinya pengen nurunin berat badan. Sekarang udah enggak ada motivasi ya.
1: Iya, karena ya kayaknya
0: lebih kepasrah kalau sekarang.
1: Udah lumayan tercapai sih kayaknya. Udah deh, cukup gitu.
0: Oh, gitu. Nah, tapi aku kayaknya harus meniru itu juga ya, teman Pro 2, cuman kayaknya belum lah ya. Nanti mungkin one
1: cobain,
0: day kita enggak. Kita enggak tahu one day. Mungkin gitu, teman Pro 2. Tapi ya kalau namanya makanan tuh emang
1: godaannya sulit.
0: Godaannya kuat. Bener. Daripada beli barang tuh makanan lebih kuat godaannya.
1: Setuju, ya kan? Setuju. Karena itu tuh kayak langsung di depan mata dan biasanya betul. Sulit untuk dihindari
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Kalau barang tuh kayaknya ayo udah ntar
1: bener.
0: Aja deh.
1: Apalagi kayak budaya kita orang Indonesia pergi sama kemana-mana pasti ada acara makan-makannya gitu.
0: Betul.
1: Ngumpul sama teman-teman makan gitu kan ya. Pergi main pasti ada acara makan-makannya
0: betul,
1: juga.
0: Betul.
1: Nah gimana caranya kita bisa menikmati itu semua kalau teman-teman pada makan nih kita kayak enggak nih lagi diet ya ngapain.
0: Iya gitu. Kita makan. Nah tapi itulah teman perdua namanya juga kan sandang pangan papan. Pangan itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia.
1: Betul.
0: Nah, makanya
1: premier.
0: Betul. Jadi makanya kita lebih banyak makan ya, teman Prodo. Nah, buat kamu yang pengen tahu banyak makanan, yang pengen nyobain banyak makanan, nanti datang ke RRI ya.
1: Betul.
0: Di RRI Fest lagi ada bazar.
1: Yang mau kebutuhan sandangnya juga ada, aksesoris di sini juga ada.
0: Ada.
1: Ya.
0: Yang lucu-lucuan juga banyak.
1: Betul.
0: Teman Prodo ya.
1: Papan doang. Ada yang jual rumah nggak di sini?
0: Ada jual rumah. Ada ya? Nah, itu yang jual rumah sekarang apa ya? Ada lah. Badan usahanya yang jual rumah sekarang.
1: Ada ya?
0: Ada. Katanya sih bisa kita maksudnya tuh enggak semahal yang pada umumnya katanya.
1: Oh, bisa.
0: Katanya cuman juga. Kan kita enggak tahu. Cuman kan kita enggak tahu nih gimana ya.
1: Cari tahu deh nanti.
0: Cari ya. Tahu dulu deh. Ya udah deh, teman Pro 2 kalau gitu ya. Jadi sebenarnya pagi hari ini harus kita cukupin sampai di
1: betul.
0: Sini dulu karena abis ini bakal ada Spada di Explorer teman Pro 2 barengan sama BNN juga.
1: Oke, lanjut bareng aku nanti ya, teman Pro 2.
0: Yes, betul sekali.
1: Oke.
0: Oke deh, jadi
1: ketemu lagi di Sabana
0: pagi.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat ketemu kembali dalam Sepada bersama BNNP Sumatera Barat. Dah di setiap hari Kamis jam 9 teman Pro 2 kita ngobrol-ngobrol sama BNNP yang tentu saja ini sebagai usaha untuk apa ya, memberantas penyebaran narkotika. Salah satunya mengenai sosialisasi ini, mungkin ada hal-hal yang bisa kita ketahui terkait narkotika dan hal-hal lainnya yang perlu kita ketahui juga teman Pro 2 bersama BNNP dan narasumber-narasumber yang kita datangkan langsung dari BNNP Sumatera Barat, yang mana siaran ini juga bisa kamu simak di frekuensi 90,8 MHz sama Pro 2 dan di aplikasi streaming kita di rri.co.id, tadi juga di RRI Digital. Kali ini kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 2 Padang sama Pro 2. Kamu juga bisa nonton dari sana ya. Dan di studio kita udah kedatangan narasumber kita di pagi hari ini, ada Kak Mas Pero Situngkir SPD MSC atau biasa dipanggil Kak Pero. Halo, selamat pagi Kak Pero.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, semangat banget nih suaranya pagi ini ya teman Bro 2. Kayak semangat nih untuk memberantas narkoba deh. Tapi gelarnya ini menarik juga, dari sarjana pendidikan Kak Pero ternyata.
1: Iya, sarjana pendidikan.
0: Kok bisa akhirnya ke BNN? Emang ada bidangnya gitu ya Kak Pero ya?
1: Iya, karena formasi awal yang dipilih itu adalah pendidikan kurikulum ya. Jadi awal penempatan itu di PPSDM ya, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusianya. Nah setelah itu baru pindah ke BNNP Sumbar ini di bagian pemberdayaan masyarakat gitu.
0: Apa tadi, di SP?
1: PPSDM.
0: PPSDM.
1: Ya.
0: Itu salah satu bidang di BNN juga berarti atau gimana?
1: Ya, itu salah satu satuan kerja Satker di BNNP. Jadi itu tempat diklatnya jatuhnya gitu.
0: Oh gitu. Nah-ah. Jadi di sana tuh Kak Pero sebagai apa? Sebagai yang ngajarin gitu maksudnya?
1: Ya, pernah jadi coach, terus juga pernah jadi penyusun kurikulum, terus pernah nyusun bahan tayang gitu.
0: Untuk di sekolah? Untuk diajarkan oleh guru-guru di sekolah atau gimana?
1: Nah, di sekolah juga pernah kerjasama dengan Kemendikbud, terus juga pernah itu menyusun kurikulum untuk pelatihan para pegawai-pegawai di BNN. BNN itu baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Gitu.
0: Jadi ya, buat pegawai-pegawai ini nanti sosialisasinya kayak gimana, di apa, dikonsepin dulu sama ini ya, sama
1: itu jatuhnya bukan sosialisasi tapi diklat pendidikan dan pelatihan begitu.
0: Aku kebetulan SPD juga. Kayaknya kalau tahu kayak gitu dulu mungkin masuk ini juga ya.
1: Bergabung juga ya.
0: Bergabung juga, pengen juga. Tapi pagi hari ini teman Pro 2 bukan cuman kita yang bisa ikut berpartisipasi, ternyata masyarakat. Nah, dari programnya BNN sendiri nih ada program namanya P4GN ya.
1: Ya.
0: Kak Pero ya, dan peran serta masyarakat tentunya juga kita harapkan bisa berkontribusi ya dalam P4GN ini, karena ya kalau dari BNN sendiri bisa maksimal melakukan ini, apalagi kalau didukung sama masyarakat gitu ya Kak Pero ya.
1: Ya, dukungan masyarakat itu sangat kami butuhkan.

0: di untuk bahan-bahan diklat gitu, atau Kapero saat ini di program P4GN ini emang terjun ke lapangan juga akhirnya Kapero.
1: Oke, jadi di BNNP Sumatera Barat itu ada beberapa bidang, ada bidang pemberantasan, kemudian ada bidang pencegahan, bidang rehabilitasi, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, kebetulan kami itu di bidang pemberdayaan masyarakat dan itu terlibat langsung dengan masyarakat, begitu.
0: Oh, jadi masyarakat yang apa dibina di BNN itu sama Kak Pero nanti tuh gitu.
1: Ya, jadi fokus kami itu adalah masyarakat yang di wilayah rawan itu berdasarkan hasil pemetaan IKRN dari kawasan yang rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika begitu.
0: Oke. Okay. Ini cakupannya berarti Sumatera Barat ya, Kak Pero ya?
1: Ya, Sumatera Barat karena kan BNNP Sumatera Barat. Jadi di Provinsi Sumatera Barat begitu. Nah, Sumatera Barat itu ada 4 BNNK-nya.
0: Oke, okay, di mana aja tuh, Kak Pero?
1: Ada di Sawahlunto, kemudian ada di Solo, kemudian ada di Payakumbuh dan Pasaman Barat.
0: Oke. Okay. Misalnya nih ada masyarakat ini emang yang udah terpapar narkotika atau masyarakat umum yang mau belajar tentang program ini bisa juga atau gimana Kak Pero?
1: Untuk maksudnya untuk kami terjun ke sana.
0: Iya.
1: Nah, itu kami bisa melaksanakannya dengan masyarakat yang sudah terpapar itu bisa dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan misalkan life skill atau juga dengan kegiatan sosialisasi. Kemudian juga dengan masyarakat-masyarakat yang di wilayah rawan atau masyarakat yang misalkan keluarganya itu rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Dan tidak tertutup kemungkinan juga untuk masyarakat-masyarakat umum karena kita sangat butuh informasi tentang bahaya narkotika. Jangan sampai karena kita tidak tahu tentang bahaya narkotika, masyarakat yang tidak tahu ini terjerumus ke dalam peredaran dan penyalahgunaan gelap narkotika begitu.
0: Oke, jadi ya tindakan pencegahan jatuhnya gitu ya Kak Pero ya. Jadi sedini mungkin dikasih edukasi mungkin ya sama masyarakat ini biar tidak terjerumus. Nah, lebih lebih detailnya itu mungkin bisa dikasih contoh juga Kak Pero. Misalnya nih ada masyarakat, bentuk pemberdayaannya itu kayak apa? Emang dikasih apa edukasi setiap hari atau cukup satu kali aja atau gimana tuh Kak Pero?
1: Nah, jadi di pemberdayaan masyarakat itu ada program yang namanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan life skill.
0: Oke.
1: Okay. Jadi masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah yang rawan narkotika itu diberikan pelatihan life skill, misalkan dengan pelatihan kemarin pembuatan telur asin di Kelurahan Kampung Pondok.
0: Oke. Okay. Nah, pernah dengar tuh.
1: Ya. Nah, diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut, masyarakat tersebut bisa berwirausaha sendiri sehingga tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika begitu.
0: Oke, jadi kayak masyarakat diberikan keterampilan gitu ya.
1: Ya, keterampilan hidup, life skill gitu ya.
0: Setelah mungkin nanti kembali ke masyarakat setelah apa ya, terbebas dari narkotika gitu ya ke Pero, atau masyarakat yang sebelum ini kayak kesulitan ekonomi juga diarahkan ke bidang usaha yang kayak gini gitu ya Kak Pero ya?
1: Iya, jadi diharapkan masyarakat yang belum terjerumus itu dia tidak akan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian ada masyarakat yang sudah menggunakan narkotika atau terjerumus tidak kembali lagi ke tindakan yang menyalahgunakan narkotika.
0: Oke, jadi itu kayak pencegahannya ada, tapi kalau dari sisi kan kalau P4GN kan ada pemberantasannya juga ya Kak Pero ya. Kalau dari pemberantasannya sendiri, kalau dari BNN emang penindakannya seperti apa nih Kak Pero?
1: Jadi pemberantasan itu lebih ke lapangan untuk penggebrekan, terus ada penangkapan, nah dan segala macam yang berhubungan dengan aspek hukum. Nah, itu di bidang pemberantasan. Jadi itu pendekatannya dengan menggunakan hard power approach gitu.
0: Oh, apa tuh?
1: Hard power approach kayak pendekatannya itu menggunakan bukan pendekatan yang kita langsung mengadakan sosialisasi begitu bukan, tapi lebih ke tindak

0: akan tegas gitu.
1: Oh, itu biasanya tanpa persetujuan orang yang ada di situ juga ya. Kayak jadi target jatuhnya gitu enggak sih Kak Pero?
0: Nah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, tanpa persetujuan ya. Kalau persetujuan kan tidak mungkin ya.
1: Iya, benar. Takutnya nanti jam segini nanti kita ketemu ya, malah kabur nanti gitu ya, Kak Pero ya. Tapi ada anggapan juga, ini mungkin yang membuat masyarakat jadi takut juga untuk kayak kemarin kita sempat dialog sama BNN juga. Untuk melaporkan itu takutnya nanti ditangkap sama BNN terus di penjara gitu katanya, Kak Pero. Benar gak kayak gitu?
0: Ini melapor maksudnya dia menyalahgunakan atau melapor untuk bahwa di lingkungan sekitarnya terdapat penyalahgunaan narkotika.
1: Misalnya kayak keluarganya deh gitu terpapar narkoba misalnya gitu. Nah itu gimana tuh kasusnya Kak Pero?
0: Nah jadi itu bisa dibedakan ya teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian bahwa kita itu melapor nanti dibedakan antara penyalahguna atau korban penyalahguna dengan pengedar.
1: Nah, kalau penyalahguna tindakannya beda lagi nih nanti ya.
0: Ya, nah nanti ini ada alur yang akan ditempuh di BNNP. Nah nanti kita bisa menggolongkan kategorinya itu seperti apa gitu.
1: Oke, jadi tidak serta-merta nanti kalau udah berhubungan sama BNN akan dipidana gitu enggak?
0: Enggak
1: ya, Kak Pero ya. Ada yang namanya rehabilitasi juga nanti ya, Kak Pero ya.
0: Ada rehabilitasi.
1: Oke, tapi ada kemungkinan untuk di apa diproses secara hukum juga? Itu pasti ada juga ya, Kak Pero ya.
0: Kalau dia tidak terlibat dengan pengedar, nah itu untuk tindakannya. Kemungkinan besar akan diarahkan ke dalam proses rehabilitasi.
1: Oke, makanya banyak apa selebriti yang ketangkap biasanya direhab gitu ya, Kak Pero ya. Kalau nggak diikut dalam jaringan pengedar gitu ya, Kak Pero ya. Itu alasan ya kenapa mereka cuma direhab, nggak diproses secara hukum gitu.
0: Ya, dan tentu saja itu ada alur tersendiri ya. Ada alur sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa seseorang itu dikatakan sebagai pengedar ataupun sebagai penyalahguna.
1: Tapi
0: karena ada asesmennya juga kan.
1: Ada asesmennya juga betul, betul. Tapi takutnya nanti enggak jera. Oh ya, nanti paling direhab lagi enggak di penjara kok gitu. Anggapan masyarakat gimana, Kak Pero? Ini udah tersosialisasi dengan baik enggak sih hal-hal kayak gini, Kak Pero?
0: Maksudnya tidak jera ini gimana ya?
1: Maksudnya nanti ya udah kalau ketangkap narkoba nih misalnya kita enggak bakal di penjara juga, paling direhab gitu. Nah, ada anggapan kayak gitunya enggak sama para pengguna narkoba ini?
0: Nah, kalau misalkan dia berpikir seperti itu, kita bisa apa ya? Jika seseorang itu ingin maju, tentu saja pikiran itu tidak ada ya. Karena banyak kerugian yang diakibatkan jika dia direhabilitasi. Yang pertama,
1: waktu,
0: tenaga, terus juga kan aktivitas yang biasanya dikerjakan sehari-hari itu akan menjadi terhambat.
1: Terbatas begitu. Banget ya.
0: Ya, terbatas begitu. Okay.
1: Jadi ya direhab-direhabnya tetap aja gak bisa sebebas kayak biasa gitu ya, Kak Pero ya.
0: Ya, karena kan butuh waktu ya. Misalkan sejam aja kita tersita waktunya pasti frekuensi ataupun intensitas pekerjaan kita itu juga akan berkurang begitu kan.
1: Betul sih. Apalagi buat rehabilitasi. Kalau rehabilitasi itu minimal butuh waktu berapa lama untuk seseorang nih bisa sepenuhnya terbebas dari pengaruh zat-zat narkoba itu, Kak Pero?
0: Nah, rehabilitasi itu kan ada yang rawat inap dan ada yang rawat jalan.

0: gitu
1: banyak
0: ya.
1: Banyak faktor.
0: Gak serta-merta kalau rehabilitasi butuh waktu 3 bulan gak pasti juga ya Kak Pero ya. Siapa tahu di lingkungannya lebih parah dan membuat dia juga pada akhirnya terjerat lagi atau terjerumus lagi. Misalnya lingkungannya gak suportif atau emang di lingkungannya rawan penyalahgunaan narkoba, mungkin akan lebih lama juga ya Kak Pero ya.
1: Iya, dan ada kemungkinan juga kan nanti terdistract ya gitu, terbayang begitu.
0: Oke, ya itu salah satu konsekuensi yang mau gak mau harus diterima sama pengguna narkoba mungkin kali gitu ya, karena udah pernah merasakan, jadi ya gak bisa sepenuhnya terbebas kali gitu ya Kak Pero ya.
1: Bebas sepenuhnya pasti bisa.
0: Oke, bisa ternyata.
1: Pasti bisa, kita harus optimis ya.
0: Tapi karena kebayang, karena ada istilah relapse, mungkin itu Kak Pero?
1: Nah ya, jadi perlu dukungan dari masyarakat. Nah itulah perlunya juga peran serta masyarakat dalam mendukung program yang ada di BNNP. Gitu.
0: Menjauhkan nih yang pernah jadi korban penyalahgunaan narkoba dari lingkungan yang mungkin membuatnya bisa mengakses lagi gitu ya, hal-hal kayak gitu ya Kak Pero ya.
1: Ya betul.
0: Oke. Nah, peran serta masyarakat itu kayak apa? Lebih konkretnya siapa nih? Keluarga mungkin ya Kak Pero ya.
1: Nah, peran serta masyarakat ini pasti lingkungan yang paling berpengaruh itu adalah lingkungan masyarakat.
0: Oke.
1: Nah, peran serta masyarakat ini tidak hanya di lingkungan keluarga tapi juga ada di lingkungan pendidikan.
0: Oke.
1: Melibatkan sekolah-sekolah betul, ataupun kampus-kampus betul, atau perguruan tinggi, kemudian ada di lingkungan swasta. Swasta itu lingkungan kerja swasta, kemudian ada di instansi pemerintah begitu. Jadi semua lini sektor itu ada, kami harapkan dari lini sektor itu adalah peran serta masyarakat dalam mendukung program P4GN, karena peran serta masyarakat ini didukung dengan undang-undang yang ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104 sampai dengan 108 tentang hak dan tanggung jawab dari masyarakat dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
0: Oke, kalau di sekolah mungkin ya bisa lah lebih mudah untuk diterapkan dalam misalnya dalam proses pembelajaran gitu ya tentang bahaya-bahaya narkoba. Tapi kalau udah di lingkungan kerja itu gimana caranya Kak Pero?
1: Nah, pemberdayaan masyarakat di lingkungan kerja itu kami juga ada namanya deteksi dini ya.
0: Oke.
1: Jadi pemberdayaan masyarakat itu ada program deteksi dini yang bekerja sama dengan lingkungan swasta ataupun dengan lingkungan pemerintah untuk melaksanakan tes urin kepada para pegawai-pegawainya agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Nah, jika hasilnya nanti didapatkan seperti apa di lapangan, itu dikembalikan lagi ke kebijakan dari instansinya masing-masing.
0: Tetap juga yang berwenang nanti instansinya gitu ya Kak Pero ya. Mungkin bisa memfasilitasi untuk deteksi, siapa tahu ada pegawainya yang terindikasi gitu ya Kak Pero ya. Nah, mungkin bisa dilakukan tindakan lebih lanjut nanti bagi yang ternyata terbukti positif, bisa aja gitu ya Kak Pero ya. Tapi emang banyak, yang paling banyak itu pengguna penyalahguna narkoba ini sekarang kalau di Sumbar sendiri ya, kita bicara apakah emang di tingkat pekerja atau pelajar ini Kak Pero?
1: Nah, itu di semua kalangan pasti, maksudnya
0: ada aja ya?
1: Ada aja gitu. Karena beberapa tahun lalu tahun ini gitu, ada salah satu sekolah di Sumatera Barat.
0: Oke.
1: Nah,
0: di tingkat apa ini?
1: Di tingkat sekolah menengah pertama.
0: Oke.
1: Yang siswanya itu ketika dilaksanakan deteksi dini, hasilnya positif.
0: Oke.
1: Nah, itu tidak bisa kita pungkiri ya, rekan-rekan sekalian kan. Nah, jadi kita tidak bisa, ini kita lebih fokus ke kalangan masyarakat atau kita lebih fokus ke kalangan pelajar atau lebih fokus ke kalangan misalkan orang tua begitu. Jadi kita
0: gak bisa dikelompokkan kayak gitu ya.
1: Iya, harus
0: menyeluruh.
1: Menyeluruh.
0: Tapi yang terdeteksi waktu itu tuh emang ternyata

0: gunakan ke Pero. Bisa aja dia kayak gak sadar mengkonsumsi narkoba. Bisa gak?
1: Kalau tidak sadar mengkonsumsi itu mungkin, nah, karena masa remaja ini kan ada masa yang labil ya. Jadi
0: betul,
1: kayak
0: masa eksplorasi lah.
1: Iya, ingin taunya lebih besar, terus juga pergaulannya juga kan apa namanya? Masih ingin bergaul ke sana ke sini begitu kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi kita juga harus memilih-milih dalam bergaul ya, mau bergaul dengan si A, si B, si C begitu.
0: Oke. Jadi yang terdeteksi waktu itu tuh berapa banyak? Kak Pero,
1: bisa
0: beberapa siswa atau banyak?
1: Beberapa siswa.
0: Oh, oke. Okay. Ya, biasanya satu pertemanan gitu ya, Kak Pero?
1: Ya.
0: Oh. Nah, kenapa sih? Maksudnya mereka dapat dari mana gitu loh di lingkungan sekolah? Apalagi kalau SMP, ya mungkin karena ketidaktahuan juga kali ya dari orang dewasa, dari pengedar ini mungkin punya banyak modus dan cara juga kali ya untuk bisa mempengaruhi anak-anak SMP ini, Kak Pero?
1: Nah, pengaruhnya itu, penyebab itu banyak. Bisa berbagai faktor, misalnya nih, di lingkungan seseorang itu, anak itu berada di tingkat ekonomi yang orang tuanya juga berkecimpung di bidang itu, di bidang, okay, misalkan begitu ya. Nah, terus anak
0: ada yang kayak gitu, kedua orang tuanya gitu ya, maksudnya
1: ada tapi mungkin bukan di sini ya.
0: Oke. Okay. Nah, satu keluarga malahan gitu ya.
1: Ya, kemudian si anak ini berteman dengan teman-temannya, okay, dan ya bisa jadi kan mereka diam-diam. Nah, kemudian dari satu orang ke dua orang, kemudian ke empat orang begitu.
0: Mungkin ya karena udah apa, satu keluarga juga, jadi mungkin masuk ke teman-teman anaknya ini lewat anaknya gitu kali ya, Kak Pero ya.
1: Nah, bisa jadi.
0: Jadi dimanfaatin anaknya untuk hal-hal malah ini ya. Jahat jadinya ya kalau kayak gitu ya, Kak Pero ya. Ya enggak sih? Maksudnya sebagai orang tua bukannya mendidik anak untuk jadi lebih baik, tapi malah jatuhnya menjerumuskan kalau kayak gitu ya, Kak Pero ya.
1: Ya, makanya di lingkungan pendidikan itu juga untuk peran serta masyarakat kan tidak hanya terfokus kepada guru dan juga kepada siswa. Okay. Nah, orang tua juga kami bekali dengan pengetahuan tentang bahaya narkotika, misalkan melalui komite sekolah ataupun nanti suatu hari orang tuanya dikumpulkan dan diberikan sosialisasi atau pengarahan tentang bahaya narkotika begitu.
0: Iya. Tapi ya kalau kayak yang Kak Pero bilang tadi, masa apalagi di SMP gitu ya, masa-masa remaja baru mau beranjak remaja lah gitu ya, masih banyak dan rasa ingin tahunya masih tinggi, terus masih apa, rasa pertemanannya juga baru mau mulai tumbuh gitu dah. Kita sebagai misalnya orang tua di luar sana gak bisa membatasi dong anaknya mau temenan sama siapa gitu ya. Bisa aja di antara salah satu temennya ada yang kayak tadi, ada yang membawa pengaruh buruk ini. Nah, orang tua ngasih benteng ke anaknya itu seperti apa biar gak terjerumus dan gak masuk ke hal-hal kayak gitu tuh dengan cara apa, Kak? Karena kalau dibatasi gak boleh temenan sama sembarangan orang, ya kita gak tahu temennya yang mana yang nanti akan membawa pengaruh buruk, Kak Pero.
1: Nah, biasanya kan keterbukaan antara orang tua dan anak ini kan sangat diperlukan di dalam keluarga ya. Jadi harus ada waktu untuk anak dan orang tua berkomunikasi dalam sehari gitu. Setiap
0: ngobrol
1: hari
0: gitu
1: ya ngobrol. Jadi misalkan itu jika ada itu kebiasaan, maka anak itu secara otomatis nanti akan bercerita. Itu tanpa diminta orang tuanya, itu pasti akan cerita, mengalir aja ceritanya gitu kan kepada orang tua. Nah, dengan begitu orang tua kan pasti akan tahu tentang kebiasaan dan apa yang dilakukan oleh anak tersebut begitu.
0: Selama satu hari ini ya.
1: Iya.
0: Yang mana itu berada di luar pengawasan mereka, jadi kayak laporan lah jatuhnya ya pas sudah sampai rumah hari ini kemana aja. Walaupun ya kayak anak mungkin gak suka dibilang laporan, tapi ya secara gak langsung orang tua mungkin yeah. menilainya dari sana gitu ya, KPRO ya.
1: Iya, yeah, bisa dikatakan sharing atau diskusi ya. Karena kan pasti orang tua ini memberikan masukan ya. Kalau laporan kan cuma satu arah nih,
0: oh,
1: dari
0: betul.
1: Dari anak ke orang tua. Tapi kalau diskusi ataupun sharing pasti ada respon timbal balik ya antara orang tua dan anak begitu.
0: Iya iya iya. Siapa tahu orang tuanya yang juga cerita hari ini dia kemana aja gitu.
1: Nah ya itu bisa jadi karena kan ada hubungan timbal balik ya.
0: Betul.
1: Dua arah antara anak dan orang tua begitu.
0: Jangan anaknya aja yang disuruh hari ini kemana aja selama mereka gak ada di sana gitu ya. Di luar pengawasan mereka. Tapi orang tuanya juga kan anak gak tahu kemana aja kita seharian gitu ya. KPRO ya.
1: Nah jangankan itu apa untuk hari ini. Mm-mm. Bisa jadi ceritanya itu untuk yang akan datang, planning yang akan datang gitu.
0: Oke,
1: kan saya mau ini
0: kemana, gitu ya. Ya.
1: Atau yang masa lalu kemarin ini segala macam gitu kan.
0: Karena mungkin baru ada keberanian buat cerita bisa jadi ya KPRO ya.
1: Iya, ataupun pasti misalkan hari ini besok mau ke sini atau ada planning mau apa namanya melanjutkan sekolah ke sini gitu kan.
0: Iya, nah, iya ada event apa gitu kemah.
1: Iya. Terus orang tuanya, oh ya di daerah ini nih gitu kan. Nah, bagus gak buat anak gitu kan.
0: Betul, makanya komunikasi sedari dini sama anak emang harus dibangun antara orang tua dan anak gitu ya KPRO ya. Biar anak juga nantinya gak canggung, gak takut dan gak membatasi diri untuk cerita ke orang tuanya gitu ya KPRO ya. Karena ya mau gimana pun setelah mereka pulang sekolah ya balik lagi ke rumah dan peran itu diambil lagi sama orang tua.
1: Iya pastinya.
0: Iya. Tapi ada juga yang kayak ini masih hubungannya sama keterbukaan antara orang tua dan anak. Masalah media sosial nih KPRO. Kadang hal-hal kayak gini masuknya bisa lewat media sosial juga kan, informasinya jadi lebih luas. Nah kadang ada anak yang gak sebegitu terbuka soal apa yang dia lihat di media sosial, dia baru download aplikasi apa gitu. Nah orang tua mengawasi ini gimana caranya tuh KPRO?
1: Biasanya kalau anak itu pasti dia butuh teman cerita ya. Bisa jadi dia bercerita dengan kakaknya atau dengan adiknya di dalam satu keluarga begitu. Okay. Kan pasti di antara mereka saling sharing dan bisa jadi antara adiknya ataupun kakaknya atau abangnya itu menyampaikannya kepada orang tua.
0: Oke. Jadi ya kayak kalau gak berani langsung misalnya kayak ada perwakilan lah gitu ya antara saudara gitu. Kalau anak tunggal gimana? Kak Vero.
1: Kalau anak tunggal itu biasanya ke teman biasanya ya. Dia lebih mencari keluar gitu. Atau sepupu gitu kan.
0: Iya, sepupu pasti ada lah gitu ya. Atau tetangga deh paling enggak gitu ya. Jadi orang tua juga mungkin bisa tanya-tanya juga sama tetangganya kali gitu ya. Kapero ya.
1: Karena orang tua tuh pasti tahu anak ini lebih dekat ke siapa ya begitu.
0: Iya,
1: kebiasaan-kebiasaannya gitu.
0: Oke. Tapi kalau anaknya orangnya emang tertutup kan ada juga ya. Anak yang enggak terbuka dan sifatnya pendiam mungkin. Nah orang tua mau mengulik anaknya itu agak effort juga kali ya KPRO ya. Atau gimana caranya biar anak bisa terbuka nih sama orang tua cerita apapun.
1: Kalau untuk terbuka mungkin 100% mungkin itu butuh effort seperti yang dibilang tadi. Nah kalau misalkan tidak mungkin dia tidak pernah cerita sedikit pun begitu kan.
0: Okay.
1: Atau mungkin dari apa hasil-hasil ujiannya kan bisa dilihat ya. Hasil nilai sekolah ataupun nanti nilai apa dari misalkan temannya yang diajak ke rumah ataupun kita mengantar anak ke sekolah. Nah itu kan bisa kelihatan lingkungan bergaulnya seperti apa di sekolah. Gitu.
0: Jadi kita melihat dari apa ya, dari sisi luarnya gitu ya, dari hasil-hasil ujian gitu. Nah kalau belajarnya benar dan gak macam-macam pasti ya secara akademik juga mungkin akan baik-baik aja gitu ya.
1: Iya karena sebelum itu kan pernah ngajar juga ya.
0: Okay.
1: Sebelum di BNN.
0: Ngajar di mana Kak Pero?
1: Di salah satu sekolah menengah.
0: Menengah atas SMA?
1: Pernah SMA, pernah SMP.
0: Okay.
1: Begitu. Nah, kebetulan ada salah satu murid itu yang memang sikap apa agak kurang terbuka dengan
0: pendiam gitu ya. Nah, gak punya teman. Punya tapi dikit.
1: Nah, apa kalau nggak punya teman kita nggak bisa bilang juga ya nggak punya teman ya.
0: Iya, mungkin nggak apa bukan yang vokal dalam kelompok pertemanannya gitu, biasanya ya udah ngikut-ngikut aja gitu ya Kak Pero ya.
1: Iya.
0: Pernah ada anak kayak gitu nih?
1: Ya pernah. Terus kebetulan kan saya tuh jadi wali kelasnya waktu itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi perlu pendekatan guru wali kelas ya waktu itu. Jadi secara perlahan didekati nih anak gitu kan. Terus ketika penerimaan rapor, biasanya kan di situ ada rapor bulanan ya.
0: Oh, jadi, ada rapor bulanan.
1: Iya, dulunya. Dulunya tuh ada rapor bulanan. Jadi setiap rapor bulanan itu
0: aku ada, dulu rapornya ini deh. Mid semester sama semester.
1: Oh, dua ada kali doang ya?
0: Iya. Dulu pernah deh tiga triang triwulan. Caturwulan. Apa sih? Padahal ada yang triwulan, ada yang tiga kali setahun gitu kan terima lapor, ada yang caturwulan juga. Kalau catur 4 ya, kalau enggak salah ya.
1: Iya.
0: Aku pernah tuh juga tuh. Tapi yang tiap bulan enggak ada. Pero, tiap bulan ini apa?
1: Nah, itu sistem sekolahnya tuh setiap bulan tuh ada ujian. Nah, terus nanti hasil ujiannya itu kan di ada raportnya gitu.
0: UTS kali ya, UTS ya.
1: UTS itu setengah semester. Jadi itu mid semester ya kalau UTS itu ya. Jadi sebelum mid semester atau UTS itu nanti ada ujian bulanan gitu.
0: USS, USS ini. Ujian sebulan sekali ya. Nah. Oh, ada raportnya bentuknya sekali sebulan gitu.
1: Iya, jadi kan biasanya ada nilai-nilai tertentu yang tidak bisa diberikan langsung kepada siswa ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi walaupun nilai anak ini bagus, jadi waktu itu saya panggil orang tuanya ke sekolah, begitu kan?
0: Oh, tapi sebenarnya kalau secara normal nilainya emang dikasih langsung ke anak.
1: Kalau nilainya bagus itu nanti rapornya langsung dikasih ke anak. Okay. Tapi kalau jika misalkan ada, misalkan waktu itu batasnya 3 yang di bawah KKM apa 2 gitu. Nah, oke, itu nanti penuh, orang tuanya panggil.
0: Perlu
1: gitu
0: pendampingan kayaknya, ada yang harus didiskusiin nih gitu ya.
1: Kurangnya di mana begitu kan. Nah, kebetulan orang tuanya tuh dipanggil dan setelah itu
0: ini karena nilainya ada beberapa yang di bawah KKM dipanggil.
1: Nilainya tidak di bawah KKM tapi pas gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Pas dan ada juga yang di atas KKM gitu.
0: Okay.
1: Cuma waktu itu teman-temannya pada cerita gitu kan. Bu si si ini kurang ini sendiri-sendiri gitu-gitu.
0: Mengalami kesulitan belajar.
1: Bukan kesulitan belajar, kesulitan dalam komunikasi dengan teman-temannya begitu kan.
0: Teman-temannya ngelihat kayak sikapnya beda deh gitu ya.
1: Iya. Terus pada saat itu diskusi dengan orang tuanya dan setelah itu setiap hari tuh sebagai wali kelas mengajak anak ini untuk diskusi begitu kan. Terus pelan-pelan. Nah, akhirnya si anak ini punya satu teman yang yang dekat gitu. Terus bertambah lagi temannya, bertambah lagi. Terus akhirnya setelah lulus, nah itu juga ada perubahan dari perilaku si anak dalam bergaul begitu.
0: Oke, nilainya juga mungkin lebih baik kali gitu ya, Kak Pero ya?
1: Iya.
0: Oh, ternyata masalahnya apa? Emang di komunikasinya aja? Kesulitan berkomunikasi?
1: Iya, kesulitan komunikasi dan mungkin dia merasa kenyamanan dalam berteman itu mungkin dia belum dapatkan begitu kan. Dan juga mungkin si temannya ini agak sungkan juga kan mendekati dia begitu kan. Nah,
0: karena ngelihat orangnya lumayan tertutup nih gitu ya.
1: Tapi pelan-pelan, nah akhirnya bisa dilebur begitu.
0: Oke, jadi ya bukan gak mungkin sifat seorang anak yang tertutup akan begitu selamanya ya.
1: Iya.
0: Kita cuma perlu cari celaknya, selaknya di mana nih biar bisa komunikasi sama anak gitu ya.
1: Kerjasama juga waktu itu dengan guru mata pelajaran dan guru BK tentunya kan.
0: Iya. Peran guru BK sih di situ paling cukup krusial juga ya.
1: Iya.
0: Karena biasanya yang mendeteksi hal-hal kayak gini nih terkait perilaku anak di sekolah ya biasanya guru BK dulu ya, KPRO ya. Iya. Nah, kalau udah kayak gitu misalnya tersosialisasi dengan baik kepada anak, nah kita sebagai orang tua udah bisa cukup merasa aman gak di luar sana untuk melepas anak mau temenan sama siapa, yang penting nanti cerita gitu ya Kak Pero, intinya begitu.
1: Maksudnya orang tua merasa nyaman nih gimana nih?
0: Ya maksudnya gak khawatir lagi anaknya nanti di luar sana selama gak dibawa pengawasan mereka ketemu siapa gitu temannya. Membawa hal-hal yang baru, gak khawatir lagi karena nanti pada akhirnya akan cerita juga dan kita bisa menilai, oh besok jangan diikutin lagi ya gitu. Atau gimana, Kak Vero?
1: Nah jadi kan orang tua ini pasti tahu ya sifat anak, misalkan anaknya 5 gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Pasti dia bisa membaca sifat anaknya seperti apa begitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Karena setiap hari ketemu dan setiap hari diskusi begitu. Nah, jika orang tua itu merasa nyaman ataupun merasa aman jika anak ini sudah bergaul di luar itu, itu kan tergantung dari benteng diri dan benteng keluarganya.
0: Betul.
1: Begitu. Nah, misalkan nih seorang anak itu di dalam lingkungan keluarganya ini dia pergaulannya bagus dan benteng pertahanan dirinya terhadap penyalahgunaan terhadap kejahatan lah misalkan begitu, itu dia bagus. Nah itu pasti orang tuanya, oh ya dia dilepas aja misalkan mau sekolah kemana gitu kan, ya dia dilepas aja ke sini gitu karena dia menganggap bahwa si anak ini sudah mampu untuk mengendalikan dirinya dan memiliki pertahanan diri begitu kan. Okay. Nah misalkan nih dianggap si anak ini dia masih belum bisa misalkan untuk bertahan atau tidak bisa untuk mengatur waktu atau mengatur apa keuangan atau apa begitu kan.
0: Nah, belum pasti mandiri itu ya.
1: Iya, belum bisa mandiri begitu kan. Pasti orang tua ini juga memiliki keputusan yang terbaik untuk si anak begitu.
0: Iya. Kalau bisa jangan dilepas, mungkin belum dilepas dulu ya kalau kondisinya kayak gitu ya, Kak Pero ya. Di mana kondisinya kayak tadi belum bisa mandiri gitu, menentukan keputusan sendiri, terus ada keberanian untuk nolak. Nah, kadang-kadang keberanian untuk menolak ini juga perlu diajarkan gak sih ke Pero?
1: Itu dilatih ya. Karena kan itu tidak bisa terbentuk dalam sehari dua hari. Betul. Begitu kan. Jadi perlu kebiasaan dan latihan untuk bisa mengatakan tidak terhadap sesuatu dan bersikap tegas terhadap sesuatu begitu.
0: Gimana tuh caranya biar kayak anak terlatih nih, kayak dikasih alasan kah kenapa harus menolak ini gitu, terus kayak kenapa harus setuju juga mungkin dikasih alasan ya. Jadi lebih apa rasional aja mungkin gitu ya, Kak Pero ya.
1: Bagaimana kita melatih mindset ya. Jadi kan itu berkaitan satu sama lain ya. Di lingkungan sekolah seperti apa, kemudian di lingkungan keluarganya seperti apa gitu. Karena pola pikir kita itu akan terbentuk dari setiap persoalan-persoalan ataupun setiap keadaan dan situasi yang kita hadapi begitu.
0: Itu kalau di lingkup keluarga gitu ya, mungkin ya gimana caranya pun ya anggota keluarga mah emang kita udah sepantasnya untuk peduli gitu ya, Kak Pero ya. Tapi kita di lingkungan masyarakat ngelihat ada tetangga mungkin atau ada warga masyarakat di sekitar lingkungan kita yang kayak sikapnya mulai aneh nih gitu, mulai tertutup dan pendiam. Nah kita sebagai warga nih, peran kita seperti apa sebaiknya? Emang harus mengingatkan langsung atau ke BNN atau ke aparat desa atau kemana nih sebaiknya, Kak Pero?
1: Nah tertutup atau pendiam nih kan ada banyak kategorinya.
0: Banyak
1: kan?
0: Banyak juga ya, benar. Yeah. Kalau yang biasanya terbuka tapi jadi tertutup dan pendiam dan mengalami perubahan perilaku gitu, Kak Pero.
1: Berarti kan itu di lingkungan sekitar ya. Nah lingkungan sekitar itu kan berarti kan kita tidak bisa langsung ke orang-orang yang di luar jauh di lingkungan kita gitu ya. Misalkan ke BNNP atau kemana gitu ya. Pasti kita diskusi dulu dengan lingkungan terdekat atau misalkan aparat yang ada di lingkungan sekitar kita, misalkan di RT,
0: dulu ya. Ya,
1: kemudian ke RW-nya atau nanti ke tingkat lurah. Nah begitu, nanti kalau misalkan ada indikasi-indikasi, nah itu nanti kan dari hasil diskusi itu seperti apa kan baru diambil keputusannya.
0: Berarti kita sebagai masyarakat juga emang harus peka ngelihat tetangga-tetangga mungkin yang mengalami perubahan perilaku kayak gini ya, Kak Pero ya.
1: Ya.
0: Kalau biasanya kita jadi kayak lumayan gak peduli gitu sama lingkungan, mungkin ini udah saatnya kita kayak ya biasanya ya udah pulang ke rumah langsung masuk kamar gitu, jarang bersosialisasi gitu ya, Kak Pero ya. Karena semakin sekarang kayak yang kita lihat masyarakat berkumpul dan saling memperhatikan satu sama lain itu mulai jarang kelihatan ya nggak sih Kak Pero?
1: Ya jarang.
0: Jarang ya? Iya. Itu yang juga mungkin harus diubah ya polanya. Kalau dulu masyarakat itu lebih suka bersosialisasi dan berkumpul, lebih guyup lah jatuhnya. Kalau sekarang kayak jarang kita lihat kayak gitu, dan mungkin harus ini lagi ya, harus berkumpul lagi. Misalnya kayak ada pertemuan warga misalnya, nah kamu jangan gak datang sama Brodo, kalau bisa sempat hadir gitu ya Kak Pero ya. Jadi ini mungkin juga sebagai bentuk biar kita terhindar nih dari hal-hal yang kayak gini. Nah terakhir mungkin pesan dari Kak Pero dari BNN untuk masyarakat ini dalam meningkatkan perannya dalam mendukung pemberantasan narkotika di Sumatera Barat, mungkin bisa disampaikan juga Kak Pero.
1: Pesannya jangan takut, kemudian partisipasi aktif dalam mendukung program P4JN, dalam program pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena BNNP itu ataupun BNN itu tidak bisa bekerja tanpa ada dukungan dan ada sinergitas dan kolaborasi dengan masyarakat yang ada. Kemudian kami itu butuh misalkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar masyarakat tersebut gitu. Jadi jangan takut, karena ada undang-undang tentang peran serta masyarakat di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 104 sampai 108 tentang peran serta masyarakat yang didukung penuh oleh BNN gitu.
0: Oke, jadi ya enggak usah takut buat ngelapor lah intinya ya. Gitu ya Kak Pero ya, dan kita bersama-sama tentunya akan jauh lebih efektif hasilnya nanti dalam memberantas narkotika di Sumatera Barat. Kak Pero, terima kasih udah hadir di Produer Radio Padang. Mudah-mudahan menginspirasi bagi kita semua juga, dan ikut menggerakkan hati kita kalau ngelihat ada sesuatu yang salah ya sebaiknya dilaporkan aja gitu ya Kak Pero ya. Atau kalau bisa antar sesama warga dulu ya, mengubah perilaku temannya yang tadi udah mengarah ke sana ya, kalau bisa jangan diproses secara hukum lah, lebih baik-baik seperti itu juga ya Kak Pero ya. Ya enggak.
1: Kalau tidak diproses secara hukum ataupun diproses secara hukum itu kan berdasarkan hasil asesmen ya.
0: Iya benar. Tapi kalau bisa jangan ke sana, maksudnya jangan terjerat hal-hal yang membuat itu kita lebih baik kayak gitu ya, sebelum nanti akan membuat hidup jauh lebih buruk juga ya Kak Pero ya. Oke deh, teman Pro 2 ketemu lagi di obrolan berikutnya bersama BNN setiap hari Kamis. Tapi obrolan kita bersama Kak Pero kita cukupkan dulu di pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas lagi habis ini Kak Pero. Dan kita ucapkan selamat pagi dan selamat hari Kamis buat Kak Pero.
1: Oke, selamat hari Kamis dan terima kasih semuanya.
0: Baik, itu dia teman Pro 2. Abis ini masih ada program-program lainnya bisa kamu ikuti. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja, ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

siang teman Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Film Para Perasuk setelah sukses menjalani penayangan di bioskop kini resmi sudah tayang melalui layanan streaming Netflix. Film karya sutradara Regas Banu Teja tersebut sudah mulai tersedia bagi penonton Netflix. Film Para Perasuk mengisahkan Bayu, seorang pemuda dari desa Latas yang bercita-cita menjadi perasuk atau medium. Ia ingin menjadi perantara roh dan menghibur warga melalui tradisi pesta sambetan yang telah lama dikenal masyarakat. Para perasuk disutradarai Regas Banu Teja yang juga terlibat sebagai salah satu penulis naskah film tersebut. Sedangkan naskah film ini ditulis bersama oleh Alicia Angelina dan Devi Mahendra berdasarkan cerita yang dikembangkan. Trio komika Regan Rakelna, Nantarispo, dan Hifzi Khoir kembali lewat film terbaru GJLS Berapi-Api. Film komedi aksi produksi Amadeus Cine Magna dan GJLS Entertainment ini dijadwalkan tayang mulai 5 November 2026. Film tersebut menjadi kelanjutan dari GJLS Ibuku Ibu-Ibu yang dirilis pada 2025. Kali ini, trio GJLS mendapat tanggung jawab baru yang tidak kalah berbahaya, yaitu menjadi petugas pemadam kebakaran. Dalam GJLS Berapi-Api, Regan, Rispo, dan Hifzi akhirnya mewujudkan cita-cita masa kecil mereka. Namun, pekerjaan sebagai petugas damkar justru membawa mereka pada berbagai situasi kacau. GJLS Berapi-Api diharapkan menghadirkan tontonan komedi yang menghibur, sekaligus mengangkat dinamika persahabatan.

Sangwon Alpha Drive One akan bergabung dengan Sungho Boy Next Door sebagai MC baru program Music Core. Keduanya dijadwalkan mulai memandu program tersebut bersama pada penayangan 5 September mendatang. Sangwon sendiri bukan sosok baru dalam dunia pembawa acara karena sebelumnya ia telah memiliki pengalaman dari berbagai kegiatan. Ia pernah menjadi MC dalam program musik hingga konten YouTube sebelum mendapatkan kesempatan terbaru ini. Lewat peran barunya, Sangwon diharapkan dapat menunjukkan kemampuan dan pesonanya di hadapan pemirsa Music Core. Sangwon mengaku sangat terhormat bisa mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu pembawa acara di acara musik tersebut.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Pada waktunya kamu request lagu lagi nih, teman Pro 2 di 0751 27482. Atau WhatsApp kita juga bisa ya, di 0811 66 55 908. Sampai jam 12, teman Pro 2, siapa nih yang mau request lagu yang seru? Nah, kita tunggu deh untuk kamu yang mau request lagu ya, teman Pro 2. Di WhatsApp kita juga bisa di 0811 66 55 908, teman Pro 2. Siapa tahu nih hari ini tuh kayak moodnya lagi pengen denger lagu dari Olivia Rodrigo yang Serena Joy. Ya udah deh, kita puterin dulu yang satu ini, teman Pro 2.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan

menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kustili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kustili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Prodia FM Radio Padang, tempat terbaik kamu temu Pro 2. Udah di jam segini nih kita bacain dulu ya yang udah request tadi, udah WhatsApp maksudnya temu Pro 2. Ada yang berputar lagu dari Selena Grace dengan judul lagunya Sumpah Mati temu Pro 2. Nanti kita puterin abis ini. Lagu berikutnya ada lagu dari masih Selena Grace juga sih yang di request sama Pro 2. Oke deh, lanjut lagu dari Jenny dengan Fallen Angel sama Pro 2. Terus ada Petra Sihombing dengan judul lagunya Bangga. Dah, dengan Bangga kita puterin lagu-lagu yang udah di request ini. Oke.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Prodo FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Masih di Prodo Hitlist yang hari ini. Dan kayaknya masih ada nih yang request lagu ya. Tentu aja teman Prodo 2. Ada lagu yang judulnya Teka-teki. Nah, ini tuh lagu dari Anggun ya, teman Prodo 2, featuring Kotak. Ada gak ya? Tapi kayaknya gak ada deh. Kita puterin lagunya Anggun yang lain aja ya. Lagu yang judulnya apa ya? The Good Is Back. Nah, bukan sama Kotak tapi featuring sama Rosa, teman Prodo 2. Terus lagu berikutnya ya. Nanti kita puterin lagu dari Sabrina Leonor dengan judul lagunya Selesai, teman Prodo 2. Terus lagu berikut ya. Kita punya lagu dari Mawar De Jong dengan judul lagunya Kan, teman Prodo 2. Jadi lagu ketiga juga di siang hari ini. Atau kamu tetap sama kita dulu ya di Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Mager banget, harus keluar lagi buat beli token listrik.
1: Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
0: Punya? Kenapa?
1: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
0: Seriusan?
1: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
0: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
2: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Tahukah Anda, ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Prodo FM, Radio Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Di siang hari ini masih lanjut dengan Pro 2 Hit List. Kita putarin lagi yuk lagu-lagu yang udah kamu request ya, teman Pro 2. Dan kali ini kita lanjut ke lagu yang judulnya adalah Setidaknya dari Masya Hujan teman Pro, Masya Juan teman Pro 2. Terus lagu berikutnya ada Padi Reborn dengan Ego. Dan lagu ketiga ada lagu dari Bilal Indrajaya dengan Akhir Pekan Yang Hilang.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kristina Aryani, mengatakan 8 warga negara Indonesia yang disebut direkrut menjadi tentara Rusia belum tentu menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Menurutnya, status korban TPPO harus ditentukan berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Eh, ayo kita pergi.
8: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
7: Ayo, udah, saya tunggu.
8: Eh, bentar. Tunggu bentar.
7: Ngapa, Le?
8: Ke kamar bentar.
7: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
8: Iya, tunggu.
7: Ngapain, Le?
8: Jadi gini, itu
7: ada. Ada apa di kamar itu?
8: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
7: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
8: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
7: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
8: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
9: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
10: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Prodo FM dari Padang, teman terbaik kamu teman berdua. Dua lagu di siang hari ini, lagu dari solois Indonesia, dua solois cantik Indonesia lebih tepatnya teman berdua, ada Daun-Daun dari Gia Indrawari, dan lagu terakhir teman berdua kita punya lagu dari Nadine Amiza dengan judulnya Moonlight. Jadi lagu terakhir dan jadi akhir dari kebersamaan kita juga ya. Di siaran kali ini teman Prodo, gue seperti pamit dulu. Abis ini masih ada program-program seru lainnya bareng penyiar Prodo favorit kamu. Tetap di Prodo FM, dari Padang, teman terbaik kamu. Bye.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Produser Padang, teman terbaik kamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman Produa. Siang ini tadi udah ditemenin Bang Uda Guspri ya. Tadi pagi, sekarang siang ini aku akan nemenin kamu sampai sore hari. Lagunya Yeri Merian, Lebih Baik Sendiri. Nah, mungkin lagu ini biar si Yeri sedih kali ya, selama ini ditinggal kekasih. Ya udah dah, dia nyiptain lagu Lebih Baik Sendiri. So tahu aku ya. Oke, balik lagi di jam 12 ini sama teman Prodo di program Rang Mudo Kreatif. Di sini tuh ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau ya. Di bawah ini kita bakal ngasih info santai tapi berbawa teman Prodo ngebahas hal-hal yang dekat sama kehidupan kalian. Dari kreativitas, budaya, sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama satu jam ke depan ya, siap-siap untuk dapat insight, motivasi, dan semangat baru untuk terus berkarya dan berinovasi ya teman Prodo ya. So, jadi pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya dan biarkan Rang Mudo Kreatif nemenin langkah kalian hari ini. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya teman Prodo, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Info apa yang ingin aku sampaikan di siang ini, yang panas ini teman Prodo? Nah, nanti aku informasiin lagi ya. Nanti setelah lagu berikut ini, lagu dari Halsey, judul adalah Lucky. Check it out teman-teman berdua.

0: Halo?
1: Liz, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Wake up, wake up. Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
7: Welcome to Lock Lock Lock.

Dalam hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
4: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Pada. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Teman terbaik kamu.

98 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi kita di jam 1 ini welcome back, balik lagi di program Info Olahraga teman Pro 2, tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas nih, kayak di siang ini. Dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita kupas habis biar kamu gak ketinggalan satu momen pun. Pokoknya sekarang siapin telinga karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling hype buat nemenin aktivitas kamu hari ini teman berdua. Nanti aku akan bahas nih yang lagi rame banget nih, skuad lini tengah Man City yang termahal di Premier League di musim ini teman berdua. Dan berita kedua nanti akan aku informasiin tentang yang suka balapan MotoGP. Nah nanti akan aku informasiin ya, akan dibuka nanti di bulan Desember. Pokoknya teman berdua santai dulu kita ya. Posisi pasang aja posisi paling nyaman dulu, nyalakan semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri highlight dunia olahraga seminggu terakhir ya. Dijamin setiap update bakal bikin kamu makin melek info dan makin cinta tentunya sama dunia olahraga.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, buat kamu pecinta kecepatan ya, dan fans garis keras balap motor nih, ada info hype nih dari dunia MotoGP. Teman Prodo, penyelenggara resmi baru aja ngerilis jadwal tes pramusim untuk tahun 2027 yang bakal jadi titik balik paling gokil nih. Kenapa? Karena musim depan bakal jadi era baru yang super fresh nih, teman Prodo, dengan regulasi dan spek motor yang beda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Bikin antusiasme seluruh paddock langsung naik drastis nih. Nah, panggung buka dari rangkaian mega ini bakal dimulai lebih awal ya, teman Prodo, tepatnya di lewat tes Valencia yang diadain pada 1 Desember mendatang di sirkuit Ricardo Tormo. Jadi momen ini dijamin bakal pamerin pemandangannya epic, di mana buat pertama kali para pembalap nongol pakai seragam tim baru. Mereka tuh sekaligus nyoba keganasan motor anyar berkapasitas 850 cc di atas aspal lintasan balap nanti.

Nah, sesudah aksi perdana di Valencia itu, teman berdua petualangan para jagoan balap ini enggak langsung berhenti ya. Mereka bakal lanjut gaspol, melibas resanakan uji coba krusial di awal tahun berikutnya. Mulai dari shakedown test dan tes Sepang di Malaysia, bergeser lagi ke sirkuit Buriram di Thailand, sampai puncaknya ada acara peluncuran tim alias season launch bareng sebelum hari balapan beneran dimulai nih. Jadi intinya teman berdua, kalender pada musim kali ini benar-benar jadi momen paling ditunggu untuk melihat tim mana nih yang paling jago ngeracik kuda besi mereka di era mesin 850cc ini nih. Pokoknya siapin mental dan cemilan ya teman berdua, karena atmosfer kompetisi MotoGP ke depan nih bakal makin sengit, kompetitif, dan pastinya seru banget untuk diikuti dari garis start sampai akhir musim nanti.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Rini, kenapa sih? Ih, kamu tahu gak sih?
2: Enggak.
3: Ih, dengerin dulu.
2: Apa?
3: Andre, kemarin dia kesurupan jadi penunggu gedung kantor ini. Ih, serem gak sih?
2: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali? Cie.
3: Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
2: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
3: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa Possession Trainee Disorder dulu. Could it be love? Could it be love?
2: Gak gitu juga dong kulit nangka.
4: Teman terbaik kamu.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, pemerintah menyatukan jaringan kehumasan seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah atau Pemda di seluruh Indonesia. Hal ini ditujukan untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat hingga daerah. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkumdigi Mutia Hafid mengatakan langkah ini dapat menjadi wadah antar kehumasan. Menurutnya, hal ini menjadi penting di tengah derasnya arus informasi digital, termasuk meningkatnya disinformasi dan hoax. Dikatakannya, pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat antara humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dinilai Mutia juga menjadi ruang evaluasi terhadap komunikasi pemerintah.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu para pecinta bola yang selalu ngikutin update bursa transfer ya, ada berita super hype dari kancah Premier League nih. Man City resmi bikin gebrakan gila-gilaan dengan merombak total sektor gelandang mereka musim ini, teman Pro 2. Setelah ditinggal Rodri, terus Bernardo Silva, terus Nico Gonzalez, dan banyak pemain yang resmi meninggalkan City, teman Pro 2, ada Savinho juga, pokoknya banyak banget. The Citizen langsung melesat jadi yang termahal di Inggris nih, karena valuasi squad lini tengah mereka tuh benar-benar luar biasa ya, dirombak total, ninggalin jauh dari para rival bubuyutannya dengan angka total yang nyaris sentuh 11 triliun rupiah, teman Pro 2. Langkah masif dan jor-joran ini diambil manajemen City sebagai bagian dari era baru pasca ditinggal sang juru taktik Pep Guardiola ya. Sadar kalau lini tengah adalah jantung permainan tim, mereka nggak main-main buat bakar uang demi ngejamin dominasi lapangan tengah. Tanggung-tanggung nih teman Broda, total nilai pasar barisan gelandang mereka tuh meroket hingga menyentuh angka 460 juta pounds atau setara dengan 10,9 triliun. Wow, itu duit semua. Bikin klub-klub big six lainnya kelihatan keteteran. Ya, nah di balik angka fantastis itu ada deretan rekrutan anyar yang sukses bikin bursa transfer mendadak panas nih. Gimana nggak panas, teman Pro 2? City tuh ngeboyong nama-nama mewah seperti Elliot Anderson dari Nottingham Forest, wunderkid Ayub Bodi dari Lille, sampai manuver paling dramatis di detik-detik akhir penutupan bursa lewat pembelian bintang top Enzo Fernandez dari Chelsea nih, teman Pro 2. Kehadiran para maestro lapangan tengah ini benar-benar jadi suntikan amunisi paling mematikan untuk skuad Manchester biru nih. Ada juga Alan dari Brazil, teman Pro 2, dan juga pemain dari Everton, Lilian Mbaye. Jadi kalau dibandingin sama klub tetangga nih ya, MU ya, dominasi finansial City jelas enggak ada obat ya. Di bawah mereka tuh Arsenal mengekor ketat di posisi kedua dengan valuasi tengah sekitar 10,1 triliun. Disusul Chelsea, Liverpool, Tottenham, baru MU yang harus puas di urutan bawah daftar klub Big Six Premier League musim ini, teman Pro 2. Wah, luar biasa ya City ya, musim ini memang bener-bener jor-joran nih, teman Pro 2. Intinya investasi gila-gilaan ini nunjukin kalau Man City ini bener-bener serius ya di musimnya Enzo Maresca ini untuk menguasai tata tertinggi sepak bola Inggris ya. Karena memang musim kemarin tuh sempat kecolongan nih, teman Pro 2. Kecolongan dari Arsenal. Arsenal udah lama banget gak juara dan akhirnya diberikan tuh. Nah, jadi dominasi Man City jadi berkurang deh gitu di tahun ini. Makanya dia musim ini beli banyak banget pemain ya. Pokoknya dengan kombinasi pemain bintang berharga selangit di lini tengah nih, teman Pro 2, musim kompetisi kali ini bakal makin sengit ya, dan seru banget untuk ditonton. Nah pokoknya teman Pro 2 siapin aja, siapin apa ya, siapin popcorn kalau mau nonton begadang teman Pro 2. Pokoknya makanan-makanan yang biar kamu bisa nonton Man City terus di musim ini nih, karena memang lini tengahnya tuh memang paling termahal nih. Ini pasti bakal memanjakan mata kamu sih, teman Pro 2. Kamu sih pasti bakal senang banget nih kalau ngelihat Man City dengan skuad yang sekarang.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting kayak rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pradua, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Kesetaraan gender merupakan isu yang terus bergulir dari hari ke hari. Peraturan perundang-undangan yang ada pun masih belum dapat menjadi solusi di tengah masyarakat. Diskriminasi gender tetap saja terjadi. Bentuk diskriminasi yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual. Pemerintah sudah melakukan usaha untuk menangani peningkatan kasus kekerasan seksual dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam undang-undang ini, kekerasan seksual dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kekerasan seksual non-fisik, kekerasan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk hidup yang setara. Laki-laki dan perempuan harus hidup berdampingan dan mendapatkan hak yang sama. Meskipun ada hukum yang mengatur sekalipun, isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual tidak akan dapat selesai jika tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.

0: mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? Eits, you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Kamis 3 September 2026 pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, film Rumah Singga mengangkat perjalanan Carla, seorang atlet lari muda yang menghadapi diagnosis kanker tulang. Penyakit tersebut memaksanya meninggalkan kehidupan yang selama ini dibangun melalui dunia olahraga dan persiapan kompetisi. Dalam menjalani pengobatan, Carla kemudian menetap di sebuah rumah singgah khusus bagi para pasien kanker. Tempat tersebut dikelola Bu Andin dan menjadi ruang pertemuan Carla dengan penghuni lain. Adisti Dara dipercaya memerankan Carla, sementara Devano Danendra tampil sebagai karakter bernama Lucky dalam film tersebut. Sisio Manasero memerankan Tony dan Messi Gusti berperan sebagai Pika, penghuni rumah singgah lainnya. Deni Rawan turut membintangi film ini sebagai Bu Andin, pengelola rumah singgah tempat Carla ditinggal. Amin Sugandi juga hadir sebagai Mang Didu yang mendampingi kehidupan para penghuni rumah singgah. Film Rumah Singgah digarap saudara Dian Sunu Prastowo dengan naskah yang ditulis tiga penulis, yaitu Kelvin Jayahadi, Raditya Kurnia, dan Aryo Wibianto. Dan tercatat sebagai penulis skenario film drama tersebut. Informasi kedua teman Pro 2, MVP Pictures memperkenalkan film komedi horor terbaru berjudul Hungry Ghost Festival. Festival Hantu Lapar, film yang disutradarai Imam Darto tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 26 November 2026. Hungry Ghost Festival mengangkat tradisi Festival Hantu Lapar atau Hungry Ghost Festival yang dikenal dalam budaya Tionghoa. Perayaan tersebut berkaitan dengan penghormatan kepada arwah dan memiliki sejumlah kepercayaan serta pantangan. Film ini tidak hanya menggunakan tradisi tersebut sebagai latar cerita horor, Imam Darto juga membawa berbagai nilai budaya dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Film ini dibintangi Fajar Nugra, Aci Resti, dan Andy Arfian sebagai tiga pemeran utama. Arla Aliani dan Arvino juga turut bergabung dalam jajaran pemain yang mengisi cerita. Informasi terakhir teman Pro 2, serial antologi Black Mirror resmi kembali dengan musim ke-8. Netflix mengkonfirmasi produksi Black Mirror season 8 telah dimulai di Inggris pada musim panas 2026. Dilansir dari Variety, proses syuting berlangsung sekitar 16 bulan setelah musim ke-7 tayang di Netflix. Produksi terbaru ini digarap oleh kreator Charlie Brooker sebagai penulis dan produser eksekutif. Produksi season 8 berlangsung lebih cepat dibandingkan beberapa musim sebelumnya. Jarak antar musim Black Mirror sebelumnya bahkan pernah mencapai 4 tahun. Hingga kini Netflix belum mengumumkan tanggal penayangan maupun detail cerita setiap episode Black Mirror season ke-8. Namun, proses produksi yang sudah dimulai menandai kembali serial tersebut dalam waktu relatif dekat. Demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Produser Padang, teman terbaik kamu. Teman produk semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apapun aktivitas kamu di sore hari ini. Teman produk, kita balik lagi di Produser FM 90,8 FM, teman produk. Selamat sore, apapun aktivitas kamu di sore ini. Entah kamu mungkin masih di jalan, masih di kantor, masih di sekolah, masih di kampus. Karena memang menjelang weekend kali aja masih banyak tugas ya yang mau dikerjain, jadi belum pulang. Selamat sore, semoga tetap semangat dan penuh dengan energi positif ya teman produa. Inilah program Sore Ceria teman produa. Sampai, kali ini ada dialog khusus nih teman produa. Di Sore Ceria ini ada spesial banget. Kita akan bahas segala macam, bahas ide, bahas aksi, bahas kontribusi nyata tentunya di generasi muda kita ya, dalam membangun diri, membangun lingkungan dan masa depan. Karena pemuda itu bukan cuma pendengar perubahan, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong perubahan, maksud aku ngomong-ngomong pemuda nih teman produa nih. Nah, kita kedatangan tamu spesial. Ini spesial banget karena dan juga kali ini teman produa narasumber kita ini adalah dua wanita cantik nih. Nah, pasti kalian suka kan kalau yang bening-bening di sore hari. Langsung aja kita kenalan dulu ya teman produa ya. Jadi narasumber kita kali ini namanya Vina Amara dan Giana Dewita Syakila. Mereka berdua adalah Miss Hijab dan Miss Hijab Pendidikan Sumatera Barat 2026. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, kok ada sih Miss Hijab, terus kok ada Miss Hijab Pendidikan, apa sih bedanya? Nah, kita langsung tanya-tanya aja kali ya sama narasumber kali ini teman produa. Sudah datang di studio yang satunya lagi orang dalam nih teman produa, karena mereka dia magang di sini. Satunya lagi jauh nih. Nanti kita mungkin tanya langsung ke mereka berdua. Oh iya, kita juga live YouTube di RRI Produa Padang. Nanti kalian boleh kalau ingin komen silakan komen aja, dan kita juga ada telepon interaktif di 0751274822 atau langsung di WhatsApp 0811665508. Biasanya nih ya teman produa ya, kalau narasumbernya cakep kayak gini pasti banyak WhatsApp yang masuk nih. Nanti Giana sama Vina jangan kaget ya kalau banyak yang nanya nih di sore hari ini. Langsung aja kita kenalan. Aku Indu nih kameranya, aku kasih dulu ke mereka nih berdua nih teman berdua. Nah, kelihatan kan semuanya, mana suaranya nih? Selamat sore Gina dan Vina.
1: Sore.
0: Tadi diem-diem aja ya. Iya, diem. Ini gimana nih sebelumnya, apa kabar nih Gina dan Vina? Mungkin Giana dulu nih, karena teman produk tidak bilang Giana nih orang dalam nih. Kenapa? Karena dia kebetulan magang di RRI Padang, dan dia ternyata adalah Miss Hijab Pendidikan. Aku kaget, ternyata orang keren nih si Giana nih. Kita nggak tahu nih. Dan tadi juga lagi ini ya, Giana juga ikut ini ya, bantu-bantu jadi host di Bintang Radio ya.
1: Iya.
0: Kayaknya bakal kita order 2 hari ini deh. Hari ini dan besok kan lanjut ya. Besok
1: kembali lagi.
0: Dan kenapa Giana dipilih, ternyata emang ini alasannya nih ya. Karena Giana ternyata emang biasa nih ngomong di depan umum. Amin. Ya gak sih? Dan juga Vina. Nah, Vina ya, ini benar. Jauh-jauh nih datang dari mana Vina? Dari Piaman ya?
2: Vina asli Dharmasraya.
0: Dharmasraya, jauh banget ya.
2: Tapi mahasiswi UNA.
0: Nah, iya. Sebelum kita lanjut nih ya untuk obrolan sore ini teman produa, kita mungkin kenalan dulu dari Giana dulu deh. Giana ini selain magang di sini, kamu tuh sebenarnya siapa sih sosok kamu sebenarnya? Kita mau kenalan dulu coba.
1: Oke. Okay. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Giana Dwita Syakila. Dan aku di sini sebagai perwakilan dari Miss Hijab Pendidikan Sumatera Barat tahun 2026, Bang. Gitu.
0: Oke. Jadi kamu adalah perwakilan Miss Hijab Pendidikan.
1: Perwakilan Miss Hijab Sumatera Barat, tapi menjabati posisi Miss Hijab Pendidikan Sumatera Barat tahun 2026.
0: Oh, gitu. Jadi udah selesai ya untuk audisinya atau gimana?
1: Iya, untuk audisi yang di Sumbarnya udah selesai.
0: Bulan apa?
1: Selesainya kemarin itu di bulan Mei ya kak?
2: Iya benar-benar.
0: Di bulan Mei. Oh berarti kalian seangkatan ya?
1: Iya.
0: Cuma kamu khusus yang Miss Hijab Pendidikan, kamu yang umumnya ya?
1: Iya. Benar.
0: Ini kalian juara nggak sih? Maksudnya apa gimana?
2: Nah, jadi izin jawab ya bang ya.
0: Boleh boleh.
2: di misi job Sumatera Barat sendiri itu banyak sekali atribut dan juga posisi yang ditempatkan. Okay. Dan kenapa Vina dan Giana itu berbeda? Untuk jabatan kami bertiga yang juara itu berbeda. Okay. Ketika menepati sebagai juara tiga itu dapat gelar Miss Hijab Pendidikan Sumatera Barat.
0: Juara tiga.
2: Nah, untuk juara dua nanti akan dapat gelar sebagai Miss Hijab Sosial Sumatera Barat. Sosial. Okay. Dan untuk winernya sendiri akan menjabat sebagai Miss Hijab Sumatera Barat.
0: Wah, seperti jadi itu. Kesimpulannya adalah yang di depan kita ini juara satu dan juara tiga.
1: Iya, iya benar.
0: Juara duanya mana?
2: Nah, juara duanya lagi ada berhalangan.
0: Lagi ada berhalangan. Emang rencananya emang kalian bertiga ya?
2: Iya, kami
0: rencana. Yeah. Oh iya. Oh, enggak apa-apa. Nanti nyusul aja kali ya.
1: Iya, mungkin next bisa ya.
0: Next bisa. Semuanya orang Sumatera Barat berarti ya?
2: Iya, benar.
0: Yeah. Oh, gitu. Berarti juara 1 2 3 itu berarti kalian sudah melewati fase-fase audisi ya berarti ya?
1: Iya,
2: seleksi Sumatera Barat.
0: Dari bulan apa sih?
2: Itu dari bulan
1: Februari.
0: Februari rangkaiannya ya. Daftar dulu Februari, Maret, April, selesai akhir bulan
2: Mei.
0: Terus bulan sekarang bulan apa sih? Agustus ya. September
1: sekarang
0: ya.
1: September awal September.
0: Agustus Giana manggang di sini.
1: Iya.
0: Iya, baik teman Prodo. Jadi memang Giana ini kebetulan magang di sini ya, Giana ya. Nyari ini ya, nyari kesempatan mungkin ya.
1: Iya. Sesuai passion mungkin ya, Bang.
0: Emang Giana passionnya apa?
1: Enggak tahu, hobi aja.
0: Hobi aja. Yeah. Hobi ngomong kali ya.
1: Iya, pengen kalian belajar juga di sini belajar, gitu. Ya.
0: Nah, jadi Vina juara 1, Giana juara 3. Iya. Nah, ini dari bulan Februari sampai bulan Mei ya.
1: Benar.
0: Audisinya itu berapa kali rangkaian tuh kalian sebelum akhirnya di Daulat?
2: Oke, banyak banget ya Giana yang kita lewati dari mulai pendaftaran sampai waktu itu kami karantina. Nah, untuk Miss Hijab sendiri itu karantinanya udah offline. Dan kemarin kami karantina di Padang juga sampai audisinya di terakhir di Aksana Grand Final.
0: Oh, di Sumatera Barat.
2: Tapi untuk menuju Grand Final itu ada beberapa seleksi juga, mulai dari branding,
1: challenge speaking,
2: ya, banyak banget. Gitu.
0: Oh gitu. Jadi 3 bulan, 4 bulan ya?
2: Lebih kurang 4 bulan
0: ya. Jadi memang banyak banget ya rangkaiannya. Dari berapa ribuan, ratusan. Oh iya, syaratnya wanita umur berapa? Wanita, ya kan Miss ya.
2: Iya, benar.
0: Berarti wanita, ini berapa umur berapa sampai berapa?
2: 17 sampai 30.
0: Oh, 30 tahun bisa?
2: Iya,
1: bisa.
2: Iya.
0: Nah, yang penting perempuan ya.
2: Iya,
0: ya.
1: Berhijab.
2: Iya, benar.
0: Oke, 7 sampai 30, terus berarti udah menikah pun juga gak masalah ya?
2: Gak masalah.
1: Iya, gak masalah.
0: Vina umur berapa? Giana umur berapa?
2: Kalau Vina umur 22, Bang.
0: 22.
1: Iya, kalau Giana baru 20 tahun.
0: Ih, masih muda banget ya. Ini kalian kalau udah menang Miss Hijab ini boleh ikut Miss Hijab lagi gak sih? Season kedua.
2: Oh, kalau untuk Miss Hijab di Sumbarnya sendiri udah gak boleh dong.
0: Udah gak boleh ya.
2: Tapi kami bertiga insya Allah bakal bawa nama Sumatera Barat di kancah nasional nanti.
0: Wih, mantap. Jadi udah lolos provinsi nih.
1: Iya.
0: Nanti kesaingannya berarti sekarang Indonesia berapa provinsi sih? 38 ya?
2: Iya, tapi setiap provinsi perwakilannya ada yang 5 gitu.
0: Oh gitu, oke. Sumatera Barat 2 nih?
2: 3.
0: Oh iya, 3, 1, 2, 3. Iya. Ada yang 1 mungkin ya? Atau ada. Oh gitu, tergantung ada. Ya?
2: Iya, tergantung.
0: Oke. Luar biasa banget ini. Oh iya, sebelumnya nih Vina atau Giana nih masih kuliah atau gimana?
2: Kalau Vina sendiri alhamdulillah baru selesai di Universitas Andalas S1, Bang.
0: Unan ya.
2: Iya.
0: Jurusan apa?
2: Agribisnis Pertanian.
0: Agribisnis Pertanian. Berarti ekonomi. Apa sih SE ya?
2: SP Mas ya.
0: SP. Iya. Oke, kalau Giana masih ini nih, masih kuliah nih.
1: Masih kuliah.
0: Karena manggang di sini kan.
1: Iya.
0: Jurusan apa kan aku kamu lupa. Kamu? Giana?
1: Giana semester 5.
0: Jurusan apa?
1: Jurusan ilmu politik.
0: Ilmu politik, oh iya benar, ilmu politik ya, perpolitikan. Wah nih bagus banget nih Giana nih ke prospek kedepannya nih. Jadi ini, jadi politisi cewek.
1: Amin.
0: Oh iya mau jadi politisi.
1: Enggak juga sih, belum tahu.
0: Belum tahu ya. Oke, teman Prodo. Jadi memang mereka berdua ini adalah wanita muda, masih 20-25 ya. Dari ratusan orang ikut seleksi. Nah, aku penasaran nih, sebenarnya kalian tuh dapat informasi ini dari mana sih awalnya?
2: Lucu banget ini Bang, scroll sosmed ya.
0: Okay.
2: Jadi sebenarnya Vina tipikal orang yang dari awal emang suka di ranah pageant.
0: pageant itu apa maksudnya?
2: Yang kedutaan, oh, kedutaan, ajang-ajang seperti ini, okay, gitu. Jadi tidak fokusnya pada beauty aja, juga sosial, okay, pendidikan juga. Nah waktu itu scroll-scroll IG kan, dan tertarik nih, ini ada buka buka pendaftaran Miss Hijab Sumatera Barat. Dan di situ kesempatannya juga nggak harus seleksi di kabupaten atau daerah dulu, langsung ke Sumbar. Jadi Vina iseng-iseng, awalnya iseng bang, daftar iseng-iseng
0: di sebuah daerah di Dharmasraya.
2: Iya, jadi Vina bawa nama Dharmasraya awalnya.
0: Okay, okay.
2: Nah, jadi daftar.

0: audisi apa gitu, Miss apa tuh, Miss misal yang
1: oh,
0: lain.
1: Oh, sebelum di sampai Miss Hijab, itu Vina
0: pernah ikut apa?
1: Pernah ikut duta genre ya, Bang.
0: Oh, duta genre. Iya. Oke, kita juga ada duta genre. Jadi penyiar juga namanya Kak Icin, mungkin pernah dengar ya?
1: Cynthia. Oh, pernah, pernah.
0: Dia alumni duta genre tahun berapa ya?
1: 2020.
0: Kita pernah kenal ya Kak Icin ya? Kak Icin ini terkenal sih emang kalau untuk duta genre. Iya, pernah keluar kota juga. Oh, berarti aku pernah ikut duta genre gitu-gitu. Benar. Itu adalah Vina nih. Nah, kalau Gina gimana, lucu enggak?
2: Enggak tahu ya, random aja sih kayaknya.
0: Oke, okay, jadi gimana?
2: Kalau Giana itu sebenarnya tahu Miss Hijab Sumatera Barat ini dari tahun 2021.
0: Okay.
2: Nah, tapi kan emang ada pergeseran ya, Kak?
1: Iya, benar.
2: Miss Hijab yang sekarang sama Miss Hijab yang lama. Jadi kalau yang Miss Hijab sekarang itu jatuhnya dimulai dari 2024 karena pergeseran itu. Dan Giana memiliki kenalan ada di 2021 dan 2025 yang kemarin. Dan sebelumnya itu Giana emang ada niatan nih, Bang, buat ikut-ikut kayak gini. Cuman kayak emang belum ngerasa cukup matang aja buat ikut audisinya. Karena kan udah Giana tuh biasanya sering ikut pigeons di kabupaten, emang di ranah sendiri.
0: Tingkat kabupaten ya.
2: Iya, jadi ngerasa masih ngerasa pesimis lah buat ke Sumbar, tingkat Sumbar ya. Iya.
0: Terus.
2: Kebetulan kayak waktu Giana daftar itu Giana ngerasa kejebak aja. Awalnya Giana apa ya, daftar enggak ya? Ternyata lolos gitu kan. Gitu. Terus kayak mau enggak mau ya udah ikutin aja prosesnya, ikutin lagi aja gitu.
0: Dan juga Giana baru 20 tahun kan?
2: Iya.
0: Iya, jadi memang ya udah nikmatin aja ya Giana.
2: Iya, Giana
0: rezeki
2: juga
0: lah jatuhnya ya.
2: Iya. Giana juga mulai ikut pigeons itu dari Giana SMP, Bang.
0: SMP. Iya. SMP berarti kamu umur berapa tuh ya?
2: SMP
0: 15.
2: Kayaknya 15. Jadi iya, waktu itu Giana ikut awalnya duta genre, cuman duta karena anak SMP itu katanya belum bisa lolos. Jadi di SMA Giana coba lagi. Akhirnya Giana lolos.
0: Minimal 17 tahun kali ya, mungkin.
2: 16 tahun Giana lolosnya di kelas 1 SMA.
0: Oh, gitu. Ada ini enggak sih tinggi? Kamu terlalu kecil nih, Giana. Jangan ikut gitu enggak ya?
2: Mungkin
0: ya.
2: Mungkin ya. Aja. Terus Giana juga ikut duta anti narkoba di tahun 2023.
0: Luar biasa, teman-teman pro. Jadi Vina dan Gian ini luar biasa ya. Jadi sebelum ikut Miss Hijab dan Miss Hijab Pendidikan, ada juga ikut-ikut yang lain ya, untuk kategori yang lain. Jadi bukan yang pertama kali lah, bisa dibilang kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, oke, teman-teman pro. Nanti kita akan coba ngulik lebih tajam, lebih ini lagi, detail lagi untuk narasumber kita kali ini, teman-teman pro. Tapi kita akan menunggu di Kopro 1 dulu untuk adzan asar dan sekitarnya ya. Gina, kita beri dulu sebentar teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di program yang teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

ia berdiri dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya, dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi dengan aku Robi, dan masih di sana ada Vina dan Giana yang belum beranjak. Belum selesai ya soalnya ya. Masih di sana. Halo Giana.
1: Hai.
0: Tadi bicara-bicara off air tadi sebentar ya, tentang Giana ternyata ini teman Pro 2 apa namanya, jadi juri ya. Bukan juri, host ya.
1: Jadi host ya.
0: Kenapa sih kamu, aku juga penasaran nih, kenapa sih panitia nyuruh kamu buat ini? Oke, karena kamu cakep kali ya?
1: Bukan.
0: Alas gimana? Coba ceritain.
1: Kemarin itu Giana lagi standby di ruangan yang buat meeting itu, buat anak magang. Dan tiba-tiba masuklah kakak ini, ditanyain ada gak yang biasa jadi MC. Nah, gitu. Awalnya Giana gak nunjuk, Giana nunjuk teman Giana.
0: Si Gina?
1: Iya, Gina. Terus kebetulan kakaknya minta dua orang. Jadi Gina tuh nunjuk Giana lagi. Jadi kami lah berdua.
0: Dan Giana tidak menolak?
1: Nggak menolak sih Bang, karena pengalaman kan nggak datang dua kali kesempatannya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Sama kayak Vina berarti ya, pengalaman nggak datang dua kali ya.
1: Iya, benar banget.
0: Iseng-iseng scroll medsos, akhirnya kepilih jadi juara lagi. Luar biasa. Ini kapan kalian ke Jakarta? Jakarta berarti ya, finalnya?
2: Bandung.
0: Tahun ini Bandung ya? Biasanya BZF itu tiap tahun ya?
1: Iya,
0: setiap tahun. Berarti kalian udah kenalan dengan senior-senior kalian sebelumnya ya? Pernah dipertemukan nggak sih? Atau mungkin jadi juri dianya
2: yang di Sumatera Barat.
0: Pernah. Udah ya. Tahun lalu siapa gitu?
1: Tahun lalu yang ke nasional itu ada Kak Zahra namanya. Kak Ara.
0: Terus dan
1: kebetulan lalu cuma satu orang.
0: Oh, berarti tahun ini kenapa tiga, mungkin tiga-tiga berkualitas kali ya.
2: Masya Allah.
0: Jadi enggak, jadi untuk misi jam itu enggak ada ini ya, ketentuan 1, 2, 3, pokoknya 5 pun juga boleh, 6 pun juga boleh.
1: Boleh.
0: Oh gitu, iya. Wah, beruntung banget nih, sumber 3 langsung nih. Bulan apa? Tahun ini?
2: Insya Allah bulan November Bang.
0: Oh tahun ini ya, November. Jadi ini udah jeda antara bulan Mei ya? Juni juga Agustus, masih ada 3 bulan, 4 bulan lah ya.
1: Benar.
0: Emang disuruh untuk
1: prepare
0: terus ke radio-radio ya, main-main ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Habis itu pokoknya terus penasaran nih. Oh iya, sebelum kita nanya nih, pernah ada pendengar kita yang nanya nih.
1: Boleh.
0: Tadi aku udah spill dikit ya tanyanya. Ini lucu banget pertanyaannya. Pertama ada lagi, nambah lagi nih. Ini dari Aris. Ini laki-laki nih, Aries. Jujur nih Kak ya gitu. Aku mau nanya ke kakak berdua, seberapa repot sih menjaga hijab tetap on point seharian pas lagi aktif banget di berbagai acara. Nah, si Aris mungkin ini kali ya, dia buat pacarnya kali ya, dia tanya kayak gini. On point gak tuh? Boleh, silakan sapa.
1: Kalau dari Giana ya Bang,
0: okay.
1: Kan kalau untuk perempuan berhijab itu mungkin udah biasa. Dengan berbagai cara atau teknik jilbabnya sendiri. Dan kalau Giana itu mungkin tipikal yang kalau ada kegiatan-kegiatan formal atau kegiatan yang hektik, Giana itu biasanya emang pakai hijab segi empat gitu Bang.
0: Segi empat,
1: iya,
0: ya.
1: Biar rapi
0: kurang
1: gitu.
0: Kurang ngerti sih aku. Segi empat ya.
1: Iya.
0: Bukannya hijab tuh segi tiga ya. Oh, banyak-banyak.
1: Bukan.
0: Oh gitu, segi empat.
1: Iya. Jadi kalau di beberapa kegiatan penting itu Giana pakai hijab yang itu, karena menurut Giana pribadi kalau Giana, makanya Giana bisa ikat gitu kan. Tergantung kegiatannya juga sih Bang.
0: Lebih praktis ya.
1: Lebih praktis dan nyaman juga dia pakai, kita nggak perlu repot gitu kan.
0: Apalagi kalau misalkan lagi santai ya, terus ada abang Gojek ya. Mau kita pakai jilbab ya. terus bentar Bang ya.
1: Jadi kalau tips dari Giana, pakai aja hijab yang modelnya favorit kita dan menurut kita pribadi itu nyaman gitu. Karena kalau kita udah kebiasa pakai model hijab yang itu, mungkin kita juga bisa menyesuaikan gitu untuk menjaganya pribadi gitu. Karena kalau bagi orang yang nggak biasa pakai pasimina itu mungkin ribet gitu ya. Tapi kalau Giana suka sih semuanya, tergantung kegiatannya gitu.
0: Tuh Aris tuh dengerin ya. Terus untuk Vina gimana?
2: Kalau dari sisi sudut pandang Vina sendiri nih Bang, terkait hijab untuk on point di setiap harinya itu pasti ada tantangan. Apalagi pas kita kegiatan dan cuacanya itu gerah gitu ya. Itu tantangan banget untuk kita muslimah, terutama yang berhijab.
0: Betul.
2: Jadi sebenarnya kita caranya cuman gunakan aja hijab yang senyaman diri kita. Intinya kita berhijab karena itu identitas bagi diri kita sebagai muslimah.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Gunakan
2: yang senyaman mungkin sehingga itu tidak menghambat untuk pergerakan kita.
0: Gitu. Jadi mau segercep apa tuh sehektik kita, kita tetap on point ya.
2: Iya benar. Intinya nyaman.
0: Nyaman. Oke. Okay. Yeah. Pertanyaan kedua Clara nih. Nah ini Clara cewek nih. Dia pertanyaannya juga lucu sih ya. Pernah nggak sih gitu kakak? Aku mau tanya ke kalian kedua. Pernah nggak sih kalian dapet DM dari netizen yang paling bikin kalian geleng-geleng kepala atau ngakak? Gimana cara kakak menanggapinya? Nah apalagi kalian kan udah ini ya mewakili Sumatera Barat. Wes udah satu provinsi gitu. Masya jadi emang. Allah. Jadi kita harus ini ya, nggak bisa kayak dulu lagi mungkin ya. Oke, okay, gimana? Semuanya
1: mungkin dari kakak deh.
2: Nah, dari gitu aku.
0: Oke.
2: Okay. Iya benar banget. Kalau kita udah jadi role model, pasti kita bakal disorot sama orang. Jadi kita harus pandai-pandai untuk bersikap, terutama ketika berhijab. Fina sendiri juga pernah dapet kritikan atau bukan DM ini kayak komen di Instagram.
0: Instagram,
2: jadi Vina waktu itu pernah buat postingan postingan grand final. Dan itu pas kita grand final itu kan posisi hijab kita tuh emang dicekek gitu.
0: Betul.
2: Waktu itu dapat komenan cantik sih. Komenannya gini, cantik sih, tapi hijabnya nyekek banget gitu.
0: Nah, gitu.
2: Okay, jadi di situ Vina kayak mikir kan kalau nggak mungkin ya pakai jilbab syar'i kita posisinya pakai gaun. Tapi ya udah setiap kritikan yang masuk itu diterima. Kalau seandainya itu emang bisa untuk membangun kita menjadi lebih baik ke depannya, ya bisa kita pilih untuk kita terapkan atau bagaimana gitu. Dan Vina juga manusia biasa ya, tidak luput dari kesalahan. Pasti setiap kesalahan yang kita perbuat dari kita sendiri itu bakal disorot banget sama netizen.
0: Apalagi posisi sekarang ya.
2: Iya bener. Nampak aja sedikit rambut, pasti nanti bakal jadi
0: katanya masih hijab gitu ya.
2: Katanya masih hijab, kok rambutnya kelihatan gitu. Jadi tergantung diri kita untuk menyikapinya ya. Kalau Vina sendiri menyikapinya, kalau itu emang kritikannya bagus, Vina terima. Kalau tidak, Vina tetap terima. Tapi ya udah, Vina nggak komen balik gitu. Vina dengerin aja.
0: Baca aja ya.
2: Baca aja, bener.
0: Sambil mengelus dada ya.
2: Sabar. Bener banget.
1: Kalau Giana apa ya? Mungkin kalau Giana nggak DM-an dari netizen gitu. Karena netizen Giana itu teman-teman Giana sendiri nih bang, gitu. Karena kan kalau berbeda ya branding kita kalau ada di satu pigeon sama realita gitu kan. Karena kan kalau Giana itu juga merupakan orang yang cukup humble gitu kan bang. Jadi kayak teman-teman Giana tuh suka ngehujat gitu kan, kayak
0: ngehujat apa bercanda?
1: Bercanda. Cuman kayak ya biasa
0: kalau
1: gitu.
0: Kalau ngehujat kan ibaratnya negatif lah.
1: Iya bercanda. Iya bercanda. Jadi teman-teman Giana itu suka ketawain Giana gitu kan, kayak kalau Miss Hijab itu anggun gak sih gitu. Miss Hijab itu kayak agamis gak sih gitu-gitu. Nah kan kalau Giana gimana ya bang, awalnya Giana ketawa aja. Cuman kayak kalau Giana emang pengen cerita, Giana bilang aja ke teman-teman Giana. Kalau Giana beraktivitas di luar itu bawa diri Giana sendiri. Tapi kalau Giana berada di satu kegiatan dan pakai selempang, Giana otomatis Giana akan bersikap sebagaimana Giana menjaga nama baik dari apa ya, Miss dari Hijab. Titel yang Giana pegang sendiri gitu. Jadi kayak gitu aja sih, lucu aja gitu.
0: Jadi ada perbedaan ya, Giana dan Giana ya, dulu dan sekarang ya.
2: Bener banget.
0: Kalau sekarang kayaknya berat banget ya, apalagi di ini kan disanggul kan. Di expose kamera mana-mana gitu, netizen kiri kanan, apalagi di Sumatera Barat ya. Gitu yang adat bahasa di sarak-sarak bahasa di kita buluk ya. Jadi memang nikmatin aja ya.
2: Enjoy.
0: Itu positif
2: enjoy,
0: berarti. Enjoy. Berarti mereka care sama kita.
1: Care, ya,
0: peduli. Dia pada ngomongin di belakang kan, mending ngomongin depan.
1: Iya.
0: Walaupun emang agak nyelekit sih. Ada lagi nih. Nah ini dari sampai nih ntar loh. Aku sebut namanya gak ya? Selalu lucu soalnya nih. Pertanyaan ini nih, aku sebutin namanya deh. Ini namanya gak ada. Oh perempuan, Maria Elsa. Kak aku mau nanya dong ya, ada gak sih kalian, tolong dong ceritain dong suka duka paling absurd atau lucu selama jadi Miss Hijab Sumbar yang jarang banget terekspos kamera. Jadi out of record nih. Dia kepo nih, kepo. Mungkin boleh silakan. Ada gak?
1: Boleh gini dulu.
0: Mungkin ketemu siapa gitu.
1: apa ya? Kalau mungkin kalau Giana momen yang kayak apa ya, agak Giana berkesan itu waktu karantinanya sih bang. Yang momen lucu yang Giana ingat itu ketika waktu malam penampilan bakat. Giana sendiri itu gak terpilih gitu loh bang. Gak masuk untuk orang-orang yang
0: berbakat.
1: Bukan orang-orang yang beberapa orang yang terpilih buat tampil lagi tampil di penampilan lagi, bakat ya. Gitu okay. Kan
0: nah, contohnya kayak gini ya Giana, kayak nyanyi gitu-gitu ya,
1: iya, dance gitu-gitu iya, ya. Kan semua peserta itu diwajibkan okay. Buat video bakat
0: okay, terus,
1: nah
0: lanjut.
1: Kebetulan Giana gak terpilih nih cuman dari beberapa yang terpilih itu Giana bantuin semua untuk pakai baju ininya, okay, jadi okay. Gina bantuin semua, ayo kak pakai ini kak, Gina bantuin kepalanya, bantuin ini, tapi iya lucunya momen itu sih Gina sendiri nggak kepilih, cuman Gina paling semangat buat bantuin orang nih pakai ini gitu,
0: luar biasa,
1: iya karena jujur di misi hijab ini tuh kayak apa ya bang, ada lebih tinggi, iya lebih tinggi rasa solidnya daripada rasa ambisi untuk berkompetisinya gitu loh, sportif lah gitu, sportif itu yang Gina senengin gitu loh,
0: apalagi perempuan semua ya,
1: iya kayak keluarga aja gitu loh bang.
0: Dan kamu juga paling bisa jadi paling muda ya di kandidat yang lain?
1: Enggak, masih banyak yang SMA, SMA iya.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Menengah lah.
0: Nah, untuk Vina gimana?
2: Kalau Vina sendiri
0: ada absurd-absurd atau lucu-lucu?
2: Apa ya yang lucu? Vina lebih ke ini sih, Bang. Kesannya gini, teman-teman yang lain itu kan sama-sama berjuang nih sama-sama
0: betul,
2: kita.
0: Betul.
2: Tapi di situ tuh nggak ada kayak Vina nggak kepikiran bakal Vina jadi juara. Serius, itu nggak ada kepikiran sama sekali.
0: Iya, kan iseng.
2: Iseng. Nggak kepikiran untuk jadi juara. Terus kayak udahlah sampai Vina pasrah nih.
0: Pasrah.
2: Udahlah, sedangkan teman sekamar ini udah pada ngafal, belajar udah murojaah semuanya, terus udah pada belajar pengetahuan ini itu segala macam. Yang Vina sendiri kayak besok pakai baju apa ya? gitu. Terus teman-temannya kayak mikirnya kok santai banget gitu. Padahal teman-teman yang lain itu udah pada heboh nih untuk mempersiapkan.
0: Wajar lah ya.
2: Dan di situ kayak Vina udahlah kalau udah rezeki ya pasti ada gitu.
0: Bisa ikut lagi tahun depan gitu ya.
2: Vina enggak kepikiran kalau kalau kepilih Vina enggak ikut tahun depan.
0: Gitu.
2: Iya, ya. Terus di situ kayak saling ngedukung yang lainnya. Terus
0: sportif ya.
2: Iya, sportif. Dan di situ enggak ada yang kayak ambis gitu, enggak ada yang tipikalnya ngejelek-jelekin finalis yang lain.
0: Okay,
2: jadi
0: okay.
2: Kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang juga. Itu yang kayak aneh ya. Biasanya kan orang berkompetisi ini adu-adu.
0: Ada singgung gitu ya.
2: Kayak dia udah belajar nih padahal tapi dia nggak mau ngasih tahu kita kayak gitu kan tapi kalau di Miss Hijab kemarin Vina nggak nemuin itu dan emang berbagi semuanya. Nah kalau pengalaman nggak yang menyenangkan aja nih ada juga yang sebelum sampai di situ Vina dapet salah satu panggilan dari keluarga. Nah di sebenarnya Vina ikut Miss Hijab ini bang itu nggak direstui sama keluarga.
0: Nggak nginfo.
2: Iya benar gak nginfo, Vina gak ngabarin kalau Vina tuh daftar awalnya
0: gitu.
2: Jadi pas udah lulus, udahlah gak usah ikut kata mama kan udah semester akhir, fokus aja dulu
0: Skripsi
2: nanti gak selesai nambah lagi gitu biayanya. Jadi ya enggak terus
0: bisa ma gitu, yakinin ya.
2: Ya langsung Vina bilang ya enggak kok gak ikut ma gitu. Dan pas di hari H, hamin beberapa jam sebelum grand final itu Vina dihubungi, mama sakit katanya gitu. Nah di situ kayak
0: aduh gitu
2: nangis
0: ya.
2: Dong bang di situ nangis. Jadi waktu itu sama Giana juga nggak sih
0: ya berpelukan
2: iya rangkulan gitu aja. Di situ kayak Vina nggak diizinin
0: terus mama sakit
2: nangis nggak fokus kepala sakit karena malamnya juga kurang tidur. Setelah itu Vina tahu nih ini kayaknya ada sangkut pautnya dengan mama yang gak ngizinin. Jadi alibinya sakit gitu. Jadi biar ngerusak fokus Vina gitu bang. Dan ternyata setelah acara Vina tanyain ke mama, ternyata mama tuh emang gak sakit. Emang pengen ngerusak fokus.
0: Skenario, bikin skenario mama.
2: Iya, pengen ngerusak fokus Vina gitu bang. Biar gak juara. Kalau juara pasti nanti lebih fokus ke sini gitu.
0: Ngerti.
2: Oh gitu. Nah di situ yang Vina kok kayak gini jalannya. Jadi itu juga gimana ya, benefit juga lah untuk Vina karena udah nangis duluan sebelum acara. Jadi ketika Vina menyampaikan pesan untuk orang tua di hari H itu, Vina nggak nangis. Jadi nggak ngerusak performance Vina
0: keren. Jadi nggak terduga ya Vina ya.
2: Iya, tapi setelah itu mama support, udah kirim foto videonya kak gitu langsung.
0: Posting di WA keluarga
1: posting.
0: Oh, gitu.
2: Di semua sosmed.
0: Lucu banget ya teman berdua ya, kisah-kisah mereka berdua ya. Nanti ada lagi satu lagi pertanyaan terakhirnya, sebenarnya masih ada lagi tiga lagi, cuman kayaknya nggak cukup nih waktunya, udah mau jawab empat. Sekaligus nanti ini ya teman berdua, kesimpulan atau mungkin yang mau ikut Miss Hijab di tahun 2027 berarti ya?
2: Iya benar.
0: Nah, itu apa? Nah ini dia nanya nih gini nih. Bocorin dong, apa sih rahasianya biar tetap pede dan kelihatan effortless pas harus on kamera dadakan. Lagi-lagi ini ya. Apa, silakan.
2: Kayak aku adalah.
0: Boleh. Rahasianya biar tetap pede.
2: Rahasianya biar tetap pede. Jujur aku sendiri sebenarnya juga bukan pede-pede banget lihat kamera secara dadakan gitu. Tapi intinya pertama penampilan sih menurut aku. Kalau kita udah pede dengan tampilan yang kita miliki, insya Allah kamera dari sudut manapun
0: angle manapun gak masalah ya.
2: Udah enjoy. Dan kalau tiba-tiba kita ditanyain, diwawancarai mendadak juga gitu ya.
0: Iya, sama reporter gitu, reporter misal, RRI misalkan.
2: Misal ya. Kita juga udah enjoy karena dari penampilan kita juga, dari segi penampilan kita juga udah siap gitu.
0: Oke.
2: Gitu sih menurut.
0: Oke, itu Vina Giana gimana?
1: Kalau dari Giana sendiri apa ya, Bang? Giana itu belajar PD itu dengan cara Giana selalu nge-vlog.
0: Oke.
1: Iya, jadi Gena itu
0: sekarang nge-vlog ya?
1: Nge-vlog selalu Gena tiap magang ini, Bang.
0: Oke.
1: Iya, jadi Genanya awalnya enggak pede, kamu enggak cocok lo gini, kamu enggak cocok lo gini. Tapi menurut Gena, Gena cocok dan Gena kayak cuman ngerasa perlu ngebiasain aja buat orang-orang gitu lihat Gena dengan diri Gena sendiri gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi dapat kamera
0: ya,
1: itu.
0: Kamera ya.
1: Iya.
0: Jadi pas ada kamera mendadak ya udah biasa on kamera ya.
1: Senyum gitu kan. Iya, jadi kepedean gitu juga.
2: Cium gitu.
1: Bercanda. Iya, kayak gitu sih Bang Gena.
0: Oke. Udah mau jam 4 nih, enggak nyangka nih teman berdua kita udah mau di sesi akhir sore ceria di hari ini. Aku mau minta ini deh untuk kalian berdua nih, dan sekaligus minta ini apa namanya, kalian kan juga mau mewakili Sumatera Barat ya, boleh dukungan dan apapun support untuk nanti di bulan November, silakan satu mungkin sama dulu yang juara yang ini dulu ya mungkin.
1: Ini minta vote ya.
0: Silakan.
1: Mungkin kalau dari Giana sendiri buat teman-teman di sana, ya kami minta support dari teman-teman semua untuk cek IG Miss Hijab Indonesia. Jangan lupa like, komen dan share juga. Di sana ada postingan atas nama Giana Duita Syakila atas perwakilan dari Sumatera Barat 3 gitu. Bantu ya teman-teman semua. Mungkin untuk pesan yang ingin ikut Miss Hijab juga. Iya, buat teman-teman yang pengen ikut nih, yang udah kepo-kepo penasaran buat ikuti proses Miss Hijab Sumatera Barat tahun 2027. Pesan aku buat teman-teman, semoga teman-teman itu tetap menjalani proses dengan sepenuh hati. Teman-teman tetap menjadi diri teman-teman sendiri. Karena sebagai seorang perempuan itu kita pasti kita punya sebuah momen di mana kita punya ruang untuk bersuara, berpendapat dan memberikan pengaruh bagi banyak orang. Dan apapun hasilnya nanti, semoga waktu di saat teman-teman pulang itu teman-teman memiliki keyakinan bahwa apa yang teman-teman proses di saat ini di Miss Hijab semoga dapat membawa sesuatu yang berarti gitu.
0: Oke, mantap Giana. Sekarang Vina.
2: Kalau dari Vina sih, Vina minta doa, dukungan dan restu juga dari teman-teman.
0: Mama kan udah dukung nih.
2: Mama udah dukung, udah di garda terdepan. Jadi untuk kami bertiga dari Sumatera Barat nanti akan menuju ke Miss Hijab Indonesia
0: tingkat nasional.
2: Tingkat nasional itu di bulan November, tapi sebelum itu bakal ada penilaian dari Miss Hijab Indonesia sendiri, terutama itu ada di postingan Miss Hijab Indonesia. Jadi yang belum follow Miss Hijab Indonesia nanti bisa follow Miss Hijab Indonesia dan jangan lupa vote dan like, comment, and share di postingan atas nama Vina Amara yang Sumatera Barat 1, Sumatera Barat 2, Sumatera Barat 3 juga pilih langsung ketiga-tiganya.
0: Jangan satu-satu ya semuanya ya.
2: Jadi mari dukung Sumatera Barat untuk bisa berkompetisi di
0: tingkat nasional
2: dan membawa nama baik Sumatera Barat.
0: Kita suruh
2: Barat
0: orang Sumatera Barat yang lagi merantau ya.
2: Iya, harus. Pokoknya harus vote Miss Hijab Sumatera Barat.
0: Oke, untuk ini yang mau ikut tahun depan.
2: Untuk yang mau ikut di Miss Hijab Sumatera Barat tahun 2027 nanti. Pentingin terus IG Miss Hijab Sumatera Barat, okay, biar nanti informasinya dapat diakses lewat Miss Hijab Sumatera Barat sendiri. Dan untuk persiapannya mungkin bisa disiapkan dari sekarang terlebih dahulu, dari hal-hal yang kecil. Nah, untuk rangkaian kegiatannya teman-teman ikuti saja sesuai dengan alurnya sebagaimana mestinya. Cukup jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Dan menurut Vina, hijab itu bukan sebagai pembatas untuk teman-teman berkompetisi, tetapi hijab ini merupakan identitas untuk kita wanita muslimah tetap bisa berkompetisi dan memberikan hasil yang terbaik.
0: Oke, semangat. Mantap, Vina Giana, sukses.
2: Amin.
0: Semoga ya pokoknya teman-teman ngobrol dengan narasumber sekelas Miss Hijab Sumber ini enggak harus selalu ini ya, apa namanya? Pokoknya sukses untuk Giana, untuk Vina, untuk Vina nanti di bulan November. Dan teman Perodo jangan lupa vote, dukung terus perwakilan dari Sumatera Barat. Dan teman Perodo, ini sudah di jam 4 sore. Terima kasih untuk yang pertanyaan tadi tuh, Aris, Clara, siapa namanya tadi? Maria, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya masih ada lagi 2 pertanyaan, cuman mohon maaf ya waktunya kurang. Nanti kalau mau nanya-nanya langsung aja ke IG-nya kali ya.
2: Boleh.
0: Apa tuh IG-nya tuh?
2: IG-nya Vina Amara.
0: Vina Amara underscore.
2: Iya.
0: Kamu apa?
1: Giana underscore Shakila.
0: Shakila. Iya. Tuh sudah di spill tuh IG-nya, kalau mau nanya langsung aja ke yang bersangkutan.
2: Boleh.
0: Oke, aku izin juga teman berdua untuk di ruang suara ceria kali ini. Terima kasih untuk Vina dan Giana, sukses selalu. Dan masih jangan kemana-mana teman berdua, masih dengan aku yang akan menemani kamu di sore ceria sampai jam 6 sore hari ini. Jadi aku izin, sebenarnya izin di program ini teman berdua. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
2: Hai warga Kota Padang,
3: RRI Fest 2026
2: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram Skors pada. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Teman terbaik kamu.

Dikutip dari rri.co.id, Taman Berdoa Peru menetapkan status darurat selama 60 hari di 893 distrik yang tersebar di 23 wilayah. Hal ini diperlukan akibat risiko hujan lebat yang dipicu fenomena El Nino 2026 hingga 2027. Pemerintah Peru menilai ancaman curah hujan ekstrim dalam beberapa bulan mendatang sangat tinggi. Seperti dilansir Xinhua, kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana akibat hujan ekstrim. Status darurat ditetapkan melalui dekret tertinggi pemerintah dan diterbitkan dalam lembaran di negara resmi El Peruano. Pemerintah daerah akan menjalankan rencana penanganan di wilayah masing-masing dengan koordinasi teknis dari Institusi Nasional Pertahanan Sipil.

0: lampu merah sempat-sempatnya sebat. Lah, saya kebagian asapnya.
1: Santai, Bang. Cuma sebentar kok.
0: Bentar doang, tapi efeknya lama.
1: Ah, lebay. Saya sudah ahli multitasking.
0: Oh ya? Satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang. Kalau ngerem mendadak, yang diselamatin rokoknya duluan.
1: Aduh, panas.
0: Nah, itu baru namanya efek langsung.
2: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi galau nih mikirin masa depan atau pengen lanjut kuliah di tempat yang bonafit, ada kabar super membanggakan nih teman Pro 2 dari dunia pendidikan kita. Berdasarkan pemetaan global terbaru yang diulas oleh Good News from Indonesia, ada 4 kampus kebanggaan tanah air yang sukses nembus jajaran perguruan tinggi top dunia. Wah keren nih, mana aja tuh? Masuknya 4 kampus ini ke panggung global tentu bukan sekedar hoki ya teman Pro 2 ya. Lembaga pemeringkatan dunia ngelihat banyak aspek yang harus dinilai teman Pro 2. Mulai dari kualitas riset yang mendalam, reputasi akademik yang kuat, sampai tingkat keterima atau daya serap lulusannya di dunia kerja global. Nah hal ini nunjukin bahwa standar perkuliahan di kampus-kampus tersebut udah sejalan dengan ekspektasi modern yang menuntut inovasi tanpa batas. Nah, sebut aja nih nama-nama besar kayak UI, Universitas Indonesia, UGM, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung atau ITB, hingga IPB, Institut Pelayanan Bogor yang konsisten jadi langganan papan atas. Jadi masing-masing dari kampus ini itu punya andalan ya dan DNA risetnya sendiri yang unik, mulai dari pusat inovasi teknologi, peradaban sosial, hingga pengembangan ketahanan pangan nasional yang diakui dunia. Misalnya aja ya teman berdaya ITB dan UI nih yang sering banget jadi sorotan karena kontribusi riset teknologi dan dampaknya yang masif di tingkat global. Nah anak-anak muda di sana tuh dibentuk dalam ekosistem akademik yang kompetitif ya, dimana ide-ide liar dan solutif diubah jadi karya nyata yang bisa ngerespon berbagai isu krusial masa kini. Nah dari transisi energi hijau sampai solusi digital masa depan tuh semuanya ada di dua institut itu. Gak mau kalah, UGM dan IPB juga tancap gas nih teman Pro 2 ngebuktiin taringnya di kancah internasional. UGM tuh konsisten kuat di bidang sosio humaniora yang serta sains kesehatan, sementara IPB tuh udah lama ngetop banget sebagai pusat riset pertanian tropis dan biosains kelas dunia yang ilmunya tuh benar-benar ngebantu ketahanan pangan global secara nyata. Nah, dampak positif dari pengakuan internasional ini jelas ngebuka peluang emas ya buat para mahasiswanya lewat jaringan kolaborasi global, program student exchange, dan kerjasama riset lintas negara. Kuliah di kampus-kampus tersebut bakal ngasih kamu exposure mental kelas dunia nih tanpa harus kehilangan akar identitas lokal. Nah intinya ya teman Brodo ya, prestasi gemilang 4 kampus ini jadi motivasi buat kita semua kalau anak muda Indonesia tuh punya potensi besar buat jadi agen perubahan global. Jadi teman Brodo, buat kamu nih yang lagi berjuang di bangku sekolah, jadikan pencapaian ini sebagai pelecut semangat ya untuk nembus kampus impian dan bikin Indonesia tentunya makin bangga.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: 1, 2, 3.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya.
4: Iya.
5: Ya udah gak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu yang peduli banget sama isu lingkungan dan masa depan bumi kita ya, ada kabar super fresh nih sekaligus inspiratif yang bisa kamu informasikan. Maksud aku yang kamu harus tahu nih, teman Pro 2. Material yang selama ini dianggap sebagai musuh abadi alam karena susah diurai, yaitu styrofoam, ternyata punya potensi raksasa buat disulap jadi bahan baku bernilai ekonomi tinggi nih, yang ramah lingkungan dan berkelanjutan nih, teman Pro 2. Selama ini kita tahu ya, kalau wadah makanan atau pelindung paket berbahan styrofoam itu selalu berakhir numpuk di tempat sampah atau nyemar cemaran ya sungai, lantaran butuh ratusan tahun tuh untuk hancur secara alami ya, teman Pro 2. Tapi berkat inovasi dan riset kreatif anak bangsa, pandangan usaha itu mulai dipatahkan nih. Sampah yang tadinya dibenci sekarang justru dilirik jadi tambang emas baru di sektor ekonomi sirkular, teman Pro 2. Rahasia ini di balik transformasi gokil ini terletak pada metode daur ulang yang mutakhir, yang sanggup melarutkan dan mengubah struktur kimia styrofoam jadi produk sekunder nih yang fungsional, teman Pro 2. Melalui proses rekayasa material yang ciamik, limbah tersebut bisa diolah ulang menjadi bahan dasar cat berkualitas, pelapis anti bocor, hingga lem perekat industri yang super kuat nih. Nah, inovasi semacam ini benar-benar jadi game changer nih untuk mengatasi krisis sampah perkotaan yang makin ugal-ugalan. Nah, alih-alih dibakar yang malah nimbulin polusi udara beracun ya, teman Pro 2 ya, atau dibuang sembarang ke laut, limbah styrofoam sekarang ditarik kembali ke dalam rantai produksi agar siklus materialnya tuh muter terus tanpa bikin bumi makin gerah. Gak cuma nyelamatin lingkungan, gerakan daur ulang ini juga ngebuka peluang bisnis baru yang cuan banget untuk para pelaku usaha mikro dan pegiat green startup nih, teman Pro 2. Dengan model kreativitas dan teknologi tepat guna, barang-barang yang tadinya tak bernilai dan bikin risih dipandang kini menjelma jadi komunitas ekonomi yang menjanjikan. Jadi peran kita ya sebagai anak muda di era modern tentu gak boleh cuma jadi penonton nih. Kesadaran untuk memilah sampah dari rumah serta mendukung produk-produk daur ulang lokal adalah bentuk nyata kontribusi kita nih untuk ngerem laju kerusakan alam sekaligus ngebantu bumi bernapas lega lagi, teman Pro 2. Intinya, inovasi pengolahan limbah styrofoam ini bukti kalau masalah pelik kayak sampah plastik bisa diubah jadi solusi brilian kalau dikerjakan dengan semangat inovasi dan kepedulian tinggi. Jadi teman Pro 2, yuk mulai sekarang lebih bijak kelola sampah karena masa depan bumi ada di tangan kita hari ini.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
5: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
6: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
5: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
6: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
7: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
9: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
10: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
11: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa,

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodo Aman, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM RI, Helvi Yuni Muroda, mengapresiasi kolaborasi Radio Republik Indonesia atau RRI dan Gerakan Ekonomi Kreatif atau GKRAF dalam mempertemukan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan kooperasi untuk membuka peluang pasar. Helvi mengatakan kolaborasi tersebut memiliki arti strategis karena dapat memperluas koneksi dan akses pasar bagi pelaku usaha. Menurut Helvi, sinergi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk mendorong UMKM Indonesia semakin siap menghadapi persaingan, termasuk di pasar global. Ia mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, memenuhi standar, dan membangun kemitraan untuk memperkuat daya saing.

0: Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja
2: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kan kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
5: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Gak kerasa ya, teman Produa, perjalanan kita di sore ceria hari ini udah sampai di penghujung acara. Udah mau jam 18 nih. Dari obrolan seru tadi sore ya, bareng Miss Hijab Sumatera Barat. Terus ada cerita inspiratif, info-info unik yang nemenin sore kalian juga. Semoga semuanya bisa jadi teman santai sekaligus penambah semangat untuk menjalani hari ini. Makasih banget buat yang udah stay tune, ikut dengerin, ikut komentar juga tadi di WhatsApp, kirim pesan dan nemenin vibe sore kita ini. Hari ini jadi makin hangat ya teman Prodo ya. Semoga apapun aktivitas kalian malam nanti tetap dijalani dengan hati yang happy dan pikiran yang positif ya. Dan buat yang masih di jalan, hati-hati, gak usah buru-buru pulangnya karena orang yang kamu cintai sedang menunggu di rumah ya. Yang penting selamat sampai tujuan ya teman Prodoya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan sempetin istirahat. Perbanyak minum air putih, air anget. Pokoknya yang air yang sehat lah teman Prodoya. Dan yang baru lagi ngejar mimpi, semoga langkah kecil hari ini bisa jadi jalan menuju hal besar di masa depan. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti punya hasil yang indah pada waktunya. Aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dari sore ceria ini juga aku undur diri. Tetap stay tune di Produa RR Padang, teman Produa, radionya anak muda yang selalu hadir dengan informasi, hiburan, dan energi positif untuk nemenin hari-hari kalian tiap harinya. Sampai ketemu lagi di sore ceria episode yang lain, tentunya dengan tema-tema yang menginspirasi lainnya, teman Produa. Nanti setelah ini kita akan beralih ke pengajian dan bimbingan rohani di Pro 1. Terus juga nanti ada penyiar favorit kita, teman Produa, Uni Icin, yang akan nemenin jaga malam di hari ini ya. Kalau gitu ini lagu dari aku teman Produa menjelang sore hari ini. Ini adalah lagu dari Teddy Swims, judul adalah Bad Dreams. Check it out teman Produa.

Produa, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya, ia Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat bering salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, materi kita hari ini adalah mewujudkan ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi. Ketahanan ekonomi keluarga adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara cukup, terencana dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi berbagai kesulitan ekonomi tanpa kehilangan keharmonisan keluarga. Keluarga yang kuat secara ekonomi bukan berarti keluarga yang harus kaya, tetapi keluarga yang mampu mengatur pendapatan, mengendalikan pengeluaran, memiliki perencanaan dan saling mendukung. Mengapa ketahanan ekonomi itu penting? Karena masalah ekonomi dapat menjadi salah satu sumber konflik dalam rumah tangga. Karena itu, pasangan suami istri perlu membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak awal pernikahan. Ketahanan ekonomi, membantu keluarga untuk yang pertama memenuhi kebutuhan pokok dengan baik, menghindari perilaku konsumtif dan boros. Yang ketiga, mengurangi konflik akibat masalah keuangan. Empat, mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak. Yang kelima, memiliki dana untuk menghadapi keadaan darurat. 6. Merencanakan masa depan keluarga. Dan yang ketujuh, membangun kehidupan rumah tangga yang lebih tenang dan mandiri. Prinsip membangun ketahanan ekonomi keluarga adalah yang pertama, membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Sementara keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki tetapi tidak selalu harus dipenuhi. Yang kedua, membuat anggaran keluarga. Catat pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Tentukan prioritas sebelum membelanjakan uang. Yang ketiga, hidup sesuai kemampuan. Jangan memaksakan gaya hidup hanya karena mengikuti orang lain. Kesederhanaan dan rasa syukur akan membantu keluarga terhindar dari tekanan ekonomi. Yang keempat, menabung secara rutin. Yang kelima, menyiapkan dana darurat. 6. Menghindari hutang konsumtif. Hutang yang digunakan untuk memenuhi keinginan dapat menjadi beban keluarga. Hindari pinjaman yang tidak diperlukan dan pahami dengan baik kewajiban pembayaran sebelum berhutang. Yang ketujuh, mencari penghasilan yang halal. Dalam Islam, mencari nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab dan hendaknya dilakukan dengan cara yang halal, jujur, dan penuh keberkahan. Peran suami dan istri. Ketahanan ekonomi keluarga bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak. Suami dan istri perlu terbuka dalam membicarakan kondisi keuangan, menentukan prioritas bersama, saling menghargai usaha masing-masing, menghindari saling menyalahkan ketika menghadapi kesulitan, bersama-sama mencari solusi, mengajarkan anak hidup sederhana dan bertanggung jawab. Contoh pengelolaan keuangan keluarga. Pendapatan keluarga dapat direncanakan untuk beberapa kebutuhan. Misalnya, kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, tabungan, dana darurat, investasi atau pengembangan usaha yang sesuai kemampuan, serta sedekah dan kebutuhan sosial. Jumlah dan pembagiannya tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Membangun ekonomi keluarga secara produktif. Selain menghemat pengeluaran, keluarga dapat meningkatkan pendapatan dengan cara halal dan sesuai dengan kemampuan, seperti mengembangkan usaha kecil, memanfaatkan keterampilan yang dimiliki, mengembangkan usaha rumahan, memanfaatkan teknologi secara bijak untuk kegiatan produktif, meningkatkan keterampilan dan pendidikan, serta memanfaatkan potensi lingkungan sekitar. Tantangan ekonomi keluarga di era digital adalah keluarga saat ini menghadapi berbagai godaan konsumtif seperti belanja online, gaya hidup media sosial, serta kemudahan memperoleh pinjaman. Karena itu, keluarga harus perlu memiliki literasi keuangan, yaitu kemampuan memahami dan mengambil keputusan keuangan secara bijak. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada, kunci ketahanan keluarga adalah pendapatan ditambah perencanaan, tambah penghematan, tambah kerjasama, ditambah kejujuran dan keberkahan. Ekonomi keluarga yang kuat tidak hanya dibangun dengan banyaknya uang, tetapi kemampuan mengelola uang, sikap saling percaya, kerja keras, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mari membangun keluarga dengan penghasilan yang halal, pengelolaan keuangan yang bijak, gaya hidup sederhana, serta kerjasama antara suami dan istri. Bukan seberapa besar penghasilan kita, tetapi seberapa bijak kita mengelolanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluarga kita rezeki yang halal, cukup, luas dan penuh keberkahan. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar serta kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan juga dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Safrida Yeni dengan judul ceramah mewujudkan ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi. Kami informasikan kembali waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا
1: Abdur Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, orang yang dimudahkan menuju surga adalah mereka yang mencari ilmu karena ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah akan memudahkannya melakukan amal saleh. Sedangkan amal saleh adalah wasilah bagi seorang hamba dimasukkan ke surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Selamat sore, maksud kami selamat malam teman Pro2. Kita di Info Pro2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Karim Benzema meninggalkan Al Hilal setelah 6 bulan memperkuat klub Liga Arab tersebut. Kedua pihak sepakat mengakhiri kontrak bersama. Benzema sebenarnya masih terikat kontrak hingga musim panas 2027. Meski sudah tak tampil, ia tetap menerima gaji sekitar 2,5 triliun. Dari laman Associated Press, Benzema mencetak 10 gol selama membela Al Hilal. Ia juga mencatat 5 assist dalam 16 pertandingan bersama klub Arab tersebut. Belum diketahui apakah Benzema akan bergabung klub lain atau memilih pensiun. Kepergiannya diumumkan setelah Oli Watkins resmi bergabung dengan Al Hilal.

Kabar berdua, Manchester City resmi mendatangkan winger Brazil Alan Elias dari Palmeiras. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama klub Inggris tersebut. Alan bergabung dengan Manchester City melalui transfer senilai 32 juta pound sterling atau sekitar 700 miliar rupiah. Nilai tersebut masih bisa bertambah 2 juta pound sterling melalui sejumlah klausul bonus setelah proses izin internasional selesai. Kebetulan ini menjadikan Alan sebagai rekrutan ke-6 Manchester City pada bursa transfer musim panas. Ia menjadi tambahan kekuatan baru bagi lini serang skuad asuhan Enzo Marseca tersebut. Alan mengaku bergabung dengan Manchester City menjadi salah satu momen paling membanggakan dalam hidupnya. Ia menyebut klub tersebut sebagai salah satu tim paling menarik bagi pemain sepak bola saat ini. Informasi terakhir tahun pro 2, Gabriel Jesus tiba di Barcelona kehadirannya untuk menyelesaikan proses finalisasi kontrak bersama tim Catalan tersebut. Penyerang Brasil mengaku senang saat tiba di Bandara Josep Tarradellas. Barcelona membayar 10 juta euro untuk mendatangkan Jesus dari Arsenal. Posisi Jesus di Arsenal tergeser oleh Kai Havertz dan Victor Gyökeres. Setibanya di Barcelona, ia langsung menjalani tes medis dan dipantau langsung oleh tim medis klub. Pemain berusia 29 tahun itu pernah mengalami cedera lutut. Namun Jesus saat ini mengaku dalam kondisinya sudah pulih dan siap tampil di lapangan. Kedatangan Jesus menjadi pengganti kegagalan Barcelona mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Atletico menolak menjual Alvarez kepada Barcelona. Demikian info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di tamu di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up.
0: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja,
0: yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy ya, karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: sedap.
1: Ya.
0: Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk gue baik, semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro, perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru. Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Yeah.
1: Dan gue merasa kayak kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Di gitu era ya. Sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Oke. Kenapa tuh maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan? Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes. Mm-mm.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu, dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba lah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hipdut gitu yeah. kan, yang menggabungkan yeah. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, yang mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gue akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah, itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu.
1: Betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Yeah.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh,
1: bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja, dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Betul, tapi
1: itu juga jadi challenge, dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa, itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan
0: seru,
1: warna
0: seru,
1: barunya.
0: Bener-bener seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya ngerilis single terbaru lagi setelah sekian lama, berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
1: 2023
0: ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri, untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip-hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke. Okay.
1: Daripada gue ngejar nih, kayak, oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikTok-nya gitu. Ternyata harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini, gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini, gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, oke.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang lebih penting sekali.
0: Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua-Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua-Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Dimana kita mulai banyak ngelihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
0: Oke.
1: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media, makanya judulnya Lulu Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya.
1: Gue berhasil gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Mm. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Mm. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya Lulu gua gitu.
0: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal, kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri, kayak okay, kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
1: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Yes. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
0: Yes.
1: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Benar, jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongin.
0: Alright, oke.
1: Bahkan gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
1: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay, okay.
1: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lo ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang-orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi, dalam judulnya, penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gue-Gue, kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan?
1: Betul,
0: Betul.
1: Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gue-Gue, gue nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep. Alright. Semoga teman Pro 2 juga nangkep nih. Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya ya. Tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini. Gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim. Gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru. Seminggu lagi, H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara yeah. ya perlahan mungkin ya.
1: Ya, ya.
0: Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh okay. lo menyikapinya?
1: Oke, okay. Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Okay. Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain nggak punya
0: okay.
1: atau yang orang lain nggak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh cara gue.
0: Okay. I know. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya yeah. emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Yeah.
1: Salah satunya Afrobeat itu.
0: Iya, yeah, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu yeah. semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja, dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 tahun depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai yeah. ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Yeah. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh benar.
1: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi ke yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah. Balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Jadi, berarti di mana nih dengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Request dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke.
1: Berarti jadi berarti gue juga enggak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar-benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik. Lugan. Tapi dan menurut kalau, gue, okay, silakan.
1: Ya kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue. Iya
0: gitu. Iya. Itu menurut gue ya itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya. Alright. Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Bener,
1: di
0: bener,
1: toko
0: bener.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik, seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut. Masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target, simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, gitu. seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya, semoga ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, palit ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh. Nilai-nilai bermusiknya nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja lah.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun, silakan dengar cek lagu gue Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: Lulu Gua-Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak, Di?
1: Boleh. Kalau ada yang mau ya? Bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai Lulu Gua-Gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben, thank you so much. Thank you so much
1: seru
0: sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit, dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Teman-teman Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam everybody. Okay, jam 8 malam ini ketemu lagi sama aku di mana, hayo? Di mana? Yes, benar banget, di cerita komunitas. Nah, nanti aku bakal spill info seputar komunitas buat kamu yang lagi dengerin aku di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terasa kita juga 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, ada banyak info komunitas yang mau aku kasih tahu buat kamu. Tapi sabar dulu, masih ada yang bakal lewat ya, playlist buat kamu. Kamu bisa dengerin siaran ini dimanapun kamu berada. So enjoy our on air, teman Pro 2. Saya terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, balik lagi di Charito Komunitas Teman Pro 2. Nah, ini dari Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna alias PNKT Budi Satrio Jiwandono itu ngajakin seluruh pengurus dan warga Karang Taruna di Indonesia untuk menjadikan bulan bakti Karang Taruna BBKT 2026 which is September ini teman Pro 2. Untuk momentum memperkuat gerakan sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya Karang Taruna ini tuh kan emang wadahnya generasi muda yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Makanya nih, keberadaannya nggak boleh berhenti di struktur organisasi ataupun cuma sebatas kegiatan seremonial aja teman Pro 2. Karena tolak ukur keberhasilan Karang Taruna sebagai wadah tersebut itu sebenarnya bukan semata-mata dari banyaknya kegiatan yang diselenggarain, tapi seberapa besar manfaat, dampak, dan perubahan yang dirasain sama masyarakat sekitar teman Pro 2. Nah, disampaikan juga kalau dalam hampir 10 bulan terakhir, PNKT itu terus memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong keterlibatan Karang Taruna di berbagai aksi sosial dan kemanusiaan. Tujuannya ya akan terlibat dalam aksi-aksi tersebut ya, seperti contohnya penanganan bencana di Sumatera gitu, dukungan kemanusiaan di Papua, respons gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, sampai penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Nah, ini sebenarnya untuk pengerahan relawan dalam bentuk distribusi bantuan logistik, pelayanan kemanusiaan, dan juga kolaborasi dengan kementerian dan juga lembaga teman Pro 2, pemerintah daerah juga, dunia usaha, komunitas, dan berbagai mitra. Ini sebenarnya harus jadi pijakan untuk terus ningkatin kapasitas Karang Taruna nih dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana gitu. Aduh, seru banget gak sih teman Pro 2 kalau kayak begini teh. Ya jadi pengen ikut Karang Taruna deh, tapi aku bisa gak ya? Bisa dong, pasti di sekitar kamu banyak banget pasti wadah-wadah komunitas kayak gini, seperti aksi-aksi sosial yang melibatkan masyarakat dan terbuka untuk siapapun tuh banyak banget. Tinggal kita aja yang cari jalannya ya, teman Pro 2.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Hai warga Kota Padang,
2: RRIFest 2026
1: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay. Nah, ini juga baru ada yang baru selesai nih, teman Pro 2, beberapa hari yang lalu ya. Dan harus kamu tahu ada sebuah wadah nih, pertemuan komunitas ceritanya. Ini namanya NBC. Nah, NBC ini adalah Nation Building Conference di Dome of Harvest Karawaci, Tangerang. Ini ada 1.500 peserta yang ikut dari lintas sektor dan generasi dari seluruh penjuru Indonesia yang berkumpul di NBC ini. So, NBC ini tuh jadi ruang perjumpaan untuk para pemimpin, profesional, entrepreneur, pendidik dan pekerja kreatif, komunitas, tokoh masyarakat, sampai generasi muda untuk bertukar gagasan dan bangun connection, teman Pro 2. Mereka-mereka ini dihubungkan lewat keynote session, diskusi, masterclass, dan networking. Mulai dari segi bisnis, seni, media digital, pendidikan, kesetaraan, kesehatan, sampai kemanusiaan. Nah, temanya adalah Indonesia yang kita yakini. Dan dari NBC 2026 ini katanya, ini jadi ruang pengharapan, ruang perjumpaan di mana para pemimpin, profesional, entrepreneur, pendidik, pekerja kreatif, komunitas, tokoh masyarakat, sampai generasi-generasi muda itu bisa bertukar pikiran. Itu acaranya kemarin udah berlangsung dari tanggal 28 sampai 29 Agustus, teman Pro 2. Dan diselenggarakan oleh World Harvest, Ruang Asli Pemimpin Indonesia, dan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia atau PIKI. Dan acara ini juga kolaps sama kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Tangerang. Wow, kayaknya NBC ini ajang tahunan dan kamu bisa ikutin ya, teman Pro 2. Coba deh cari-cari informasi lengkapnya, gimana caranya biar kamu bisa ikutan NBC, karena kalau itu emang ruang pertemuan dan terbuka, akan sangat besar kesempatan kamu juga bisa ikutan untuk jadi salah satu bagian dari NBC 2027, right?

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Semoga kamu ada FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Kopi Stang, Kopi Stang malam hari ini. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol malam hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa, pasti ada salah satu topik yang bakal kita obrolin di malam hari ini. Dan kamu bisa dengerin aku dimanapun kamu berada. Kalau kamu dengerin via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Nah, pertanyaan buat kamu malam hari ini adalah second account sekarang buat Gen Z itu jadi tempat untuk jadi diri sendiri atau malah jadi akun stalking sih, teman berdua? Dan menurut kamu, kenapa Gen Z sekarang tuh banyak yang punya second account? Emang main account doang gak cukup ya? Emang first account ataupun akun pertama aja, punya satu akun aja gak cukup ya ternyata, teman berdua? Harus ada akun kedua, akun ketiga bahkan. Akun kedua katanya buat dam, akun ketiga katanya buat stalking. Mana yang benar nih buat genzi-genzi semuanya? Boleh banget yang gabung via telepon 075-12-7482 atau 08-11-66-55-908. Oke, kita punya telepon di sini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam ke Ici.
0: Malam, Fitro. Apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah. Oh, enggak. Sampai tak pancak ke jam bawah ke Ici. Tapi alhamdulillah baru pas ke Ici masih Mbekson, itu awak capek keluar ni lah.
0: Oke. Apa kabar, Fitro?
1: Alhamdulillah, sehat ke Ici. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Oh iya Kak Icin, kok ada info cek dari Marin Madangah.
0: Fitro boleh gak bahasa Indonesia aja Fitro?
1: Dia kan Madangah tuh kemarin tuh. Aku ada bilang kalau aku itu mau iseng. Jadi aku marah sama temannya kemarin tuh kan. Jadi dibilang itu soalnya aku kayak mengadu lomba itu, makanya nanti kalau ada apa-apa biar nanti main langsung yang cerita sama
0: aku ya.
1: Jadi kalau aku nanti yang ngomong kakak tidak percaya bunyinya kan, jadi nanti seolah aku bohong sama Kak Icing, padahal kita ingin tahu juga kan supaya kebenarannya bagaimana itu. Jadi nanti jangan ada kayak itu mengadu domba kemarin itu tanyanya ma orang tu mah kayak teman-teman itu kayak tidak baik juga sama kita kan. Kemarin kan hari Senin kok salah dari Padang ke respon ya. Kau tanya sama Marin ada enggak sama Kak sama Icing enggak agaknya. Yang pergi ke kemarin tu bang iya enggak sama siapa kemarin tu agaknya. Itu kemarin yang dia ketemui itu. Dan itu pun Marin tidak bilang ke teman-temannya kalau Marin itu mau ke mau wisen di respon. Jadi pokoknya gini aja. Itu tidak boleh ngomong kalau bisa biar nanti baik langsung yang ngomong yang juga sama Kecing dia jangan nanti kita kayaknya kayak mengadu domba itu karena kemarin itu sampai nangis itu aku jadinya ya Allah kok sampai nama kami di pembawa yang dibituin tunggu aja enggak bisa kalau mereka mendengar tuh membongkar mereka sama dia ketua yang di esok tuh bilang tuh jadi dia seolah kayak ini mengadu domba padahal tidak itu.
0: Iya ya, okay. Tapi nanti aku coba sampaikan kemarinnya ya Fitro ya,
1: ini jangan ini tuh dan enggak aku pun tidak ada niat untuk mengadu domba atau ini segala macam jangan nanti jadinya bohong aja jadi aku tidak mau kayak berkali-berkali aku tidak mau dan dari Padang pun sudah menerima main di sini yang baik jangan nanti gagal aku sama main buat di sini jadinya kan
0: iya yeah, oke okay. By the way Fitro kita tuh ada topik nih yang mau diobrolin dari

0: TikTok yang video-video itu. Aku kan kalau buka TikTok, Kak, isinya itu orang ngaji-ngaji, orang tiawa-tiawa itu aja, atau gambus-gambus, atau sorak-sorak. Itu aja aku suka itu. Kalau aku ganti akun baru, gak ketemu lagi yang kayak itu. Yang
1: lewat-lewat
0: itu. Dan kan, aku ingin kayak isinya itu kayak lagu-lagu pop, lagu barat, Indo. Terus ditambah dengan selawatan atau kiawa-kiawa atuan atau gambus-gambus atau ceramah-ceramah. Jadi aku suka ke situ. Kalau aku ganti aku lagi, ya aku nanti muncul pula di Belanda video-video yang mengadu ke maaf ke pornografi. Karena kan banyak video-video yang ibaratnya mungkin kalau orang yang bilang cawe, ya banyak sekarang video-video cawe, ada orang tuh resiko adanya cawe segala macam. Jadi kita tinggal itulah itu.
1: Oke, baiklah. Thank you Fitro udah sharing. Boleh, kamu mau request lagu apa malam hari ini?
0: Aku mau dengar lagu Neona, judulnya
1: Neona.
0: Ya.
1: Oke, salam-salam dulu boleh Fitro. Nanti kita puterin. Thank you.
0: Ada live TikTok, Kak, kita nanti.
1: Nanti aku live TikTok ya. Nanti aku live ya.
0: Jam 10 ya?
1: Iya, nanti.
0: Oh, nanti aku situ ya, Kak, ya.
1: Oke.
0: Okay. Untuk kemarin, maaf, jangan sampai kita itu berkaya. Aku kemarin itu hampir aja melawan sama orang itu. Mohon maaf ya, Bang, ya. Orang tua aku tidak ada kayak itu, Bang. Kalau Abang yang kayak itu, kayaknya. Saya bisa apa kayak ini, Bang. Jadi kemarin itu aku hampir kayak ibaratnya kata-kata caut ya awak di Bang. Jadi menjadikan kamu ngawak anak gaji Bang. Kadang maaf aja Bang, mulutnya mungkin agak ini ya. Tolong aja ya, jangan kemuk-kemuk yang tidak Bang. Jadi kemarin itu aku
1: Oke. Thank you ya Fitro. See you. Yes, makasih ya.
0: Iya, siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, teman berdua, that's it. Itu tadi Fitro dari Panti Asuhan ya. Fitro kayaknya emang lagi curcol banget tentang Marin. Marin, kamu harus dengerin ini. Fitro kayaknya kangen banget sama kamu ya. Saking kangennya semua, kalau setiap dia nelfon dia selalu ngobrolin kamu, kamu dan kamu lagi teman pro 2. Marin maksudnya ya. Oke deh, kalau kata Fitro dia gak punya akun kedua, karena buat dia akun pertama tuh udah cukup aja gitu untuk mengekspresikan diri dan untuk menjaga batasan diri, boundaries yang dia punya. Soalnya kalau misalnya takutnya nanti kalau kebanyakan akun tuh suka banyak video yang nongol juga di explore, di beranda, di timeline gitu. Baiklah Fitro, we respect your choice ya. Kita sangat-sangat menghargai pilihannya Fitro. Tapi kalau di era sekarang tuh ya, kayak teman-teman aku contohnya punya banyak akun teman pro 2. Enggak banyak juga sih, bisa dibilang ada 2, ada 3 mungkin akunnya. Satu second account, yang pertama first account sebutannya, atau main account. Yang kedua ada second account atau akun kedua. Yang ketiga tuh ada third account. Nah ini akun stalker biasanya sih, akun-akun shadow gitu ya, akun-akun yang tidak diketahui siapa pemiliknya, dari nama username juga aneh atau tidak terdeteksi atau sulit dicari tahu siapa pemilik aslinya gitu. Jujur agak ribet untuk mengendalikan atau ngehandle gitu kalau punya banyak akun. Tapi let's see, nanti ada penelpon-penelpon selanjutnya yang pengen gabung masih bisa banget di 0751274822 atau di 0811665908. Oke, kalau aku pribadi sih akunnya cuma ada 5 ya. Tapi itu bukan akun aku semua, akun-akun kerjaan. Karena kebetulan kerjaanku juga selain ini adalah ya megang-megang akun gitu teman berdua. Tapi so far so good. Kalau akun aku pribadi yang berhubungan sama aku ada 2. Emang aku punya second account. Alasannya ya karena lebih ke punya close friend aja sih sebenarnya di second account. Terus kayak bisa nge-share apa yang gak aku share di first account. Let's see, it's not about being someone else ya di akun second. Enggak juga sih, lebih nge-filtering nih kayaknya cocoknya buat teman-teman dekat aja deh gitu. Itu pun teman-teman dekatku rata-ratanya cewek, mostly cewek, bahkan cuma 2 atau 3 cowok di sana, dan itu mereka nggak bisa lihat story aku gitu teman pro 2. Maaf banget ya cowok-cowok aku hide.

kalau di second accountku. Aku nggak tahu nih alasan-alasan teman-teman yang lain yang punya akun pertama, akun kedua juga ya. Boleh banget nih sharing pengalamannya teman Pro 2. Jadi kita balik lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. We'll be back after this.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kasih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi bahasan seputar second account, tempat jadi diri sendiri atau malah tempat sulking. Menurut kamu kenapa sih Gen Z ini tuh pada butuh akun kedua, entah itu di Instagram ataupun di TikToknya? Let's talk about this, teman Pro 2. Aku tadi udah bilang ya, dan udah bahas beberapa faktor kenapa kayaknya Gen Z tuh butuh akun kedua. Ya karena ngerasa gak bisa sepenuhnya jadi diri sendiri di akun pertamanya. Alright, we have a phone call here. Hai, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Ini Tajudin ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. I can recognize your voice ternyata ya. Walaupun bilang selamat malamnya loyo banget. Kamu kenapa? Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, aku kabarnya.
0: Oh, sehat ya. Tapi kenapa rada kurang semangat gitu bilang selamat malamnya? What's wrong?
1: Udah malam juga kan, gak mungkin heboh-heboh teriak-teriak gitu.
0: Oh, I see. Iya, baiklah. Oke. Gimana? Udah makan belum?
1: Udah, biasa jam 6.
0: Jam 6 teratur banget ya kamu makannya. Real.
1: Iya, harus dong buat menjaga kesehatan harus teratur.
0: Iya sih, benar sih. Enggak ada yang salah juga sih. Oke. Tapi gimana hari Kamisnya? Manis gak? Kayak belakangnya Kamis kan is. Mana tuh hari kamu manis? Manis gak harinya?
1: Hari ini biasa aja kayaknya. Gak kayak kemarin. Kemarin lebih bagus ya. Menurut aku ya. Nah, mungkin karena sempat ngobrol juga temen nih aku bilang tadi malam gitu. Tapi kayaknya kalau aku dengar suara kamu kayaknya lebih bagus hari ini daripada kemarin, ada agak lumayan gitu.
0: Iya, suaraku udah rada balik. Thank you.
1: Manisnya udah ada di kamu gitu.
0: Oke. Okay. Oh my god. Thank you. Oke, okay, nah aku mau nanya nih sama kamu. Sekarang tuh generasi zillennial alias Gen Z tuh pada punya second account alias akun kedua. Kayak juga ini kamu sering banget dengar teman-teman kamu atau bahkan kamu sendiri punya second account. Nah, menurut kamu tuh kenapa sih Gen Z tuh butuh akun kedua sampai bikin akun kedua gitu? Alasannya kenapa?
1: Karena tidak mau mencampur dengan, pengen sendiri dengan akun keluarga. Ya keluarga pasti udah termasuk semuanya tuh ya, pasangan dan semuanya. Sendiri kalau untuk yang teman ataupun di pekerjaan, biasanya di pekerjaan yang sendiri biasanya.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Bisnis biasanya, bisnis.
0: Iya, I see. Oh gitu, jadi menurut kayaknya kalau, biar ya, ada pemisah gitu ya.
1: Iya, menurut aku sih kalau dua masih ada, apa ya, si wajar. Yang satunya buat keluarga, yang satunya buat ya keluarga dan teman, yang satunya buat bisnis, jadi buat pekerjaan. Kalau udah tiga sih menurut aku udah berlebihan sih.
0: Oh, kamu sendiri punya berapa akun? Satu.
1: Aku sendiri beneran pengen tahu punya berapa.
0: Aku kepo. Boleh nggak sih? Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa sih. Kalau kamu boleh.
1: Boleh dong.
0: Oh boleh.
1: Mau jujur, kalau aku adalah.
0: Kenapa? Nggak boleh ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku nggak maksa.
1: Ya aku baru ngasih tahu cuman. Aku nggak punya akun, benar.
0: Oh, kamu nggak punya sama sekali?
1: Ya, betul.
0: Ih, beneran?
1: Beneran.
0: Wow, keren banget. Kok bisa sih?
1: Sebenarnya penakutnya cuma aku udah hapus.
0: Oh, kenapa kamu hapus?
1: Ya, setelah aku hapus nggak buat lagi karena, ya aku ganti lah.
0: Oh gitu, kayak udah gak nyaman aja gitu mungkin ya. Atau kenapa?
1: Karena sebenarnya aku juga cuman gak terlalu banyak gitu. Namanya dikit jadi.
0: Iya, jadi gak usah deh ya gitu.
1: Gak terlalu butuh buat.
0: Iya.
1: Soalnya aplikasi juga masih banyak selain itu bisa di.
0: Yes.
1: Bisa di lain gitu, gak harus gitu di situ.
0: Iya, I see, bener sih. Alright, baiklah. Kalau gitu, thank you for sharing. Kamu mau diputerin lagu apa tonight?
1: Sebenarnya topiknya nih bagus sebenarnya buat dibahas gitu.
0: Emang bagus, bagus banget. Cuman karena aku taunya kamu gak punya akun, kamu bilang kamu juga baru udah pernah tapi hapus lagi ya. Ya gimana nih, aku mau ngegali lebih jauh gitu kan.
1: Iya,
0: benar. Iya, oke.
1: Jadi aku request. Oke ya.
0: Mari kita sambil apa?
1: Lupa tuh. Ya udah, itu apa? BTS sama Love yang Make It Right.
0: Okay, BTS featuring Love, Make It Right. Okay, mau salam-salam dulu Tajudin boleh.
1: Salamnya buat semuanya aja, buat yang lagi siaran aja.
0: Makasih, sehat-sehat ya.
1: Iya, sama-sama. Gimana keadaannya hari ini? Aku belum mau nanya-nanya dikit.
0: Boleh. Aku hari ini untungnya udah baikan yang di titik. Kalau misalnya dipersenin, persentase aku recovery udah 70%. Sekarang tuh tinggal pemulihan suara aku balik lagi aja, karena kangen aja sih. Suaraku sekarang tuh jadi lebih berat, batuknya udah berkurang, cuman suaraku masih sedikit serak-serak, becek gimana gitu. And I don't like it actually, aku pengen suaraku balik lagi. Cuman ya gitulah ya. Agak susah gitu.
1: Tapi menurut aku sih ini malam ini tuh udah ada perubahan-perubahan lumayan gitu, udah balik kayaknya suaranya.
0: Iya sih. Iya. Makasih ya.
1: Jaringan lagi.
0: Benar. Tapi kamu keren loh, masih bisa mengenali suaraku walaupun udah berubah kayak gini.
1: Iya.
0: Terdengar
1: lebih bagus aja, bukannya yang semalam nggak bagus ya, cuman mungkin nggak bagusnya kan lagi sakit.
0: Iya, benar. Oke. Belum, aku belum makan. Kamu tahu banget.
1: Kalau aku di dekat kamu sih aku udah salpin, kamu harus makan, nanti kamu sakit tau.
0: Makasih loh, jangan, aku nanti suap sendiri aja deh. Soalnya kalau kamu suapin jauh juga kan ya, aku bisa suap sendiri kok. Thank you for the.
1: Kagum sama kamu karena kamu udah 2 hari loh siang malam, 2 malam ini loh.
0: Kenapa?
1: Iya, maksudnya aku kagum kan siaran 2 malam tuh.
0: Iya, 2 kali malam. Iya.
1: Iya, kan cuma sekali aja. Nanti ambil misalkan busa baru siaran malam lagi gitu.
0: Oke.
1: Gimana nih? Biasa aja.
0: Hari ini?
1: Sibuk kah? Kalau kemarin kan bilang sibuk. Hari ini sama juga sibuk.
0: Sama. Aku tuh hari-hari sibuk kayaknya, lebih banyak aktivitasku di luar rumah. Kayak aku ke rumah itu cuma buat tidur, istirahat aja. Jadi paling hari aku yang agak lowong itu hari ini deh, hari Minggu gitu.
1: Ya tapi hari ini gimana hari?
0: Menyenangkan. Hari ini menyenangkan banget. Semua tugas dan kerjaan aku berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Gitu, makasih ya.
1: Ya udah, sama-sama, cepat sembuh dan cepat pulih.
0: Amin. Yang
1: lainnya udah ditinggal mungkin covidnya yang belum. Ya udah, makasih dan.
0: Iya, nanti aku putar requestannya ya.
1: Iya.
0: Oke, bye bye. Akhirnya teman perdua itu dia tadi dari Sulawesi Utara ya. Seperti biasa, ini juga masih ada Nana yang nelpon, kita angkat dulu. Halo Nana.
2: Selamat malam Kak
0: Icin. Malam Nana, apa kabar?
2: Sehat Kak Icin mah, manusia kuat. Itu Kak Icin.
0: Aduh, pakai nyanyi buat aku, makasih loh. Kok kamu bilang itu harusnya buat diri kamu sendiri tahu, Nan? Kamu kan habis operasi.
2: Kak Icin kan udah 2 malam siaran malam terus ya.
0: Ih.
2: Baru siap sakit lagi.
0: Iya sih, kamu perhatian banget, Nan. Ya ampun, kamu sampai ngeh aku 2 kali siaran malam sama hari ini ya.
2: Iya, aku kalau Kak Icin siaran mah gak boleh dilewatin untuk gabung.
0: Gak boleh dilewatin buat gabung. Buktinya sekarang gabung lagi ya, Nan.
2: Iya.
0: Oke, gimana udah makan malam belum, Nan, hari ini?
2: Udah, Nana tadi makan jam 6:30 deh kayaknya.
0: 6:30, cepet ya, setengah jam terlambat dibandingin Tajudin tadi. Tadi dia makan jam 6, kamu jam 6:30 ya, Nan ya.
2: Iya, karena kan kalau malam makan udah telat banget kan, udah gak bisa juga makan malam kan kayak
0: Jin. Iya. Oke deh. Nah, malam hari ini tuh kita ngebahas tentang second account. Katanya second account tuh lebih bikin kita tuh jadi diri sendiri, lebih spam akun gitu ya. Ada juga yang jadiin second account jadi stalking account gitu. Tapi menurut Nana sendiri, kenapa sih orang-orang tuh pada banyak yang bikin second account?
2: Kalau pengalaman Nana pribadi, second account Nana tuh buat stalking.
0: Oh, buat stalking. Oh my God, kebongkar sendiri deh.
2: Nah, agak usil orang ya.
0: Kamu stalking siapa sih? Kamu punya idola ya?
2: Bukan, mantan sih.
0: Oh, mantan. Baik, stalking mantan dari jauh. Ini jangan-jangan dia dengar, gak apa-apa nih.
2: Aku gamon.
0: Oh, kamu gamonan. Ya ampun. Siapa mantannya, sini spill biar aku kasih tahu.
2: Kayak dia gak dengar juga.
0: Oh, gak dengar juga. Oh, baiklah.
2: Ya, tapi sekarang udah gak lagi kan Kak Icin, karena pengaruh penglihatan yang berkurang itu. Jadi aku memang gak punya akun lagi sekarang kan.
0: Gak punya akun lagi, oke. Tapi dulu itu punya, berarti ada 2 akun kamu punyanya?
2: Ada 2 atau 3 akun malah.
0: Oh, oke. Itu kalau second account kamu namanya berkaitan dengan nama kamu, atau kamu cari nama lain yang unik atau gimana?
2: Nama lain.
0: Oke.
2: Iya, kadang kan udah ketahuan tuh Kak Icin kalau itu aku di blog. Aku bikin yang baru.
0: Oh, pernah ketahuan terus di blog?
2: Di blog.
0: Ya Allah. Oh.
2: Terus aku bikin yang baru lagi. Terus aku DM lagi kan. Nah, tapi kan aku tuh penasaran aja. Terus dia tuh kayak gimana ya? Kayak misalnya dia sering nyanyi-nyanyi gitu kan. Kalau kita teleponan, pernah teleponan juga dia udah lupa kayak suaraku.
0: Oh ya ampun, kamu udah putus berapa lama, Nan? Kalau boleh tahu.
2: Kenapa?
0: Kamu putusnya berapa lama? Berapa waktu yang lalu kah? Udah 1 tahun kah putusnya? 2 tahun kah?
2: 2 tahunan gitu lah.
0: Ih, udah lama banget, Nan. Ih, move on dong, Nan. Jangan dengan galak terus.
2: Kita udah jalannya udah 6 tahun gajin.
0: Oh udah, ya wajar sih. Aduh, sampai kehilangan kata-kata nih. Kalau udah 6 tahun emang susah sih, Nan. Iya. Dia orang sini, dia orang Padang.
2: Orang daerah Agam.
0: Oh, jauh juga ya. Tapi tinggalnya di Agam juga atau merantau?
2: Iya, di Agam.
0: Oh.
2: Daerah Agam.
0: Oh gitu, oke. Secakep itu kah sampai membuat kamu gagal move on?
2: Kayaknya mungkin aku menyesal aja Kak Icin.
0: Oh, kenapa tuh? Ya ampun, ini ceritanya jadi deep banget, Nan. Gak apa-apa nih.
2: Gak apa-apa, orangnya juga gak denger kan.
0: Jadi kamu menyesal gitu ya.
2: Iya, tapi dia kan kalau kita teleponan gitu dia gak ingat lagi suara aku. Segampang itukah melupakan aku gitu.
0: Oh my God, kata-katanya nyelekit banget. Segampang itukah melupakan Nana, wahai pria yang diagam. Tolong dengarkan ini.
2: Kita kan ajangnya kosteng kan curhat kan kayak gitu.
0: Ih, gak apa-apa emang.
2: Masalah asmara deh kayaknya.
0: Iya. Benar-benar. Ini sebenarnya tadi aku mau bahas topik-topik horor. Cuman kayak karena hari ini cukup cukup ceria menurutku. Untuk bahas horor kayaknya ntar dulu deh ya gitu. Jadi keterbesitlah second account ini.
2: Nah, jadi kan kalau kita teleponan itu dia kayak sering nyanyi-nyanyi lagu yang masih sering dinyanyiin waktu sama aku.
0: Lagunya kamu tahu lagu apa? Jangan-jangan mau request lagu itu malam hari ini.
2: Enggak sih. Dia lagunya yang ya ada lah, tapi lagu-lagunya yang agak lama-lama gitu.
0: Oh iya, lagu-lagu 2000-an, 90-an gitu ya.
2: Kayak Munajat Cinta, kayak apa ya, Dikta, yang kayak gitu.
0: Oke.
2: Dia sering kayak bikin-bikin cerita dongeng yang pernah diceritain waktu sama aku gitu.
0: Oh my god, Nan, ini kamu real belum move on banget sih dari tadi kamu ceritain tentang dia, kayak semangat banget.
2: Terus aku ketawa sendiri gitu, kayak geli aja, kayak tapi pas ketahuan itu aku kenapa dia blok gitu kan.
0: Iya.
2: Kita ingat lagu gitu kayak
0: Jin. Iya, I see. Oke deh. Ya udah deh, Nan. Mungkin move onnya kamu akan terjadi seiring berjalannya waktu. Enggak apa-apa sekarang dikenang-kenang dulu.
2: Setelah sama dia aku udah sempat jalan sama cowok lain juga.
0: Tapi tetap tidak bisa melupakan bayang-bayangnya gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, emang orang lama pemenangnya sih. Ya, orang lama akan jadi pemenangnya. Aku juga kayak gitu kok, Nan. Ya.
2: Dia yang pertama, Kaicin.
0: Oh, iya. Oke. Oke, baiklah. Ya udah, thank you ya, Nan, udah sharing.
2: Ya, oke, makasih Kaicin.
0: Kamu mau diputerin lagu apa?
2: Lagunya Merindumu Lagi, Kisnu deh.
0: Tuh kan, beneran untuk dia nih kayaknya.
2: Iya, bener Kaicin.
0: Kifnu Merindumu Lagi. Dengerin deh Pria Agam, ini buat kamu lagunya.
2: Iya, tapi dia gak denger juga kayaknya.
0: Oke, siapa tahu, Nan, jangan bilang kayak gitu ya. Siapa tahu dia denger ya, orang dia tahu kamu punya second account terus di blok, ya kan?
2: Tapi dia gak tahu cerita aku yang sakit-sakit sekarang, dia udah gak tahu, memang udah lose kontak banget.
0: Ya semoga deh ya, apapun yang terbaik buat Nana dan segera dipertemukan sama seorang yang benar-benar menerima dan mencintai Nana apa adanya. Amin.
2: Amin. Makasih doanya Kak
0: Ici. Iya, sama-sama Nana. Mau salam-salam dulu boleh sebelum aku puterin lagunya?
2: Ingin manusia-manusia kuat.
0: Thank you. Emang real kuat banget sih.
2: Oh iya, gimana acara hari ini, udah mulai ya Kak Ici ya?
0: Iya. Hari ini udah mulai, so far sih rame ya, karena banyak banget stand dan booth makanan di sini. Ini cocok banget buat kulineran, jujur.
2: Iya, aku gak bisa ikut ke Icin, aku doain aja semoga acaranya sukses sampai tanggal 6 deh.
0: Amin, thank you ya, Nan, thank you banget.
2: Okay. Salam buat teman-teman Prodo yang lagi denger juga. Kak Icin, hati-hati pulang ya.
0: Iya, terima kasih, bye-bye Nana.
2: Selamat malam,
0: Kak Icin. Malam, oke, teman Pro 2. Itu dia tadi Nana dan juga Tajudin ya. Aduh, panjang banget cerita malam hari ini. Sabar ya buat penelpon selanjutnya. Nanti kita bakal open line telepon lagi di 0751-27482 atau di 0811-66-55-908. Masih bahas tentang second account, tempat jadi diri sendiri atau malah jadi tempat stalking. Dan menurut kamu, kenapa sih Gen Z butuh akun kedua? Nanti bakal kita bahas lagi di calling selanjutnya. Sekarang aku mau puterin dulu requestan dari dua penelpon tadi. Ada BTS featuring Love, Make It Right, and Kifnu, Merindumu Lagi. Enjoy the song and stay with us.

0: Daryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Semoga apa kabar Lapar FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Kops Time malam hari ini. Udah ada penelpon lagi nih, kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Hai, ini Bang Kris atau Bang Eka?
1: Apa?
0: Ini Bang Kris, benar kan?
1: Kak Klis, dari mana Dodo?
0: Kak Klis, iya benar-benar. Kak Klis, apa kabar?
1: Dahsyat, luar biasa, sehat. Icin, gimana kabar? Kayaknya ini ada treble gitu.
0: Benar, aku baru sembuh beberapa hari ini. Suaraku sempat hilang, jadi sekarang udah mulai balik lagi, Kak Klis.
1: Itu karena apa? Karena cuaca atau terlalu banyak minum es atau?
0: Karena emang kemarin itu aku posisinya emang demam hari Kamis, sejak hari Kamis gitu. Jadi nggak tahu abis itu batuk, terus ya udah suaranya jadi hilang gitu, Kak Klis.
1: Makanya hilang di udara pun kayak hilang gitu.
0: Iya kan, jadi gak enak kedengerannya kalau misalnya hilang, kayak terkesan dipaksakan.
1: Tapi bersyukur juga sih gak masuk, ini sudah boleh apa gitu kan.
0: Iya, udah mulai lumayan.
1: Apa gitu, terima telepon,
0: bisa bener banget.
1: Jaga kesehatan dong, supaya bagaimana kita mau ke Mandalika dong, gimana?
0: Iya kan, kita mau ada ini ya, kita mau ke Mandalika, mau lihat balap kan ya. Kak Klis yang bayarin tiket pesawat aku kan ya.
1: Bolak-balik.
0: Uih. Baik, cuan di mana-mana ya.
1: Makanya harus diupdate terus sih kalau kapan. Iya serius nih, nanti transfer dari sana. Gak tahu ya ketemu di mana. Jangan-jangan kita gak ketemu di sana, cuman nonton. Terus ya balik lagi udah. Oh udah santu, udah balik ke Padang.
0: Oke. Iya. Nanti kita kabar-kabaran lagi biar bisa beneran nonton langsung di sirkuit Mandalika.
1: Mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Yang penting afternya nggak naik. Kalau afternya naik pasti tiketnya juga naik.
0: Iya benar. Oke deh. Kak Klis, malam hari ini tuh kita Kopstengnya ngebahas tentang second account atau akun kedua. Kak Klis punya akun kedua gak di Instagram mungkin atau di TikToknya? Atau cuma satu aja akunnya?
1: Kak, gini loh, kalau di Facebook kan ada satu aja sih di media sosial. Facebook satu. IG sebetulnya sudah ada, tapi kayak gimana, terblokir, jadi bikin lagi, buat lagi gitu kan.
0: Bikin lagi
1: karena udah nggak bisa, kenapa ya nggak bisa dibuka, akhirnya kenapa

0: Akhirnya saya biarkan, saya buat, saya bikin lagi satu, tapi tetap satu sih, bukan dua-dua aktif, cuma satu sih. Jarang sih kalau IG itu saya menggunakan dua akun.
1: Karena udah cukup aja gitu ya rasanya.
0: Satu Facebooknya satu, IG juga satu, tapi TikTok aku nggak ada sih.
1: TikTok ada?
0: Nggak ada, cuman IG.
1: Tapi masih aktif sampai sekarang di dunia Facebook?
0: Facebook masih. Kamu kalau izin yang aktif yang mana? Yang aktif di mana, IG atau semuanya gitu?
1: Aku udah lama banget gak punya Facebook lagi sejak SMA. Tapi kalau misalnya sekarang bisa dibilang lebih dominannya aktif ke IG, Kak Liz. Aku sampai punya dua akun loh.
0: Kok IG sama TikTok juga ada pasti kan?
1: Ada, aku punya dua-duanya dua akun gitu. Karena sekarang tuh anak-anak muda, anak-anak Gen Z sekarang tuh pada punya dua akun gitu loh, Kak Liz.
0: Iya betul. Karena pakai kan mungkin yang satu itu mungkin pakai apa ya, usaha jual.
1: Iya benar.
0: Promo sesuatu gitu kan. Jadi IG dua ya?
1: Iya, aku punya IG dua.
0: Tapi namanya tetap sama gitu.
1: Beda, namanya beda.
0: Jadi kalau kamu add yang mana dong? Yang mau follow yang mana?
1: Aku yang paling ini ya, yang paling sering yang kepake ya. Akun pertama.
0: Iya, namanya apa?
1: Iya, kayak sekalian akun kerja juga sih sebenarnya, Kak Liz.
0: Enggak apa-apa kan promosi, siapa ketahuannya pendengar-pendengar itu mau follow kan?
1: Enggak apa-apa.
0: Jadi banyak gitu apa sih?
1: Iya.
0: Boleh disampaikan. Mungkin teman-teman yang lain udah tanya enggak akun IG-nya Icin? Belum ada?
1: Tanya, pada nanya mereka.
0: Apa tuh? Terus Kak, soalnya Kak belum simak sih gimana? Akunnya apa nama?
1: Oh, nama aku Cynthia Mutiara.
0: Cynthia Mutiara.
1: Iya.
0: Cynthia itu pakai S atau C?
1: C, pakai C. Aku nama aku pakai C.
0: Jadi Cynthia underscore atau?
1: Enggak ada pakai underscore, Mutiara. Cynthia Mutiara.
0: Jadi Cynthia Mutiara sambung kan? Cynthia Mutiara. Oke. Okay. Foto profilnya yang pakai apa? Supaya kan udah langsung gini. Ada yang lain kan? Jangan-jangan ada punya akun orang lain. Jangan-jangan ternyata bukan si Icin dong.
1: Iya, benar.
0: Oke, nanti saya scroll. Kalau akun Kak beda dengan beda dong. Kalau Kak itu Verdi Cliff.
1: Oh, Verdi Cliff. Oke.
0: Verdi underscore Cliff.
1: Oh, itu in TikTok. Sorry.
0: IG.
1: Oh, IG. Oke.
0: Tapi memang udah jarang coba. Mungkin bisa langsung dicari. Jadi Verdi F E biasa sih F kan. F E R D Y underscore Cliff itu pakai C L I F gitu.
1: Oke.
0: Memang jarang sih, baru sih, akun baru sih itu.
1: Iya. Oke deh.
0: Kalau kan nggak apa-apa kan?
1: Nggak apa-apa. It's okay.
0: Dan teman-teman lain pasti nanti saya follow back juga sih, follow back gitu.
1: Okay,
0: jadi
1: baiklah.
0: Saya cuma IG ya satu, FB-nya satu, TikTok nggak ada.
1: Okay, baiklah. Thank you Kak Liv udah sharing.
0: Sama-sama juga Cynthia Tiara.
1: Mau diputerin lagu apa malam hari ini?
0: Aduh, lagu pilih sendiri kan?
1: Benar, pilih sendiri.
0: Ini main di tahun berapa ya?
1: Star dari tahun 2010 ke atas.
0: Oh, 2010 ke atas. Kalau Semata Karnamu?
1: Semata Karnamu. Okay. Itu penyanyinya dari Mario Gekko ya?
0: Mario Gekko,
1: Ada. Boleh. Ada. Nanti aku puterin ya, Kak. Okay,
0: nanti Kak salam sedikit aja ya.
1: Boleh, salam-salam dulu boleh.
0: Jadi Kak salam dulu yang pertama buat Ici.
1: Thank you, salam kembali.
0: Walaupun cuma lewat
1: udara ya.
0: Lewat udara, lewat angkasa.
1: Iya, benar.
0: Senang loh.
1: Iya, aku juga senang.
0: Tapi Kak doain supaya cepat pulih suaranya.
1: Amin, terima kasih.
0: Bukan cuma suara tapi semualah tubuh mungkin agak kaku-kaku ya, bermasalah kan semua kan itu kan.
1: Iya benar.
0: Cuaca yang memang ekstrim panas,
1: iya.
0: Semua loh. Tadi juga gitu, sudah banyak yang kering, tanaman juga kasihan dong kan, petani-petani kan terdampak gitu.
1: Betul.
0: Nah, cepat pulih ya, jaga kesehatan.
1: Iya, terima kasih.
0: Diberkati bersama keluarganya Icin yang ada di rumah gitu.
1: Amin.
0: Kak Salam yang bergabung tadi sempat monitor, ada Cita Judin yang ada di Minahasa. Dan kedua ada si Nana ya.
1: Iya, ada Nana, ada Fitro tadi yang gabung.
0: Fitro dan semualah pendengar, mungkin Anda hanya pendengar pasif. Salam kompak saja kita, dan tetap pasti kita sama-sama saling mengingatkan jaga kesehatan kita agar kita tetap beraktivitas lancar. Terima kasih Icin, cantik. Terima kasih.
1: Ya, selamat malam juga Kak Cliff. Oke deh teman Pro 2. Itu dia tadi Kak Cliff dari Manado. Jauh banget ya nelfonnya. Oke deh tadi dia request lagu Semata Karnamu Mario G. Cloud. Terus tadi, oh enggak ya, tadi penelpon pertama untuk segmen ini Kak Cliff ya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin aku, dimanapun kamu yang lagi dengerin via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, bisa banget telepon di 0751274822 atau di 0811665508. Kalau gitu kita puterin dulu requestan dari Kak Cliff, Semata Karnamu Mario Gekol. Nanti aku bakal balik lagi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya kopstangnya udah sampai di sini dulu karena bentar lagi kamu bakal dengerin 1 jam musik alias playlist lagu-lagu, tapi ada ILM dan filler juga yang selang-seling ya nemenin kamu. Thank you banget buat semua penelpon yang udah gabung di line telepon kita di Kopstang malam hari ini. Kita ketemu lagi besok di Kopstang edisi hari Jumat ya, tapi pastinya bukan sama aku karena udah 2 kali aku malam kayak giliran orang berikutnya atau penyiar berikutnya ya, teman Pro 2. Enjoy your night dan enjoy juga playlist-playlist yang bakal kita siapin habis ini.

0: kenapa nangis?
1: Mimin sedih, Vin. Ada yang jahat sama Mimin.
0: Siapa yang jahat sama Mimin?
1: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace? Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau gak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
0: Mimin ngirim barangnya sesuai gak? Atau ada kesalahan apa gitu?
1: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kebuka sedikit aja.
0: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.
2: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
7: Namanya juga warga negara plus 62.
6: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
8: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Terbaik.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Dek, sarapan dulu. Enggak kak, lanjut.
5: Dek, kakak masakin makanan kesukaan kamu loh. Makan yuk.
6: Enggak ah, aku lagi nafsu makan kak.
5: Dek, kamu mau bakso gak?
6: Enggak kak.
5: Lanjut. Lanjut-lanjut mulu sih. Kamu kenapa? Sarapan gak mau, siang nolak, sekarang males.
6: Ya, aku kan lagi diet kak. Cukup minum air putih kalau lagi lapar.
5: Diet apaan sih tuh? Gini ya, menurut dokter umum di London Doctors Clinic, Dr. Julian Berry, walaupun diet ketat dapat membantu menurunkan berat badan dalam waktu singkat, namun itu juga bisa memperpendek usia dan berdampak negatif pada tubuh maupun pikiran. Diet ketat itu merampas mineral dan vitamin esensial yang berisiko melemahkan sistem imun dan kekebalan tubuh. Apalagi nih ya, sekarang lagi pandemi, kita memerlukan daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit.
4: Mang, baksonya 3 mangkok ya.
5: Ya ampun.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. Satu, dua es batu kamu taruh dalam air di gelas. Satu, dua gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu ya. Sampai di sini aku Cynthia Zeni pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti dari kawasan Sudirman 12 Padang. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bihuda yaumil qiyamah. Ya, melanjutkan sebelumnya penjelasan materi tentang Nabi Ismail, bagaimana ketauladannya Nabi Ismail menunjukkan ketaatannya kepada Allah, bahwasanya ketika Allah perintahkan maka ia laksanakan. Nah, jadi di surat As-Saffat itu dari ayat 99 sampai 113 itu menceritakan tentang bagaimana kisah penyembelihan, sehingga itu menjadi sebuah kisah yang agung dan menjadi bahan sebagai dalil tentang haji, tentang kurban dan lainnya. Patut kita contoh seorang nabi bernama Nabi Ismail, sebagaimana di surat di ayat 107-nya di ayat 100 ayat 100-nya bahwasanya ketika sesungguhnya aku menghadap pada Rabbku dan dia memberi petunjuk padaku, ya Rabbku anugerahkanlah padaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Ini Ibrahim berdoa kepada Allah. Kemudian di ayat 101-nya diberi gembira tentang anak yang amat sabar. Kemudian dilanjutkan di ayat 112-nya kelahiran Ishak, ya seorang nabi yang seorang anak yang soleh. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat 102-nya Ismail. Ada dua perbedaan pendapat, maka yang paling kuat adalah Ismail. Lalu mana tak kalah di ayat 102-nya anak itu sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim. Yang mana maksudnya adalah Nabi Ismail ini tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan dapat pergi dan berjalan bersama ayahnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya Nabi Ismail sudah dewasa, sudah bisa mengerti, sudah bisa paham apa yang harusnya dilakukan. Logikanya sudah bisa berjalan. Nah, kemudian di lanjutan ayat 102-nya mana tak kalah anak itu telah sampai usia sanggup bersama-sama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Nah, mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu, dan artinya ini adalah perintah dari Allah. Jadi wahyu itu adalah ada perintah dari Allah. Kemudian di lanjutannya dan dibalas oleh anaknya, "Hai anakku, aku menyembelihmu adalah aku sesungguhnya melihat mimpi bahwa aku menyembelihmu." Terus, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Di sini diuji kesabaran dan keteguhan serta keyakinan sejak dini terhadap ketaatan pada Allah. Ismail tidak semerta-merta bisa seperti itu menjawab. Tidak semerta-merta bisa langsung ridho, taat kepada Allah. Tapi ini sejak dini, didikan dari seorang ibu. Ibu yang soleha, didikan sejak kecil, pupuk tentang din Islam. Ketika sudah dewasa, ketika ada perintah, yang mana perintah itu akan menyangkut nyawanya, dia tidak gentar, dia tidak takut, dan dia langsung ridho dan taat sama perintah Allah. Artinya, kita yang sebagai misalnya seorang pemuda-pemudi yang sudah baru punya anak, maka anak kecil, anak kita, kita didik sejak kecil tentang din Islam. Nah, bagaimana kita bisa mendidik din anak kita, agama anak kita, jika orang tuanya saja jauh dari agama? Ketika orang tuanya tidak mendalami ilmu agama, apa yang dia mau didik kepada anaknya untuk menjadi anak yang soleh seperti Nabi Ismail? Maka para pemudi dan pemuda, dekatkanlah dengan majlis-majlis zikir, pupuklah ilmumu,
1: yang mana nanti untuk anakmu, kamu ajarkan untuk anakmu, dekatkan mereka sejak dini. Ketika dewasa, dia langsung taat kepada perintah Allah. Nah, bayangkan ketika perintah itu datang kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail tanpa berpikir panjang, jika itu perintah Allah, maka laksanakan. Secara logika kita itu tidak masuk di akal. Tapi itu suatu akidah, keimanan kepada Allah. Iblis bermain pada saat itu, bermain kepada Siti Hajar. Kenapa? Siti Hajar sudah ditinggal, terus ditinggal suaminya, mencari kehidupan di padang-padang pasir, membesarkan seorang anak. Ketika sudah dewasa harus disembelih. Bapaknya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, terus ketika sudah mulai remaja dia bertemu dan bisa tumbuh bersamanya, tahu-tahu ada perintah sembelih. Anaknya dulunya dia harus bersama ibunya, kemudian akhirnya bisa bertemu bapaknya, sudah bersama-sama, harus disembelih. Iblis bermain pada saat itu. Bermain apa? Menggoda mereka. Menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Nabi Ismail, menggoda Hajar. Tapi lihat ketiga-tiganya taat kepada Allah. Iblis pun gak sanggup menggoda mereka. Kenapa? Karena tidak pernah sedikit masuk ke otak mereka. Ketika masuk ke otak mereka, ke logika mereka tentang syariat Allah, maka apa? Maka sudah jelas iblis akan bermain di sana untuk menggodamu, akan membuatmu ragu, akan membuatmu menjauhi malah syariat Allah. Maka letakkanlah itu ada di hati, letaklah tadi iman. Syariat Allah letaklah di iman. Maka iblis akan sulit untuk membuatmu ragu terhadap syariat Allah. Bayangkan ketika Hajar ditinggal, ketika Hajar ditinggal di tengah-tengah gurun pasir, langsung Nabi Ibrahim membalik badan. Hajar berkata, apakah itu perintah Allah jika ia laksanakan? Walaupun sebenarnya hatinya ya begitulah iman mereka terhadap Allah. Itulah ketika itu perintah Allah, tapi itu ada sebuah syariat dari Allah. Maka sudah, tanpa dia berpikir tentang dirinya. Dan begitulah seharusnya pemuda dan pemudi umat Islam. Jangan sampai syariat itu masuk sedikit ke otak kita, ke logika kita. Maka langsung iblis itu akan apa? Bergerak untuk membuatmu ragu, untuk membuatmu menjauhi, membenci, menolak, anti terhadap syariat Allah. Maka untuk para pemuda-pemudi yang baru menikah, yang baru punya anak, didiklah mereka, dekatkan mereka dengan syariat Allah. Biasakan diri mereka untuk mendengar-mendengar cerita tentang para nabi, mendengar cerita tentang syariat Allah. Jika sudah dewasa, mereka siap untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana Nabi Ismail yang sejak kecil sudah dididik, ketika sudah dewasa, ada perintah Allah terhadap dirinya, maka dia siap dan dia bersabar terhadap perintah itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
6: FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh gawat, hujan deras banget lagi, Di. Berhenti di bawah jembatan depan yuk.
1: Jangan Tan, di situ sempit, malah bikin macet panjang nanti. Bahaya juga buat kita.
0: Terus gimana nih? Nanti baju kantorku basah kuyup.
1: Nih, pakai jas hujan cadangan aku. Kita neduh di pom bensin depan aja, yang lebih aman. Ingatan, berteduh di bawah jembatan itu ganggu orang lain. Tetap tertib meski lagi hujan.
0: Oh, ya juga ya. Oke deh, yuk lanjut jalan pelan-pelan.
1: Hujan bukan alasan untuk melanggar aturan. Jangan berteduh di bahu jalan atau bawah jembatan. Siapkan jas hujan, jaga jarak aman, dan tetap waspada.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Jumat 4 September 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan atau PUPR segera merehabilitasi jalan di kawasan Kota Tua. Pekerjaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan estetika, peningkatan infrastruktur sekaligus mendukung pelestarian kawasan cagar budaya di daerah wisata Kota Tua. Camat Padang Barat Diko Rifa Utama mengatakan rehabilitasi jalan Kota Tua Padang berada di Kecamatan Padang Barat. Oleh karena itu, selama proses rehabilitasi, aktivitas masyarakat dan pengunjung berpotensi terdampak karena pekerjaan membutuhkan penutupan jalan secara parsial maupun total. Oleh karena itu, masyarakat diminta memaklumi kondisi tersebut dan mengatur aktivitas sehari-hari agar dampak pekerjaan dapat diminimalkan. Sementara itu, pakar pengelolaan sumber daya budaya dan cagar budaya Universitas Andalas, Alfa Nuranda, mengapresiasi rehabilitasi jalan di kawasan Kota Tua Padang. Menurutnya, penataan tersebut dapat menjadi penanda sekaligus meningkatkan daya tarik terhadap kawasan yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan peradaban di Kota Padang. Informasi berikutnya teman Pro 2, pendaftaran portal perlindungan sosial atau Perlinsos diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya mengatakan perpanjangan pendaftaran diberikan sebagai kesempatan bagi warga yang belum melakukan pendaftaran. Ia mengimbau warga yang berada pada desil 1-4 untuk segera memanfaatkan kesempatan dan tidak menunggu hingga mendekati batas akhir. Eri menyebutkan hingga penutupan pendaftaran pada 31 Agustus lalu, sekitar 64 ribu kepala keluarga atau KK di Kota Padang yang berada di pada desil 1 hingga 4 telah terjaring dalam portal Perlinsos. Sementara itu, total KK yang masuk dalam desil 1 hingga 4 di Kota Padang mencapai sekitar 86 ribu KK. Masih ada sekitar 23 ribu KK pada desil 1-4 yang menjadi sasaran untuk segera mendaftarkan diri. Eri menjelaskan, mekanisme pendaftaran masih sama seperti sebelumnya, yakni dapat dilakukan secara mandiri melalui portal Perlinsos maupun dengan mendapatkan bantuan dari agen pendamping yang telah disiapkan. Masyarakat yang melakukan pendaftaran diwajibkan memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Informasi terakhir teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mendorong pemulihan dan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November 2025 lalu. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra mengungkapkan salah satu upaya yang dilakukan yakni menghadirkan kegiatan Car Free Day sebagai wadah promosi dan pemasaran produk UMKM. Kegiatan tersebut digelar dua kali dalam sebulan yang dipusatkan di Jalan Raya Katapyang dari kawasan Politeknik Pelayaran hingga Kampung Nelayan Merah Putih. Selain membuka ruang pemasaran secara langsung, kata Hendra, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga mulai mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan promosi. Upaya dimaksud dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Hendra Awasora menambahkan, penguatan UMKM juga dilakukan melalui fasilitas perlindungan produk dan legalitas usaha. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat daya saing produk UMKM dalam jangka panjang. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

Terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdoa semuanya, selamat pagi di hari Jumat yang kece ini teman berdoa. Masih awal bulan di tanggal 4 September 2026 ya. Aku Obi akan nemenin kamu di Sabana pagi hari ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 10 teman berdoa. Sudah di awal bulan September 2026 ya. Wah, aku yakin kalian pasti ceria nih, pasti happy, pasti apa ya. Tapi sebenarnya teman berdua, mau awal, mau pertengahan, atau mau akhir bulan, kalau masih pagi, pokoknya harus tetap semangat ya teman berdua ya. Aku yakin kalian pasti semangat banget nih untuk beraktivitas hari ini sambil nyeruput kopi mungkin, atau nyeruput teh, ada juga yang makin masih di kasur ya, di sapi tapi dengerin berdua ya. Jangan lupa teman berdua, cuci muka ya, kalian tuh harus olahraga, apalagi hari ini adem banget nih teman berdua. Hari ini di Sudirman 12 memang belum ada CFD, tapi kalian tak usah khawatir teman berdua, hari ini ada RRI Fest. Dari kemarin nih kita heboh-hebohan di Sudirman 12 dan RRI Padang teman berdua. Dan nanti pasti bakal seru banget karena nanti ada lomba mewarnai anak TK. Ada ratusan anak TK yang bakal datang ke RRI untuk ikut lomba dan mereka pasti antusias banget nih untuk ikut lomba karena lomba kali ini adalah TK sepandang teman berdua. Lomba mewarnai ya, pokoknya kalian aku tunggu ya pagi ini ya, bawa adik-adik kalian, bawa anak kalian mungkin kalau udah punya anak, atau mungkin bawa saudara kalian ya, datang kita happy-happy di sini. Di sini ada hewan amfibi juga nih, ada hewan reptil, kalau kalian mau foto-foto boleh banget ya teman berdua ya. Tapi sebelum kalian kesini jangan lupa sarapan, jangan lupa olahraga dulu ya, yang ringan-ringan aja ya. Pokoknya selagi masih bisa gerak sana sini teman berdua, lanjut. Aku doain juga semoga teman berdua sehat-sehat selalu. Dan selamat pagi juga bagi kamu yang terus pantengin berdua di frekuensi 90,8 MHz atau dengerin aku via aplikasi RRI Digital. Berarti kamu udah download di Play Store ya. Keren-keren, pertahankan teman berdua. Atau yang lagi live streaming di rri.co.id, berarti kamu lewat komputer ya. Nanti kamu tinggal pilih searching aja, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Kenapa? Karena di Pro 2 ini tempatnya semua info kece, musik asik, dan vibe positif yang gak ada matinya.

0: Pokoknya tenang aja teman bro, aku bakal nemenin kamu dengan segudang info hits, musik-musik pilihan yang lagi viral, plus obrolan seru yang bikin kamu tidak bisa pindah frekuensi. Hehe. Dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang, dan pastinya inspirasi yang bisa kamu bawa kemana aja. Dan buat yang lagi nanti olahraga teman bro, atau nanti mau ke RRI Padang nih, siap-siap mau ikut RRI Fest. Kalau lihat sampah, dibuang ke tempat sampah ya. Apalagi nanti kalian berkunjung untuk beli UMKM, makanan, minum, itu kan ada plastik ya, plastiknya buang ke tempat sampah, ada titik-titik, beberapa titik yang untuk buang sampah teman berdua, jangan buang sembarangan karena Kota Padang mau raya Adipura nih, jadi peran dari kalian untuk buang sampah pada tempatnya sangat bernilai tinggi, selain dapat pahala ya, karena kebersihan kan sebagian dari iman. Oke teman berdua, aku tunggu keseruan kalian nanti di RRI Fest hari ini. Tapi sebelum itu kita lanjut ke lagu berikutnya biar kalian tambah semangat nih, ada lagu dari Super Junior, Suju, judul adalah Expert Mode. Check it out, teman berdua.
1: This right here is a 100% certified slapper. Yeah, yeah. Watch me one step, two step, three step, four. 너의 눈빛, flip it, 더 가빠지는 hole. Watch me

0: Papi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat ditatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak api yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku, Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
5: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omonganku?
7: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
8: Lagi santai di sore hari.

0: bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol. Teman terbaik kamu.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih yang suka donor darah nih, ada info penting nih teman Pro 2. Jadi kita tuh harus paham ya kenapa aksi donor darah itu penting banget buat sesama manusia nih teman Pro 2. Jadi bagi kita nih semua yang aktif nongkrong dan peduli sama sekitar, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Padang lagi ngadepin situasi yang lumayan genting karena stok darah di markas mereka lagi defisit parah setiap harinya nih. Dan ini butuh perhatian serius bagi dari kita nih generasi muda yang peduli kemanusiaan. Berdasarkan data terbaru, kebutuhan kantong darah dari puluhan rumah sakit di Kota Padang tuh nembus angka lebih dari 200 kantong per hari, teman Prodo, per hari. Sayangnya, darah yang berhasil dikumpulin baru nyentuh angka sekitar 125 kantong aja nih. Jadi kurang lebih masih kurang 75 ya teman Prodo. Jadi bikin gap alias kekurangan darah yang lumayan gede banget setiap harinya. Ketua PMI Kota Padang Zul Hardi Z. Latif ngebeberin nih kalau kota kita ini kekurangan sekitar 75 kantong darah setiap harinya. Kekurangan ini tentu nggak boleh dianggap sepele ya, mengingat kebutuhan darah di rumah sakit itu sifatnya darurat dan nggak bisa ditunda-tunda teman Prodo demi menyelamatkan nyawa pasien. Masalahnya, teknologi medis canggih masa kini itu belum bisa bikin darah buatan di laboratorium. Jadi memang belum bisa pakai AI, karena memang harus dari manusia sendiri ya. Satu-satunya sumber darah yang valid dan bisa diandalkan ya cuma dari tubuh manusia itu sendiri lewat aksi donor darah yang sukarela nih dan konsisten dari masyarakat luas kayak gitu teman berdua.

biasa ya teman Brodo ya, ini bukti nyata kalau donor darah rutin gak bisa bikin badan lemes nih, malah bikin tubuh makin bugar dan sehat walafiat. Jadi teman Brodo, buat kamu anak Bunda Padang dan sekitarnya nih yang mulai yuk kita mari ubah mindset kita dari yang tadinya cuek jadi peduli ya. Donor darah itu gak ribet teman Brodo, keren dan pastinya jadi penyelamat hidup sesama. Tetes darah kita itu berharga banget buat mereka yang lagi berjuang di rumah sakit. Tapi teman-teman Brodo, kalian masih bisa berkontribusi banget nih. Kenapa? Karena kita di RRI Fest di hari Sabtu besok nih, di tanggal 5 September kita ada layanan donor darah nih teman Brodo, dari PMI tentunya ya. Kenapa? Dari PMI Kota Padang. Yang tadi aku informasi ini, kita masih kekurangan kantong darah. Jadi kalian bisa berkontribusi di RRI Fest karena setetes darah kamu menyelamatkan sejuta harapan teman Brodo. Jadi kalian bisa datang nih ke hari Sabtu besok di RRI Fest dari jam 9 pagi untuk mendonorkan darahnya untuk bantu sesama teman Brodo.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Aku anak SD, bajuku merah putih.
6: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
7: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
8: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
9: September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini untuk warga Padang dan para pelajar ya. Ada kabar super adem nih untuk kalian yang baru masuk tahun ajaran 2026-2027 ya, teman Pro 2. Pemerintah Kota Padang, Pemko Padang kembali buktiin kalau mereka tuh benar-benar peduli sama pendidikan anak-anak lewat program bantuan seragam sekolah gratis nih, teman Pro 2. Program kece ini difokuskan khusus buat para siswa dan keluarga yang kurang mampu ya, supaya nggak ada lagi nih cerita anak-anak di Padang yang ngerasa minder atau terbebani gara-gara nggak punya seragam baru pas masuk sekolah nanti. Pokoknya ya, urusan sandang sekolah tuh udah di cover langsung nih sama pemerintah. Jadi proses pendataan calon penerima bantuan ini juga udah dilakukan secara transparan banget, teman berdua. Jadi data anak-anak yang berhak dipadupadankan langsung dengan data Ditsen, DTSEN, dan MBR lewat Dinas Sosial Kota Padang, supaya bantuan itu benar-benar tepat sasaran ke tangan yang membutuhkan.

Gak tanggung-tanggung nih teman Pro2, dalam program andalan ini setiap siswa yang beruntung bisa dapetin total beberapa setel seragam sekaligus secara cuma-cuma ya. Mulai dari seragam putih biru atau putih abu-abu, pramuka, sampai atribut lengkap lainnya udah disiapin untuk nunjang semangat belajar mereka di sekolah nih. Selain bagi-bagi seragam gratis teman Pro2, Pemko Padang juga bikin gerobakan lain. Mohon maaf, maksud kami gebrakan lain yang gak kalah penting, yaitu aturan tegas melarang sekolah memperjualbelikan LKS atau lembar kerja siswa. Jadi kebijakan ini tentu bikin para orang tua bisa bernapas lega ya, karena dompet gak dijebol biaya tambahan nih. Nah, lewat kebijakan tanpa jual beli LKS ini, para guru ditantang nih untuk terus lebih kreatif ngembangin modul ajar sendiri menggunakan aplikasi digital yang tersedia atau memanfaatkan kreativitas mengajar masing-masing. Jadi teman berdua, belajar jadi makin seru, interaktif, dan pastinya ramah di kantong ya. So, lewat Progul atau program unggulan Padang Juara.